0: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 411 warga Kabupaten Batang diduga mengalami keracunan setelah menyantap MBG. Dari jumlah tersebut, 50 korban merupakan balita, 141 anak usia sekolah, dan 220 orang lainnya merupakan orang tua. Bupati Batang Faiz Kurniawan mengatakan keluarga korban akan mendapat santunan sekitar Rp100.000 hingga Rp150.000 per hari selama menunggu anggota keluarganya dirawat. Faiz menyebut besaran santunan masih dihitung dinas sosial dan ditujukan bagi keluarga yang tidak bisa bekerja karena menjaga pasien. Santunan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga selama anggota keluarga masih menjalani perawatan. Pemkab Batang juga memastikan seluruh biaya perawatan korban akan ditanggung pemerintah daerah. Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan secara permanen operasional SPBG Blora Tunjungan Sukorejo 2. SPBG yang dikelola Yayasan Tirto Mirah Asih tersebut melayani 2.600 penerima manfaat. Deputi Tauwas BGN Ketut Sumedana mengatakan penghentian permanen dilakukan karena SPBG dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan dan tidak menunjukkan perbaikan yang memadai. Sebelumnya, SPBG Sukorejo 2 dihentikan sementara setelah 225 orang diduga mengalami keracunan MBG pada 7 September lalu. BGN menegaskan kesehatan dan keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas. Sementara layanan MBG bagi penerima manfaat akan dialihkan ke SPBG terdekat yang memenuhi standar dan memiliki kapasitas memadai. Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

kabar klaster mewah di Lapas Cibenong yang diungkap oleh Ombudsman Republik Indonesia. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, saat ini kementeriannya tengah mengusut kasus temuan Ombudsman soal dugaan fasilitas mewah yang ada di Lapas Kelas 2A Cibinong di Provinsi Jawa Barat kemarin. Saat ini Lapas Kelas 2A Cibinong menangani dan menjadi lokasi tempat tinggal bagi para koruptor-koruptor nasional yang saat ini berada di Lapas Kelas 2A Cibinong, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan akan memberikan sanksi tegas jika investigasi jajarannya sesuai dengan temuan Ombudsman Republik Indonesia. Pihak Lapas Cibinong menyebut fasilitas tersebut sebagai rumah dinas pegawai dan kementeriannya mengatakan jika rumah dinas pegawai itu terbukti disalahgunakan menjadi fasilitas ekstra bagi narapidana, pegawai tersebut akan dijatuhi sanksi dengan sanksi terberat yaitu pencopotan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam konferensi persnya kemarin Jumat 25 September 2026, selama dirinya menjabat, sejumlah oknum baik dari imigrasi maupun pemasyarakatan bisa mendapatkan hukuman hingga pidana. Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto menimpali ragam sanksi bagi oknum pegawai pemerintahan yang melanggar aturan tersebut. Sebelumnya, Menteri Agus dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Aris Marsudianto mengecek temuan Ombudsman di Lapas Kelas 2A Cibinong. Rombongan pejabat dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut tiba pada hari Jumat 25 September 2026 siang. Di balik pagar tersebut terdapat rumah kepala lapas dan sisi kanan depan, sementara rumah dinas pegawai yang disebut oleh Ombudsman sebagai fasilitas mewah bagi narapidana terletak di sisi kiri jalan. Nampak 8 rumah bertembok putih dengan pagar hitam berderet. Disampaikan, dari hasil penelusuran awal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, beberapa rumah dinas memang diakui terdapat beberapa penataan-penataan yang cukup berbeda dengan rumah-rumah yang ada di kanan-kirinya. Namun lokasi yang dimaksud saat ini masih belum disampaikan lebih lanjut terkait hasil penelusuran langsung oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Apakah rumah-rumah dengan penempatan dan fasilitas mewah tersebut ditempati oleh narapidana lapas kelas 2A Cibinong.

Lalu ada siapa saja di lapas kelas 2 Aci Binong, Ngawaraska? Yang pasti di lapas kelas 2 Aci Binong adalah ada trio Sambo alias Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal Wibowo, Ngawaraska terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang divonis penjara seumur hidup ya. Ada trio Sambo pembunuh Brigadir J yang ada di lapas kelas 2 Aci Binong. Lalu ada siapa lagi di situ? Ada Harvey Muis, Ngawaraska. Harvey Muis terpidana kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah. Waktu itu sempat dari

0: sorotan adalah salah satunya Indra Kents dan juga Heru Hidayat yang masuk sebagai daftar narapidana yang menjalani masa tahanan di lapas ini. Selain itu, juga terdapat beberapa kepala daerah yang saat ini masih ditahan di lapas kelas 2 A Cibinong seperti Rahmat Effendi, mantan wali kota Bekasi yang terjerat kasus suap dan juga gratifikasi. Ombudsman dalam temuan klaster rumah mewah di area lapas Cibinong tersebut menemui adanya modus-modus di mana modus tersebut dilakukan oleh beberapa pihak yang mewarasikan agar selama masa penahanannya mendapat pelayanan yang mewah dan berbeda dibanding narapidana yang lainnya. Oh ini Pak Satya yang kemarin salah satunya yang nebak Indonesia melawan Singapura 2-0 ya dan terbukti 2-0. Selamat ya, sudah menang, bahagia atau pasti Anda semuanya para pecinta sepak bola Indonesia. Semoga kebahagiaan tersebut akan abadi sampai nanti final ya. Kawan Rasika cuma tidak di awal-awal saja. Selamat-selamat untuk pecinta sepak bola. Pak Edi Brown Sugar, perjalanan sudah sampai Kudus. Walah, sudah sampai Kudus dan bahagia-bahagia saja iki koyong nih kawan-kawan Rasika. Jadi ya lancar kawan Rasika, gak ada kendala dan hambatan ya. Pak Wahyu juga jam 7 pagi sudah sampai Varia Usaha Beton, lalu lintasnya lancar. Jalurnya hanya nyemek saja, basah saja. Depan PT Hit kering pas batas Semarang dan juga Demak. Lancar infonya. Wah mantap lah kalau gitu. Matur suwun Pak Wahyu sama Pak Edi ya. Satu dari Jeporo, satu ke Kudus. Jalur yang sama, lalu lintasnya lancar. Nah ini aku dapat info dari Pak Dikin, yang tadi kita dapat informasi dari Pak Anam kan, kalau di Jalan Siliwangi sekitar Hanoman, itu sedang ada kegiatan pemeliharaan jalannya di Jalan Siliwangi, persis di pertigaan Hanoman, itu yang arah Kalibanteng ya Bapak Ibu. Yang Kalibanteng tapi yang lajur tengah iki pun. Oke, ini di lajur tengah ya kawan Rasika. Jadi untuk Anda yang dari Krapyak, dari mana, dari Jerakah, dari Ngalian, dari Tugu menuju arah ke kota Kawah Rasika, nanti sedikit merambat di Jalan Siliwangi ya, karena di pertigaan Hanoman itu sedang ada kegiatan pemeliharaan jalan di lajur tengah. Kalau katanya Pak Diken malah lalu lintasnya masih lancar infonya, meski ada pemeliharaan jalan di lajur tengah di sekitar Jalan Hanoman, Jalan Siliwangi ya, di pertigaan Hanoman Kota Semarangnya. Thank you Pak Diken. Laporannya Pak Rakil.
1: Masuk Kota Kendal ya Mas. Setelah Kodim. Seperti biasa Mas, tiga kata ramai, lancar, cerah.
0: Matur suwun. Oke, matur suwun Pak Rakil Priyo Jatmiko. Meleri sampai dengan Kendal. Sekali lagi apa? Ramai, lancar, cerah. Tiga kata terangkum dalam 10 detik laporan. Meleri sampai dengan Kendal, Semarang kok kawan Rasika lancar ya guys. Gak ada kendala dan gak ada hambatan berarti ke dua arahnya di sana. Minta lagunya. Oke, minta damai kami sepanjang hari dari Iwan Fals. Wis, mantap, mantap. Cakep-cakep nih lagu pilihannya kawan Rasika di hari Sabtu pagi ini kawan Rasika. Thank you, ditunggu Pak Rakil Priyo Jatmiko. Kemudian aku bersama Pak Jati. Ini Pak sampai dengan Kendal menyusuri Pantura alias Kendal Ngisor. Nah ini kalau Pak Jati itu menuju ke Kendal sisi Boja. Selamat pagi Mas Yuda Kelana Kota. Perjalanan dari Gunung Pati sampai dengan Campur Jo Boja Kendal sampai dengan jam 6 lebih 55 lalu lintasnya lancar. Jarang motor soalnya kan hari Sabtu jadi lengang. Beberapa titik mengekor 3 truk yang mengangkut pasir sepanjang perjalanan rute dari Gunung Pati Kota Semarang sampai dengan Kendal, tapi Kendalnya Kendal Bojo daerah Campur Jo, informasinya Pak Jati. Matur suwun ya. Pak Rakil Priyo Jatmiko sama Pak Jati, Kendal Ngisor Ndhuwur sudah ada infonya nih Bapak Ibu. Di Kendal Gunung ya, Kendal Boja, lancar dari Semarang. Kendal sisi Pantura dari Weleri sampai dengan Semarang juga sama, masih belum ada kepadatan atau antrian berarti dua arahnya. Pak Wahyu juga perjalanan sudah sampai Terboyo, Genuk, Terboyo, Kota Semarang, aman, lancar situasinya. Pak Marsono.
2: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
2: Izin melaporkan lalu lintas di kawasan Sayung depan Varia Beton. Pukul 7 lebih 13 menit ada perlambatan sedikit dan sedikit basah.

0: jalan, tapi tidak ada genangan ya, masih hanya airnya tuh yang merembes di sambungan-sambungan beton aja.
1: Mungkin basah aja ya.
0: Sedangkan dari arah sebaliknya, dari arah Semarang menuju Demak, relatif lancar. Jalannya basahnya sama lah. Terima kasih.
1: Baik, matur suwun Pak Marsono laporannya. Nah, ini yang tanya Sayung ya, Kawarasika. Sayung sisi barat yang di sekitar PT HIT atau Sayung yang agak ke timur di sekitar Varia Usaha Beton dan sekitarnya, kondisinya hanya basah saja laporannya. Pak Wahyu.
2: Di TL Genuk hanya ramai saja ya Mas, dikarenakan volume kendaraan sepeda motor yang mau berangkat bekerja atau kuliah dan sebagainya. Ini saya di POM Kaligawi, berhenti sebentar istirahat untuk memberikan waktu yang mau ke toilet. Habis itu lanjut ke Firdaus Latimanjara, persiapan untuk manasik umroh pemberangkatan tanggal 7 Oktober besok. Sekian, terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Wahyu ya. Untuk laporannya, berarti perjalanan dari Jeporo ke Semarang nih kawan, sudah touch dan kali gawe, kondisi lalu lintasnya masih baik secara umum arus lalu lintasnya. Mantap-mantap, masih jam 7 kok ya. Tapi koyone pergerakan masyarakat dan pergerakan Kawarasika di akhir pekan ini masih September kan? Weekend pas awal September sama akhir Agustus tuh yang benar-benar kayak literally kabeh dotekon Semarang Magelang, Semarang Jogja, Kawarasika ya. Kemarin waktu akhir Agustus kan pas itu tuh ada long weekend toh yang sama Maulid Nabi tuh loh. Ya kan, sama September awal itu aku mencarat di hari Sabtu benar-benar pertanyaan Semarang Jogja, Semarang Solo, Semarang Jogja, Semarang Magelang bagaimana. Tapi kayaknya pagi hari ini masih cukup landai ya Kawarasika. Masih belum terlihat pergerakan yang signifikan ya, eksodus dari kota Semarang menuju arah selatan masih belum terlihat. Aku langsung buka kamera CCTV kan dari beberapa ruas tol di kota Semarang seperti di gerbang tol Kalikangkung, kemudian juga di tol Semarang ABC dan juga gerbang tol Banyumanik kan sebagai batas antara jalur tol Trans Jawa dari klaster Semarang menuju arah ke Solo dan Surabaya. Untuk jalurnya masih lenggang sih Kawarasika. Jadi eksodus wisata masyarakat dan kawan-kawan Kawarasika untuk pribadi ya, untuk perjalanan wisata pribadi sih nampaknya masih cukup landai Kawarasika. Meski tadi laporannya Pak Rizky Septa, bis-bis pariwisata yo full ya di akhir pekan ini. Pak Iwan.
3: Dek 718 lintas Bogosari Citarum. Sudah sampai ini Mas, sampai markas.
1: Sudah sampai BPC. Garasi.
3: Lancar Mas, Telogosari Citarum. Baik dari sisi Citarum ke Telogosari maupun sebaliknya. Lancar. Saya. Aduh, sudah sampai di base camp. Mau istirahat Mas. Ini yang namanya enggak normal tau Mas. Yang lain orang lagi kerja, saya tidur. Tapi kan saat di malam orang lagi tidur, saya udah kerja Mas. Start dari Cilacap jam 1 malam. Start dari Purwokerto jam 1 malam. Terus ke Cilacap jam 2, dari Cilacap jam 7 sampai Semarang. Berarti jalanan lancar tau Mas, berarti itu kan. Okay. 5 jam. Sekarang mau bersih-bersih dulu terus tiduran. Ayah leleh sambil dengerin Mas Yuda pokoknya sampai ketiduran.
1: Monggo silakan istirahat wis lah ben tenang.
3: Demikian matur, thank you.
1: Oke, dipateni juga rak apa-apa Pak Iwan ya, biar tidurnya nyenyak. Biar tidurnya nyenyak tenang ya, ora ono rengeng-rengeng suara yang mengganggu ya Pak Iwan. Monggo silakan kalau mau istirahat. Terima kasih infonya. Tuh Pak Iwan berarti dari Cilacap lo guys. Dari Cilacap jam 1 pagi, jam 7 sudah sampai kota Semarang dan sepanjang rutenya tadi sebagian lalu lintas dari laporannya Pak Iwan tadi memantau pertama kali dari kawasan Temanggung ya, Temanggung Pringsurat sampai dengan Bawen masuk kota Semarang, situasinya masih ramai lancar arus lalu lintasnya.

0: Dalami informasi dugaan pelayanan kesehatan ilegal yang ada di Jalan Kaligarang, Kota Semarang. Setelah kabar tersebut ramai beredar di media sosial, Wakil Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Semarang AKP Jumani mengatakan, polisi telah mendatangi lokasi untuk mengecek langsung kondisi tempat yang sebelumnya digunakan sebagai praktik seorang dokter yang diketahui sudah meninggal tahun 2025 dan sebuah apotek. Dari pemeriksaan awal, polisi memastikan dokter yang sebelumnya tercantum dalam praktik tersebut yaitu Dr. Agus Sukamto telah meninggal dunia pada tahun 2025. Polisi juga tidak menemukan adanya aktivitas praktik dokter di lokasi saat dilakukan pengecekan. Papan nama praktik Dr. Agus Sukamto saat pengecekan kepolisian kemarin sudah dicabut dan tidak tercantum di lokasi yang sebelumnya viral di media sosial tersebut.
1: Setelah Pak dokter yang praktik itu meninggal, di lokasi itu sebenarnya sudah tidak ada praktek lagi. Dan bahkan apotek yang ada di situ pun juga sudah tidak melakukan operasional apotekernya lagi karena tidak bisa menutup untuk kegiatan operasional. Dan dari apotek itu secara resmi berdasarkan surat permohonan tanggal 10 September sudah mengajukan pengembalian izin apotek sekaligus penutupan. Dan dari permohonan pengembalian surat izin dan penutupan tersebut oleh Dinkes sudah ditindaklanjuti dengan adanya pemusnahan obat-obat yang sudah kadaluarsa atau tidak dipakai lagi pada tanggal 23 September 2026 kemarin. Dan tidak hanya berhenti di situ saja, menurut keterangan asisten apoteker yang ada di lokasi tersebut, memang banyak sekali pasien-pasien yang datang karena antara percaya dan tidak percaya kalau dokter prakteknya sudah meninggal, walaupun sudah dijelaskan bahwa dokter prakteknya sudah meninggal dan sudah tidak berpraktek, namun karena keyakinan pasien itu ingin berpraktek dan ingin memeriksakan kesehatannya di situ, sehingga tetap datang silih berganti. Bahkan untuk yang penjaga apotek, dalam hal ini asisten apotekernya pun juga bingung. Kenapa ini kok sudah datang? Padahal sudah dijelaskan bahwa Pak dokternya sudah meninggal.
0: Sebelumnya ramai di media sosial adanya tempat praktik milik Dr. Agus Sukamto, seorang dokter spesialis kulit dan kelamin senior yang telah meninggal dunia pada tahun 2025. Kliniknya di Jalan Kaligarang Raya, Kota Semarang diduga masih melayani pasien atas nama beliau. Pasien yang datang tidak pernah bertemu langsung dengan dokter tersebut. Asisten atau penjaga klinik berdalih sang dokter sedang sakit atau sedang menjalani operasi, lalu mengambil foto kondisi kulit pasien untuk diberikan obat dan melakukan pembayaran di tempat. Almarhum Dr. Agus Sukamto dikonfirmasi meninggal pada bulan Juni 2025, dikonfirmasi oleh alumni Ikatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Namun praktik tersebut baru viral pada September 2026 ini setelah dibongkar oleh warganet di media sosial. Saat didatangi awak media dan pihak berwenang, lokasi praktik di Jalan Kaligarang tersebut terpantau sudah tutup. Etalase kosong dan ruang tunggu telah dibongkar. Saat ini, kepolisian melalui Polrestabes Semarang tengah menyelidiki fenomena viral praktik yang dilakukan oleh sebuah klinik padahal dokter utamanya sudah meninggal dunia sejak satu tahun yang lalu. Kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota, tapi sebelumnya aku menuju ke Iwan Fals dulu ya Kawan Rasika. Dengan damai kami sepanjang hari ini Kawan Rasika dari Iwan Fals menemani Anda semuanya di Kelana Kota. Masih panjang waktu kita bersama ya, sampai nanti jam 9 pagi.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Kaula muda, lagi bingung mau beli mobil, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Udah test drive, tapi masih belum nemu pilihan. Tenang aja, Gia Semarang 2026 punya solusinya. Hadir kembali 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip. Ini bukan sekedar pameran otomotif biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah. Di Gia Semarang 2026, lo bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di Gias 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget! Rasain langsung kenyamanan dan performa mobil pilihan lo. Plus, ada promo spesial, diskon menarik, dan cicilan ringan. Jadi, save the date 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip. Ajak teman dan keluarga dan follow @gias_semarang untuk info terbaru. Gias Semarang 2026, see you there!
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Perjalanan pelanggan kereta api Sangkuriang menuju ke Tapang Banyuwangi pada Jumat 25 September mendadak semarak ketika 7 penari gandrung tampil. Pertunjukan itu menjadi bagian KAI Mini Fair yang digelar KAI Daop 9 Jember bersama Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk memperingati HUT ke-81 perusahaan tahun ini. Kegiatan gandrung on train berlangsung sepanjang perjalanan dari stasiun Kalibaru hingga Ketapang, menghadirkan kesenian khas Banyuwangi di dalam gerbong kereta. Penampilan para penari dengan busana khas Banyuwangi tersebut sekaligus memberikan hiburan kepada pelanggan yang tengah menikmati perjalanan menuju stasiun Ketapang.
1: Kasus influenza-like illness, yaitu penyakit mirip influenza di Kabupaten Situbondo terus bertambah. Saat ini angkanya bergerak menjadi 92 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Dwi Herman Susilo bilang, kasus influenza-like illness di Kabupaten Situbondo pada minggu ke-38, yakni rentang waktu 13 hingga 19 September 2026, angkanya bergerak menjadi 92 kasus. Dwi Herman Susilo menegaskan bahwa Dinas Kesehatan terus melakukan upaya antisipasi sekaligus penanganan penyakit influenza-like illness yang mirip influenza ini dengan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan dan menggunakan masker.
2: Saya Abi, Radio Tidar Sekti Batu membawa kabar. Pemkot Batu menyosialisasikan Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. Aturan ini menetapkan telah bagi usaha yang bekerja sama dengan masyarakat lokal, memenuhi ketentuan modal dan tata ruang, memiliki izin khusus, memanfaatkan potensi unggulan daerah seperti agrowisata, serta mendapat bantuan pemerintah pusat. Wali Kota Batu Nur Rahman mengatakan perda tersebut diharapkan dapat memangkas birokrasi perizinan dan memudahkan investor, termasuk pelaku usaha lama yang ingin mengembangkan bisnisnya.
3: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

kita boleh jujur Kak Warasika, lalu lintasnya kok lancar semua ya Kak Warasika? Beneran deh. Jadi kemanapun Anda menuju, is jawaban atas informasi lalu lintas yang Anda perlukan ya lancar, rame lancar, lancar, rame lancar. Cuma tadi sempat ada informasi pemeliharaan jalan kan kawan di sekitar Jalan Siliwangi, Kota Semarang di pertigaan Hanoman. Tapi ya lalu lintasnya masih merambat di titik lokasi menjelang pertigaan Hanumannya saja sih informasinya. Soalnya ini sudah ada kawan-kawan yang bertanya setelah eksit tol Krapyak merambat ada apa. Kemudian juga yang memberikan informasi menjelang Hanuman ada apa ya Kawan Rasika. Jadi untuk infonya Kawan Rasika, jadi di Jalan Siliwangi, Kota Semarang, Jalan Siliwangi itu koridor mulai dari Krapyak sampai dengan Kali Banteng itu Kawan Rasika, nah, namanya Jalan Siliwangi. Jadi untuk update-nya saat ini di pertigaan Hanumannya itu sedang ada pemeliharaan jalan di lajur tengah arah menuju ke Kali Banteng. Udah itu aja, karena sudah ada pertanyaan ada apa kan di sana, ada dua tadi yang menanyakan. Kemudian Arterio Sudarso baik kok Kawan Rasika. Kayaknya kalau kita Rasika mencarat ya sejak bulan Juli, Agustus, dan ini September sudah masuk tanggal 26, Arterio Sudarso nampaknya dampak arus lalu lintasnya sudah nggak yang signifikan, terutama di kawasan mana? Kawasan Terminal Peti Kemas kan? Kawasan Cipta yang benar-benar dari Januari sampai dengan Mei orang mandek Kawan Rasika, hampir tiap hari macet di kawasan Terminal Peti Kemas Cipta. Nah, tapi entah apa yang terjadi di Jalan Arterio Sudarso Cipta Kawan Rasika sejak bulan Juli, Agustus, dan September ini Kawan Rasika terpantau cukup baik dan kondusif ya situasi lalu lintasnya. Ya sempat terjadi antrian, cuma dalam satu bulan itu cuma 2-3 kali aja ramenya di sekitar kawasan Cipta Jalan Arterio Sudarso Kota Semarang. Biasanya kalau kita lihat dari Januari sampai dengan Mei kan omeh bendino ya Kawan Rasika, nek jam 8 jam 9 gitu biasanya, apalagi hari Jumat Sabtu duar menyala dua arah di simpulnya kawasan Terminal Peti Kemas Cipta. Tapi kalau kita rangkum infonya sejak Juli, Agustus, September ini terpantau cukup baik. Cuma bulan Juni kemarin dua kali sempat ada kemacetan signifikan di Cipta, tapi setelah itu sudah baik secara umum. Terus Kota Semarang ada event kah? Agenda udah nggak ada ya. Oke, Kota Semarang juga nampaknya secara event dan juga agenda sudah agak slow ya. Karena sejak September awal sampai dengan minggu lalu tanggal 20 kan istilahnya full event kan di Kota Semarang, baik itu eventnya pemerintah kota ataupun eventnya Pemprov Jateng dan juga pemerintah pusat, event nasional. Tapi untuk saat ini kalau ini leren event dan juga agenda di wilayah Kota Semarang.

0: Pak Iwan, aku malah nggak bisa tidur pun. Kalau nggak ada rungon-rungon itu, pokoknya pakai headset stay tune soalnya saya itu tipe yang kalau tidur ada suara orang lewat aja bangun. Di mes kan tiap jam ada keberangkatan, nek nggak disumpel ya bangun-bangun terus malahan. Pokoknya aku mendengarkan sampai nanti sore baru lanjut berkelana arah Purwokerto. Matur suwun Pak Iwan. Selamat beristirahat. Tambah melek nek ngono. Nah ini tadi itu kan Pak Wahyu kan yang mau ke apa, mau ke acara manasik umroh ya kan, warasika di Fatimah Zahra. Nah ternyata ada Pak Wahyu juga, Pak Gunawan juga. Pak Wahyu, Pak Gunawan tadi juga cerita, tadi siapa kipun yang mau ke apa manasik umroh tanggal 7 Oktober. Nah ini Pak Wahyu, Pak Gunawan, sekarang sudah masuk tol Semarang ABC. Nah, semoga silakan ketemulah nanti di sana. Ketemulah sapa-sapa ya. Ini Pak Wahyu tadi on the way-nya dari Jeporo loh guys. Dari Jeporo masuk tol Semarang ABC. Terus sekarang mau menuju ke kawasan Gunung Pati, Kota Semarang. Dari tol Semarang ABC, eksit tol Serondol sampai dengan Banyumanik. Lancar infonya. Pak Wahyudi, melintas Jalan Kokrosono, Kota Semarang, bagian utama Jalan Kokrosono dipakai untuk hajatan. Hati-hati yang melintas di kawasan Jalan Kokrosono, Kota Semarang, Awarasika, karena kan Kokrosono ada dua jalur. Satu jalurnya dipakai untuk agenda di Awarasika. Oke, baik, matur suwun infonya ya. Ini di Jalan Kokrosono, Kota Semarang ya, Bapak Ibu. Sudah berdiri tenda. Baik, ini soalnya pengguna jalan mampir untuk melu makan ya, oke-oke baik ya istilahnya. Uang agendanya aja memakai fasilitas publik. Cok ya, bercanda ya. Matur suwun Pak Wahyudi, laporannya dari Jalan Kokrosono, Kota Semarang. Pak Rizky Sapta, udah sampai mana?
1: Pukul 7:28 sampai Boyolali. Lalin seperti lagunya ya bun, gamai sepanjang hari alias los, lancar, tidak ada ketersendatan.
0: Mantap.
1: Gitu ya bun ya, kita bongkar satu toko dulu baru nyari sarapan. Gitu bun, sampai ketemu besok hari Senin. Kalau hari Senin kemungkinan ke arah Brebes pun, ke arah barat.
0: Ya kok cukup-cukup bewe sih.
1: Semoga tidak kesiangan kayak hari dua hari ini ya bun ya.
0: Yeah.
1: Minggu bisa istirahat, Seninnya bisa berangkat pagi. Terima kasih.
0: Lah kok cukup-cukup udah sius. Besok hari Senin ini lagi sudah meh istirahat papi. Habis bongkaran satu toko kinjuan. Kok ujuk-ujuk langsung goodbye sampai jumpa besok Senin ya, tapi matur suwun ya guys. Semarang Boyolali ya, kawan Rasika, laporannya kawan Rasika barusan. Semarang Bawen-nya lewat tol lancar. Semarang Bawen tuh tadi aku mencarat ada truk terguling loh kawan Rasika, tepatnya di akses keluar Bawen di tol. Cuma posisi truknya itu di saluran air kawan Rasika, kayak di parit gitu di luar badan jalan, enggak yang di area jalan utama akses menuju keluar Bawennya kawan Rasika. Tadi yang melaporkan juga Pak Rizky Septaki mau sih jam 6:30 kawan Rasika. Nah, karena posisi truknya ada di luar badan jalan sih ya, kondisinya masih lancar. Nah, saat ini bagaimana coba nanti kita tanyakan ke kawan-kawan di sana. Thank you Pak Rizky. Bu Yuli Suko, selamat pagi. Saya dari habis subuh ya, sudah pasang telinga ya mendengarkan Rasika katanya. Matur suwun Bu Yuli, matur, mohon maaf juga kalau sering mati ya. Kalau pas pagi hari jam 4 sampai jam 6 ya, mohon maaf Bu Yuli. Terima kasih sudah mendengarkan Kelana Kota. Dari jam 6 sampai dengan jam 9 malam, berarti berapa jam itu? 15 jam. Jam 6 pagi sampai jam 9 malam itu berapa? 15 jam kan? Dari 24 jam dalam satu hari, 15 jamnya ditemani Rasika. Ais. Pak Kodri, ketemu sama kawan Rasika nih di kawasan Ungaran, Kabupaten Semarang. Ketemu sama 1730 nih di sekitar toko Talenta Ungaran alias Prapatan KPU Ungaran, Buri Rasika. Weh, akamsi ki ya, akamsi kene ki, termasuk Pak Kodri nih dan kawan 1730-nya. Nah, Nah, ini perjalanan sudah sampai kawasan turunan Kodam ya. Di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung menuju arah ke Kodam. Update lalu lintasnya ya masih lancar, lengang kedua arah. Tidak ada hambatan dan berarti lalu lintasnya cerah. Itu yang paling penting. Thank you so much Pak Kodri yang menuju arah ke Kota Semarang dari Ungaran. Nah, ini di belakang atau di depannya ada Pak Zuri Al-Bukhari.
2: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
2: Selamat pagi kawan Rasika. Melintas dari masuk tol Ungaran ini sudah sampai Gayam aman ya. Melancar juga. Suasananya cukup cerah nggih. Ini aku Bagas Muktiarjo saja. Membawa mobilnya Pak Bambang BPJS untuk servis Dinas Moko Pemuda. Begitu Mas Yuda. Mas Yuda,
0: kalau mau servis bisa diambil
2: sore kita. Ada acara mboten disenengan. Aku tanya sih iki. Nah, gak ono kabar-kabar ya.
0: Oke.
2: Begitu Mas Yuda, terima kasih. Salam sehat, salam nyes.
0: Oke, matur suwun Pak Zuri Al-Bukhari. Oh, servis di Nas Moko itu bisa ini toh, bisa diambilin mobilnya toh. Iya enak banget ya bagi orang-orang yang malas-malas mager-mager kayak aku ngene iki ya, koyone memang tukune koyone Toyota wae sih kalau meh tuku mobil aku. Jadi kalau aku malas servis mobilnya ambil aja di rumah atau ambil aja di Rasika. Ngono ki iso berarti Pak Zuri Al-Bukhari. Nah, soalnya aku mau aku males ke bengkel, aku nggak mau ambil aja mobilnya untuk servis ngono terus dijipuk tukang itu tukang diambil siapa? Diambil stafnya gitu tuh bisa berarti. Iya enak ya, enak memanjakan kayak orang-orang mager kayak gue. Oh iya tau ya, sesuatu aku tuku mobil ya aku tukunya Toyota kok orang pengen tuku yang Leo. Pak Bukhari, selamat pagi. Lagi aktivitas sembali dengerin Rasi kalau ini saya. Pak Bukhari lagi ngukir-ngukir ya iki koyo Pak sapa ya waktu itu ya Pak Gondo ya. Pak Bukhari, Pak Gondo iki podo iki cuma beda lokasi saja tapi aktivitasnya sama. Ngukir. Keren. Pak Warsito.
3: Halo, selamat pagi Mas Yuda
0: pagi.
3: Dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, mohon info lalu lintas. Ini saya dari rumah Ungaran mau menuju ke SMP Negeri 2 Tuntang, Mas. Itu lokasinya di daerah Tapen itu, Mas, yang arah Seraten sana. Itu gimana kondisi lalu Seraten. Lintas dari Ungaran, Karangjati, Mbawen, Tuntang sampai di Kesongo, Mas. Mohon infonya, Mas.
0: Okay.
3: Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Amin, matur suwun Pak Warsito. Pak Warsito, aku mengkopi laporannya Pak Rizky Septa Al-Fajar barusan ya, yang jam 7.50 tadi kok sudah sampai Boyolali dan lancar ya kan, paling tidak sedikit menjawab pertanyaannya Pak Warsito ya, yang menuju arah ke Solo Tiga atau masih Kabupaten Semarang sih Seraten itu? Ya pokoknya Semarang Solo Tiga lah ya rutenya ya. Semarang Solo Tiga tuh aku tanya operator WA-nya kok ternyata juga masih mencari daerah Seraten. Tapi pokoknya intinya Semarang Solo Tiga masih lancar karena tadi Pak Rizky Septa 7.50 kok sudah sampai Boyolali dengan tenang dan lancar lalu lintasnya Pak Warsito. Headlines. Kawan, berita duka di mana Guru Soekarno Putra, putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, meninggal dunia pada hari Sabtu, 26 September 2026 pada pukul 4:16 pagi waktu Indonesia bagian barat. Guru Soekarno Putra meninggal di usia ke-73 tahun dan tutup usia di Rumah Sakit MRCC Siloam Hospital Semanggi di Jakarta. Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto melalui keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu 26 September 2026 pada pukul 6 pagi bahwa dikabarkan telah berpuluh tiga tahun. Adik kandung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tersebut sebelumnya dikabarkan kritis dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit yang sama. Saat ini, keluarga besar PDI Perjuangan menyampaikan kehilangannya atas sosok yang selama ini dikenal dekat dengan dunia seni dan perjuangan partai.

0: Guys, guys.
1: Nor.
0: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.

0: Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gak sih? 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak White Coffee.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
4: Bupati Pekalongan nonaktif Fadi Arafik dituntut 5 tahun penjara dalam sidang perkara dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang. JPU KPK Agus Subagia mengatakan Fadi juga dituntut membayar denda 250 juta serta uang pengganti 2,6 miliar. Uang pengganti tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi yang berasal dari dana THR yang diimpun dari sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Pekalongan. Jika uang pengganti tidak dibayar, harta benda Fadia dapat disita dan dilelang. Jaksa juga menuntut pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah Fadia selesai menjalani pidana pokok. Polrestabes Semarang menyiapkan rekonstruksi kasus kematian Moza Axelia Gunarsa, remaja 18 tahun warga Gebukan Kabupaten Semarang yang ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka di kawasan Jangli Tembanglang. Rekonstruksi dijadwalkan pekan depan dan akan digelar di dua lokasi, yaitu rumah kos di Tegal Sari, Kecamatan Candisari, serta kawasan Jangli. Kasatres PPA dan PPO Polrestabes Semarang Kompol Nima De Sri Nitri mengatakan rekonstruksi dilakukan untuk mencocokkan kronologi sekaligus menggali kemungkinan fakta baru. Polisi telah menetapkan Mahendra Ferry Dwi Anggara sebagai tersangka dalam kasus itu. Hingga kini penyidik telah memeriksa 4 saksi dan akan menindaklanjuti jika rekonstruksi menemukan keterangan atau petunjuk baru. Demikian kabar Jawa Tengah.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Mbah.

0: Kita lanjutkan lagi perjalanan bersama Kelana Kota sampai dengan jam 8 pagi Kawarasika. Situasi arus lalu lintas semuanya masih baik dalam taraf yang tidak ada lokasi-lokasi yang perlu dihindari, perlu jadi sorotan ekstra, jadi sorotan perhatian. Lalu lintasnya lancar, nihil kejadian Kawarasika. Tadi Pak Kodri juga perjalanan dari Ungaran menuju arah Semarang. Saat ini sudah sampai di tol Semarang ABC sampai dengan turunan Tembalang, dua arah aman lancar, nihil kejadian, berarti lalu lintasnya tidak ada kendala sepanjang jalur Ungaran Semarang Kota, ya kan, di tol Semarang ABC juga sama. Kemudian tadi Pak Warsito yang menanyakan daerah Sraten, itu aku dibantu jawab sama Pak Yoga Tronik. Pak Yoga bilang itu Sraten masih Kabupaten Semarang, pun tak bantu jawab ya. Rame lancar arahnya Pak Warsito yang mau tindakan ke Kesongo. Oke sip, matur suwun Pak Yoga Tronik ya, sudah dibantu jawabannya. Semoga Pak Warsito masih di ruang dengar, walaupun feelingku pasti sudah sampai wes tekan tuntang, bahkan masuk Solo Tigo sana si feelingku pasti. Wong sekarang sudah jam 8 lebih 10. Bu Munzia, selamat pagi Rasika, Mas Yuda, Kelana Kota. Saya setiap hari Senin sampai dengan Jumat selalu dengerin Rasika loh. Mulai dari siaran pengajian Mbah Kiai Asrori ke dinding, lanjut sampai mau berangkat ngajar jam 6.45. Harus Sabtu libur ngajar, jadi bisa mendengarkan sebagai aktivitas di rumah deh. Bikin semangat pokoknya suaranya Mas Yuda emang jamal. Ah, isin ah aku kalau kayak gini ah malahan ah. Matur suwun Bu Munzia. Kemudian ada Pak Anggono, selamat pagi.
1: Pagi Rasika.
0: Pagi.
1: Mau menginformasikan di jalur tol Bawen arah Semarang kilometer 430 ada potongan ban di tengah jalan, agak membahayakan kalau ketabrak kecepatan tinggi.
0: 30, ya.
1: Mohon diinformasikan ke petugas terkait supaya dibersihkan. Suun.
0: Baik, matur suun. Pak Anggono, laporannya kita sampaikan ke kawan-kawan di tol Semarang Solo ya untuk atensinya. Selain itu, tadi kita dapat info juga dari Pak Safrudi. Pak Safrudi itu ngasih informasi ada kayak median jalan yang ambruk ya di pertigaan Karangjati, Kabupaten Semarang, katanya mohon disampaikan pihak terkait. Oke, baik, matur suwun. Pak Safrudi laporannya, Pak Safrudi sama Pak Anggono ya, notes untuk pelaporan ke terkait jalan pagi hari ini ya. Satu di tol Semarang Solo kilometer 430 Bawen, itu ada ban Kawarasika di sana. Kemudian Pak Safrudi ngasih info ada median jalan yang ambruk di pertigaan Karangjati, Kabupaten Semarang. Nah, terus pun, kawan-kawan semuanya, kita tunggu nanti penanganannya. Pak Suprianto.
2: Pagi Rasika, pagi semuanya. 1730 punya saya, Pak.
0: Pak Suprianto. Pak Suprianto.
2: Baru lewat situ. Salam kenal semuanya.
0: Oke, matrusuan Pak Suprianto ya, yang tadi dikawal perjalanannya sama Pak Kodri. Bu Nini Herowati, selamat pagi. Perjalanan dari hotel ya kan mau ke Kalongan Ungaran. Saya mau berjemur di sana, lanjut sore ke kawasan industri terpadu Batang. Arep nonton sprint rally ndak ya Mas Yuda? Walah, nanti sore ya aku tidak bisa, Bu Nini. Mau berjemur di Kalongan. Alah-alah Bu Nini, berjemur kok di Kalongan? Lah berjemur mbak ya di kolam yang di hotelnya itu. Ya, wong di kolam yang ujung sana kan ada tempat untuk bisa santai berjemur menikmati sinar matahari Kota Semarang di Hotel Bintang 5. Ya, Bu Nini, kok malah neng Kalongan. Semua bengkel mobil resmi sekarang gitu kok pun. Ada fasilitasnya, merek-merek yang lain juga ada, bisa antar jemput mobil, mau servis apa aja. Nah, aku gitu sih, oh gitu toh. Ya, aku malah baru tahu dari cerita ada Pak Suri, kui mau naik servis mobil ke orang aku tuh, awak dewe sengeter ke rono ya. Oke lah, matur suwun. Oh, Benini mau ke Ungaran. Wah, mau ke Kalongan ya, kini lewat Buri Rasika. Nah, kalau gitu nanti Bu Nini Herowati nih yang mau menuju arah ke Ungaran. Terus satu lagi tadi yang aku dapat informasi di bawah jam 8 itu ada Pak Hendri.
3: Selamat pagi Rasika FM dan Mas Yuda, minta infonya ini di traffic light Hanuman arah apa Graha Padma itu ada apa ya?
0: Perbaikan
3: ini
0: jalan.
3: Ada truk berhenti dua ini. Jadi ada kemacetan. Nggak tahu nih karena karena volume kendaraan aja atau apa ini. Terima kasih.
0: Lah maksudnya karena truk mogoknya atau karena pertigaan Hanomanya? Ada pekerjaan jalan ya Pak Hendrik sejak tadi jam 7. Udah ketemu? Oh sudah.
3: Oh ini jawabannya ya, ada pekerjaan jalan tepat di traffic light Geraha Padma ya. Nah ini dia, ada pengaspalan. Oh pantesan, makanya macet. Begitu laporannya Mas Yuda dan Rasika. Untuk yang dari arah Krapyak mau ke arah Tugu Muda atau Kalibanteng, itu nanti ada ketersendatan di traffic light Geraha Padma Hanoman ya. Ada pengaspalan. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Nah itu tadi sejak jam 7 ya Kawan Rasika. Nah merambatnya berapa lama? Cuma 5 menit aja kok Kawan Rasika ya merambatnya. Ini kalau aku buka atensinya Pak Hendrik yang barusan menanyakan terus ketemu jawabannya ya Kawan Rasika, dari jam 7.55 sampai jam 8.00 saja. Jadi cuma 5 menit Kawan Rasika, levelnya masih easy ya. Mengenai kegiatan pengaspalan jalan di kawasan Jalan Siliwangi Kota Semarang menuju arah ke Kalibanteng. Bu Nini.
4: Lah ning Kalongan kan kerja, mau bengi turu ning Padma.
0: Lah keterangannya berjemur kok ya, daripada berjemur di Kalongan ya berjemur di sana di hotel ya. Habis makan di gulali kan, makan di gulali, dessert yang cantik-cantik, gemes-gemes gitu ya kan. Habis itu terus tanning deh di kolam renang, ada kolam renang yang utama atau kolam renang yang busa. Oh my god, enak sekali ya, tapi kan sayangnya harus ke Ungaran malahan. Kita ke Kudus dulu ya Kawan Rasika. Wah ini nih puncak hari jadi Kabupaten Kudus akan dilaksanakan hari ini Kawan Rasika. Jadi untuk warga Kudus dan sekitarnya, hari ini akan dilaksanakan konser musik dalam rangka puncak hari jadi Kudus tahun 2026 di Alun-Alun Simpang 7 Kudus. Informasinya pengalihan arus akan dimulai Kawan Rasika nanti jam 19.00 dalam rangka puncak hari jadi Kabupaten Kudus tahun 2026 yang akan dimeriahkan oleh Charlie Setiaben dan Guyon Waton. Hari ini Sabtu 20 di kawasan Alun-Alun Simpang 7 Kudus, nanti mulai jam 7 malam sampai dengan selesai akan ditutup ya Bapak Ibu. Untuk warga Kudus dan sekitarnya, dan mungkin untuk Anda yang akan perjalanan ke Kudus dan sekitarnya, karena hari ini istilahnya Kudus duwe gawe Kawan Rasika dalam rangka konser musik puncak peringatan hari jadi ke-477 Kabupaten Kudus. Wih, Guyon Waton sama Charlie Van Houten ya cakep lah ya untuk ukuran Kudus ya, bisa menggelar acara kayak gini nih. Lihat nih sponsornya nih. Merek-merek nasional kabeh dikepung untuk Kudus yang ngawarasikan dalam raya dalam rangka acara puncak konser hari jadi ke-477 Kabupaten Kudus. Jadi nanti mulai jam 19.00 kalau rilisnya Satlantas Polres Kudus, akan ditutup mulai jam Simpang 4 PMB, Simpang 4 Kantor Pusat Pura Kudus, Simpang 4 Garuda, Simpang 4 SMP Negeri 2 Kudus, dan Simpang 4 Seleko. Jadi nanti dari simpang-simpang tersebut akan ditutup aksesnya dari dan ke alun-alun Simpang 7 Kudus, sehingga harap mengatur waktu dan perjalanan Anda semua di dalam kota Kudus. Kawan Rasika, wah seru banget ya konsernya Charlie Van Houten sama Guyon Waton nanti. Jadi itu ya Kawan Rasika, agenda hari ini ada di Kudus dalam rangka puncak peringatan hari jadi ke-477 Kabupaten Kudus nanti malam jam 19.00 di Alun-Alun Simpang 7 Kudus. Nah menuju Ungaran Semarangnya bagaimana? Lancar, lancar, lancar Pak Gunawan, lancar Pak Gunawan. Gak ada kendala berarti lalu lintasnya nih. Pak Wahyu tadi yang dari Jeporo Trengguli saat ini sudah sampai Trengguli Sayung. Nah, sudah sampai di Fatimah Zahra Gunung Pati, Kota Semarang, lancar situasinya. Mantap, matur suwun. Informasinya Pak Wahyu ya. Dan kawan-kawan Rasika semuanya Kudus, wah siap berdendang ya nanti malam ya bersama Guyon Waton. Guyon Waton tuh enggak yang lagunya, Guyon Waton kan bahasa Jawa tuh lagunya. Iya kan, ya, apalagi lagu-lagu bahasa Jawa gitu kan pasti banyak banget orang yang suka dan banyak banget orang nanti yang akan merayakan ya hari jadinya di Kabupaten Kudus. Nantinya malam jam 7 ya, pengalihan arusnya akan dimulai dari jam 7 kalau dari posternya Satlantas Polres Kudus dalam rangka acara puncak konser hari jadi ke-477 Kudus nanti jam 7 malam di Alun-Alun Simpang 7.
5: Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Bibit Satsu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yuda. Ini saya pindah rute ini. Lewat Bedono ambil kiri. Ben kolo-kolo pemandangan. Orang yang dalam kebak motor panas. Sejuk.
0: Wah. Lah ini rute barunya kemana pun kok tidak disebutkan? Lah.

0: Ini rute mana tuh Pak Bibit? Ini jalannya kecil, kanan kirinya lembah gitu Kang Waras. Jalannya kecil, nikong-nikong, kanan kirinya lembah dari Magelang Kang Waras ya. Disebut nggak sih tadi?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yuda. Ini saya pindah rute ini. Lewat Bedono ambil kiri. Ben kolok-kolok pemandangan. Orang yang dalan kebak motor panas.
0: Ini Bedono Sumawono berarti. Yang Bedono belok kiri kan tembusnya Sumawono itu lah. Walah, ya nggih matur suwun Pak Bibit Satu ya. Untuk pagi hari ini lewat daerah sana ya. Pak Astohar.
2: Baik Mas Yuda.
0: Wih, pagi Pak Astohar.
2: Serta Kaman Rasika dimanapun sudah berada, saatnya berada di ujung kampung Pandan Sari nampak. Belakang sana itu kampung Terapung ya. Jadi tidak ada deretan di ujung sini, kira-kira sejauh 70 meter ya. Baru ada deretan atau baru jalannya. Sambungan antara konstruksi beton dan konstruksi apa namanya, matras bambu. Nampak udah tinggi, ketinggian kelihatannya sekitar 6 meter. Pantauan sampai dengan dari ini ya. Sabtu 26 September 2026 jam 7.12 sampai panas sepol ya. Kita coba terbangkan drone juga nanti. Baik Mas, sudah. Kita terbangkan drone ini agak backlight, jadi kita harus apa ya, circle ya, istilahnya harus nyerong dulu untuk mengambil posisi yang lebih enak. Nah, ini sudah enak. Karena matahari cemplorot dari timur. Nah, ini perbatasan antara konstruksi beton dan matras bambu, teman-teman semuanya. Oke, kita coba pelan-pelan kita puterin. Lampunya juga sudah
0: terpasang. Wow.
2: Ini kita coba zoom. Angin terpantau reda ya, maksudnya slow ya. Anginnya slow, jadi kita bisa bermanuver lebih lama di udara. Ini nampak seperti ini ya. Seperti ini sambungan antara konstruksi bambu dan betonnya masih belum ada ini ya. Informasi nanti ada jalur untuk nelayan di situ. Terus ini yang menuju yang itu kecil pojok sana itu makam saya Muzakir ya, masih tadi saya lewat di jalan raya masih banyak peziarah datang dari luar kota. Ya, ini terus ini kampung Pandan Sari baru tempat saya ngedrone di ujung sini. Oke ya, teman-teman semuanya, inilah pantauan dari sisi Sayung Demak Jawa Tengah Astuar mengabarkan untuk Rasika USA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepuk Waalaikumsalam.
2: Sukses untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Amin. Matur suwun Pak Astohar ya, laporannya wah keren banget ini. Pantauannya Pak Astohar dari proyek tol Semarang Demak seksi 1 Kamar Rasika. Sudah ada sisi sambungan antara seksi berapa ya ini ya? Seksi 1B apa seksi 1C? Pokoknya antara 1B dan 1C Kamar Rasika ya. Dimana sudah ada jalur yang terbentuk jalan, kemudian untuk nanti disambungkan ke area reklamasi proyek tol Semarang Demak seksi 1 Kamar Rasika. Wah, mantap-mantap nih pantauan udaranya kalau Anda nonton ya di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika nih. Dari kawasan Sayung tadi memantau untuk proyek tol Semarang Demak seksi 1 perkembangannya pagi hari ini. Pak Alil, selamat siang Mas Yuda, mendengarkan Rasika ini mengobati rindu atas suasana hiruk-pikuk Jawa Tengah, terutama wilayah USA Ungaran Salatiga Semarang. Apalagi tadi diputer lagu Zamrud Katulistiwa, kok hatiku jadi menangis ya, alias semakin kangen untuk kembali ke Indonesia. Lah pertanyaanku Pak Alil, sekarang teng pundi Pak jenengan Pak, kok kangen Indonesia ki? Sekarang sedang menyelesaikan misi dan kerjaan di belahan dunia lain 5.500 km dari kota Salatiga. Semoga tugas ini lancar serta bermanfaat untuk para pekerja migran Indonesia dan rencana kembali ke Indonesia nanti tanggal 12 Oktober 2026 dan 26 September 2026. Sekarang di Pulau Solomon sudah jam 12 lebih 30. Solomon?

Menua Asia Pasifik, apa negara Pasifik sana nggak sih? Ya kan? Wih, cakep, cakep kayak apa Pak Alil? Situasinya Solomon Pak Alil. Selamat bertugas, selamat bertugas, selamat bertugas. Matur suwun bersama kita dari Kepulauan Solomon ya, Kang Warasika ya. Kepulauan Solomon Island di tanggal 26 September 2026. Sekarang di sana sudah jam 12.30.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I'm so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ras.
2: Negerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Tastes good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Dirinya juga lengkap. Ada 5 fakultas dan 24 program studi mulai dari pendidikan, kesehatan, sains, agama Islam, hingga bidang kemaritiman seperti kelistrikan kapal dan permesinan. Gak cuma teori, kamu juga punya kesempatan mengasah kemampuan lewat praktik, magang, pengabdian, dan kerjasama dengan berbagai mitra, termasuk instansi pemerintah dan mitra luar negeri. Jadi, masih mau menunggu? Yuk kuliah di Universitas IFET Semarang. Daftar online di pmb.unisfet.ac.id atau hubungi 08580081 45. Universitas IFET, semua bisa sukses bersama Unisfet.
1: Rasika USA.

Di hari Sabtu, ada Sabtu jeduk-jeduk menemani Anda semuanya ya di Kelana Kota Pagi. Hey, sudah pada melek toh jam 8? Sudah rame nih. Biasanya kalau Kelana Kota di dino Sabtu kini rame nih yo, jam 8 iki ngawarasika ya. Dan ini sudah mulai rame nih. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan, tapi ngawarasika informasi kepadatan lalu lintas dari tadi aku mulai

0: Iklan Kota pagi hari 1 jam 6 sampai dengan jam 8.30. Satu lokasi saja, kepadatan cuma satu lokasi saja tadi yang cukup ramai, ada di Jalan Siliwangi, Kota Semarang, karena di pertigaan Hanoman itu ada pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalannya sudah sejak tadi jam 7, guys. Cuma ya informasinya sudah mulai ramai, sudah mulai padat kawarasika tadi ketika masuk jam 8 termasuk sampai dengan saat ini. Pemeliharaan jalan karena pemeliharaan jalannya di lanjur tengah Kali Banteng. Tapi kalau secara waktu dan juga jarak antrian masih kondusif kok kawarasika, cuma sekitar 5 menitan saja. Wis tok til kuim tok kawarasika ya. Lokasi yang lainnya enggak ada. Monggo silahkan Anda mau tindakan kemana, jawabannya masih rame lancar, termasuk menuju arah ke Kendal, Meleri, Batang, Pekalongan, Ngawarasika ya. 8,9 FM Rasika Pekalongan, 9 FM Rasika Pekalongan. Meski di jalur sana itu juga ada pemeliharaan jalan, bahkan peningkatan mutu seperti di Jalan Pantura Penundan Batang yang arah menuju Semarang, Ngawarasika sejak kemarin hari Senin. Kemudian juga sejak pekan lalu di Jalan Pantura Wiradesa, peningkatan mutu jalannya sudah geser arah menuju ke barat, Ngawarasika, dan lalu lintasnya berlaku kontraflow. Tapi kondisi lalu lintasnya masih lancar sekali lagi. Anda mau lebih enak lagi, lewat tol lah pasti, ya kan? Lewat tol, saat ini tol Semarang Batang masih terpantau lancar, Ngawarasika, kedua arah untuk Anda yang akan melakukan perjalanan Ngawarasika di kawasan jalur Semarang menuju arah ke Kendal, Meleri, Batang, dan Pekalongan. Begitu informasinya kawan-kawan dan juga warga-wargi dan yang ada di Pekalongan, dan untuk informasinya yang Ngawarasika, untuk informasinya di Kelana Kota saat ini. Untuk itu Ngawarasika, lokasi ketersendatan dan juga hambatan masih terpantau nihil, bencana alam atau mungkin kejadian yang signifikan hingga berimbas ke jalan masih terpantau nihil. Sekali lagi untuk Anda melakukan perjalanan, jadi monggo silahkan bisa tindakan ke manapun itu rute perjalanan Anda dengan tenang, nyaman, dan tentram. Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik dinyatakan terbukti bersalah dan dituntut 5 tahun penjara karena telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf I dan 12 B korupsi Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelum membacakan tuntutan, jaksa dari KPK Agus Subagio terlebih dulu mempertimbangkan hal memberatkan atas perbuatan terdakwa Fadia Arafik di mana sidang pengadilan Tipikor Semarang digelar Kamis 24 September 2020. 6 kemarin. Tidak buatan Fadia Arafik yang tidak mendukung upaya pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme dan telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Pekalongan. Selain hukuman penjara, jaksa juga menuntut Fadia Arafik untuk membayar denda Rp250 juta rupiah, setara 90 hari. Terdakwa juga dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 2 koma. Adapun ketentuannya apabila Fadia Arafik tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
1: Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Yopi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Mauda.
0: Yuk, pagi.
2: Mau memberitahukan, saya perjalanan dari Kudus ke Semarang, dari Kudus, dari Simpang 7 Kudus jam 7, terus kemudian saya lewat tol Demak Sayung, masuk tol Demak Sayung, di Kino kering, Mas. Untuk yang arah Semarang, arah Demak pun juga sudah kering. Kemudian ini jam 8 lebih 10 saya sudah sampai di Dr. Cipto. Lalu lintas selama perjalanan ramai lancar, Mas. Wah, terima
0: mantap.
2: Kasih.
0: Matur suwun. Selamat pagi, Pak Yopi. Matur suwun banget ya. Komplit sekali informasi jalurnya. Nah, itu tadi si KKD. Kawan-kawan yang tanya SMG, DMK, KDS. Nah, ini informasi jawabannya. Pak Yopi, cetok welo-welo ya, guys. Lancar informasinya. Pak Miftah.

0: Eh, Pak Miftah lagi nonton aku po. Matur suwun Pak Miftah ya untuk atensinya. Eh, oh iya Pak Miftah tuh tadi minta lagu ya. Wah, mohon maaf sekali lagunya kok belum bisa muncul ya di Kelana Kota pagi hari. Lawan Miftah. Pak Teguh, selamat pagi. Rasika, semoga sehat semua ya. Saya mau ke Pekalongan ini via tol, semoga lancar. Wah, kalau lewat tol mah wis pasti jaminan lancar, Pak Teguh. Tenang saja. Paling tidak sampai jam 8.40 ini lancar lalu lintasnya di tol ya. Pak Adi Ahmad, selamat pagi. Setiap hari dari pagi sampai petang lo tiap hari aku tanpa Rasika Masjid Mas Jamal. Semangatku, ngantorku soalnya di rumah tidak info jalan. Lah, info dari rumah ki yo justru malah seru lo. Ih, cantik banget ininya. Radionya diukir kok. Radionya di dari dalam kayu kok ki yo. Ini by the way Pak Adli juga ngukir ya. Eh kok akeh men iki? Pak yang apa berprofesi sebagai pengukir-pengukir ya. Pak Adi Ahmad, Pak Gondopati, terus Pak Sopo ya mau ya. Yang ngasih info jam 7 pagi itu juga lagi ngukir-ngukir dari rumah kok. Keren ya. Selamat terus Pak Adi Ahmad. Ya, selamat beraktivitas dan selamat bekerja. Cantik banget ki ukirannya Pak Adi Ahmad. Pak Alil. Wih, ini Pak Alil yang tadi dari Solomon ya. Selamat pagi. Ini adalah salah satu gambaran jalanan di sebuah kota di Solomon yang menopang ekonomi mereka yaitu di Noro. Eh, kalau aku salah bacanya mohon maaf ya Pak Alil ya. Noro lah koyo ning Boyolali wae. Itu September 2026 menurut saya pribadi serame-ramenya di sini masih belum bisa menyamai ramainya aktivitas di Kota Salatiga tempat asal saya. Tapi Solomon itu pantainya indah sekali. Sayangnya penerbangan ke daerah Solomon itu masih terbatas. Baru bisa dari Brisbane, Australia, Fiji atau Port Moresby di Papua Nugini dan Vanuatu. Kemarin itu saya perjalanan dari Solo Tiang. Bandar Ap cakep keren banget. Keren ke, cakep keren banget. Keren banget. Pak Alil keren banget. Ini ya Ngawarasika kalau Anda nonton ya nih. Ini situasi di Kepulauan Solomon Ngawarasika ya. Yang ada jauh 5.000 berapa tadi? 5.500 km dari Kota Salatiga berasal kawan kita berasal yang saat ini sedang bertugas di sana. Wah, mantap. Matruson Pak Alil ya. Nah, ini kalau mau tahu Salatiga bagaimana, coba kita buka infonya Pak Wafinuski.
1: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi Pak Rasika semua. Mas Yuda update pagi. Dan saat ini sudah sampai jalan Imam Bonjol, Kota Salatiga. Bentar lagi sampai tempat tujuan. Terpantau lalinya lancar Mas, cenderung lengang ya. Karena mungkin dari Sabtu. Untuk cuaca di Kota Salatiga juga cerah Mas. Begitu sementara Mas sampaikan sementara Mas.
0: Oke.
1: Terima kasih Mas.
0: Matur suwun Pak Alvinus juga matur suwun ya sudah mengobati kerinduan Kawarasika tadi yang istilahnya ya rindu sama kampung halamannya di Salatiga karena sekarang sedang bertugas di luar negeri. Pak Alvinus thank you ya dan itu informasi juga untuk Anda yang mungkin jam segini baru mulai tindakan dari Semarang, Ungaran, Bawen.

0: yang segera ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk satu ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Coklat, mangga, melon, stroberi, coklat, mangga, melon.
2: Milk juice ice blend beli 2 ekstra. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai pop anti bocor pokoknya. Heater, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants sih.
4: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care. Minggu pagi waktunya riding, ngopi, dan healing. Yuk gabung di Ngopak Riding Minggu 4 Oktober 2026 di Pinia Forest Mangli. Mulai jam 7:30 pagi, ada game, hiburan, door prize, dan penampilan Niken Karastalo. Registrasi cuma Rp20.000 dan yang bikin asik, free HTM, free kopi, dan free parkir. Oke, brother, jadikan minggu pagimu lebih seru. Satu hari eksklusif, riding bareng, ngopi bareng, seru-seruan bareng. Info lebih lanjut hubungi 0857-4093-8888. Ngopak Ride Forest Mangli. Supported by Radio Rasika USA.

0: Sebelum aku tutup jam 9 pagi ngawarasika, aku habiskan dulu atensi. Berarti ki komunitas Ukir Jawa Tengah kok ini akrab sama Rasika semua ya. Pak Kis, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bang Yuda dan sobat-sobat Rasika. Info jalur dari Gajah Demak, tadi di Dukun ada tuh truk dan gembes, truk kecil itu ya muat rosok di kanan jalan 100 meter sebelum SPBU Dukun kelihatannya. Sampai Genduk lancar, Sulaiman.
2: Oh ini jawabannya ya.
1: Yang Ngetayu, ini mau ke
2: traffic light
1: Sidarwaluyo dulu, setelah itu OTW ke arah Gue Kis Kendal.
2: Pantesan.
1: Kendal ya.
2: Macet. Itu laporannya
1: solusi ada. Jalur ke Gue Kis Kendal. Itu Bang Yuda. Minta info lainnya. Demikian Bang Yuda. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun informasinya. Gua apa Pak? Gua ke Kendal. Kok aku agak kurang kopi, tapi kalau ini Kendal ya tadi nyebutnya ya. Nek Semarang Kendal ngoten masih baik Pak, jadi tenang saja, lalu lintasnya masih lancar sampai dengan jam 9 pagi hari ini. Belum ada notifikasi ataupun pemberitahuan terkait kepadatan atau insiden jalan ya yang menimbulkan kemacetan atau menuju arah ke Kaliwungu, Kendal hingga Weleri. Pak Kodri Kubro sudah mulai merambat. Infonya Pak Kodri jam 8.50. Rame dari kawasan Kubro, Kawarasika. Nah ini kelihatan dari banyak yang dieksekusi Kawarasika, karena itu memang rencana sejak awal pembangunan tol Semarang Demak seksi 1 ya Kawarasika. Sejak sebelum tahun 2020 dulu memang rencana penggusuran ya. Apa bahasanya? Rencana penambahan badan jalan lah ya, dengan

0: apa? Ya dengan penggusuran lah ya. Bukan penggusuran, ya penggusuran ini istilahnya ilegal konotasinya. Dengan ganti rugi, betul sekali ya. Dengan ganti rugi lahan yang ada di tepi kanan-kiri jalan arteri Sudarso di kawasan Kubro itu memang sudah jadi rencana sejak pembangunan tol Semarang-Demak seksi 1 Ngawaraske. Dan kali ini sudah kelihatan tuh rumah-rumah yang tempo hari ada di kawasan Kubro kan, yang di arah pelabuhan terutama tuh kalau Anda lewat sudah kelihatan banyak yang diratakan untuk nanti dijadikan badan jalan. Jadi istilahnya nanti di atas tol, di bawahnya juga jumlah lajurnya tidak berubah dengan arteri Sudarso dulu existingnya. Eh, matur suwun informasinya Pak Kodri ya, Ngawarasika. Arah Kaligawe juga masih merambat. Ini pokoknya Yuten Kubro, pasar Kubro, Makom Kubro sudah mulai rapet ya, Bapak Ibu. Sudah mulai rame. Laporannya Pak Kodri di jam 9, titik terutamanya ya simpulnya di setelah makam Kubro kan, karena masih ada penyempitan jalan di sana. Masih ada pekerjaan untuk peningkatan mutu jalan, sementara di lajur kanannya yang menjelang entry tol Mukti Harjo itu juga masih menyempit kan. Matur suwun informasinya Pak Kodri ya. Bu Novi, Bu Novi apa kabar? Bu Novi sehat atau Bu Novi? Lama banget loh Ki, Bu Novi tidak muncul, Bu Novi Kendal. Biasanya nih aku siaran Bu Novi udah lama banget. Bu Novi sehat atau Bu? Alhamdulillah kalau bergabung lagi Bu Novi. Selain itu juga Pak Himawan Kendal juga enggak ya. Pak Iwan tadi ada Pak Wavinus tuh jam 8.50 kok dari KIC sampai Solo 3 lancar saja itu. Sementara ya mungkin merambat, cuma merambatnya kadarnya masih pendek aja Pak Iwan. Di kawasan tol Semarang ABC-nya dari Krapyak arah Jatingaleh. Mau on the way Boyolali, ya wis pas infonya Pak Wavinus tadi 8.50 ya. Wong beliau sudah sampai Solo 3 dari KIC dan informasinya lancar-lancar saja. Oh Bu Novi alhamdulillah sehat ya. Senang kalau gitu dengar kabarnya. Pak Eka Agus.
1: Akan ada rabas-rabas pohon ya Mas Yud. Di Jalan Genuk Ratan Cilik Karangroto. Tim rabas-rabas

Tutup dulu ya guys. Tapi tenang, Kelana Kota nanti masih lanjut sampai malam toh. Sampai jam 9 nanti Yuli sama Greta menemani Anda dan teman-temanku yang lainnya. Jadi selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan ya. Happy weekend untuk semuanya. Selamat beraktivitas. Yuda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 9 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Produk susu dari Rumah Susu Indonesia Desa Kadirejo, Kabupaten Semarang kini menjadi salah satu menu tambahan dalam program makan bergizi gratis. Pimpinan Rumah Susu Indonesia, Riyadi, mengatakan produk yang digunakan berbahan 100% susu murni, sekaligus membantu menyerap produk susu dari peternak lokal. Saat ini Rumah Susu Indonesia telah memasok 6 SPBG dengan kapasitas produksi maksimal mencapai 24.000 cup per hari. Bahan baku susu segar diperoleh dari koperasi yang membina peternak sapi perah di wilayah Getasan, Kabupaten Semarang. Riyadi menambahkan edukasi tentang susu pasteurisasi masih perlu ditingkatkan

0: agar masyarakat semakin memahami produk susu lokal tersebut. Tingginya minat warga Kota Semarang berolahraga membuat sejumlah venue milik Dispora ramai digunakan masyarakat. PLT Kepala Dispora Kota Semarang Didi Dwi Hartono mengatakan, tidak hanya Gortri Lomba Juang, aktivitas olahraga juga ramai di Sidodadi, Citarum, dan Manunggal Jati. Kondisi ini turut mendorong pendapatan asli daerah dari sektor retribusi Dispora. Hingga saat ini, realisasi PAD Dispora disebut sudah mencapai hampir 65% dari target 10 miliar hingga akhir tahun. Sementara itu, perbaikan fasilitas di Gortri Lomba Juang terus berlanjut. Setelah lintasan atletik, kini lapangan tenis ditutup untuk renovasi selama sekitar 1 bulan. Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

be Jermaine Jackson next to you. Saya Doni Anser yang next to you, right next to you, ya di samping ruang dengar Anda, di samping ya, biar agak kesannya ini dong, apa tuh

Pelanggan itu adalah bos terbesar ya. Ya. Semoga sehat semua. Yang lagi di jalan tetap hati-hati di jalan. Kalau nanti ada cerita seru, ada kabar baru dari perjalanan, sampaikan ya. Kabar-kabar ke Rasika lewat saluran komunikasi kita 081-3258-58500. Kembali ke soal weekend, kenapa ini matters?

0: saatnya berdebat. Mau berdebat soal ini?
1: Berkelana di gedung sepul kendal demak ungaran salak.
0: Mulai dari Kendal dulu ya, Kendal dan sekitarnya, pusat kota gak ada masalah. Kemudian ke arah barat seputaran Pasar Sepiring, ini di simpang lah

0: datang genuk ratan cilik. Lanjutnya sama Pak Sur ya. Pak Sur, Pak Motor, matur nuwun rasika infonya kemarin. Sip, untuk itulah kami ada, berbagi informasi untuk membantu urusan warga. Bagus Ramadhani. Ini kasih kabar agenda hari ini. Agenda hari ini kapan, Pak? 26-27 September hari ini ya, sama besok ya. Turbo Moto Breaks Region B putaran final di bisa di ini Pak Mijen ya. Oh ya, sirkuit Mijen. Jam ya, 26-27 mau ada acara ya, pastikan untuk seru-seru nonton. Kalau suka nonton, kalau nggak suka nonton lewat situ berarti mesti bersiap-siap untuk hari ini dan besok ada acara Moto Prix di sirkuit Mijen. Pak Eka Agus Purwadi update-nya Pak, monggo.
1: Mas Don, ada ketersendatan ini di jalan Kudu Waru.
0: Kudu ke arah Waru. Ada ketersendatan.
1: Yang tembus ke daerah Candi, kalau lurus ke kanan ke Meranggen, ke kiri ke Onggorawe. Ini belum tahu ketersendatan karena apa ini.
0: Siap. Makasih Pak ya. Berbagi kabar yang mau lewat daerah itu, siap-siap Pak Eka Agus Purwadi berbagi kabar ketika melintas di kawasan jalur alternatif. Biasa dipakai ya untuk menghindari jalur Pantura Timur yang padat Semarang Demak atau arah sebaliknya. Thank you. Yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan, yang di rumah aja menikmati akhir pekan. Happy weekend.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

105,6 FM Rasiga USA, Ugaran Salatiga Ambarawa. Hai, selamat akhir pekan. Terima kasih ya terus mendengarkan Rasiga USA. Atau ada yang dengerin via portal streaming kayak tadi saya denger waktu jamnya Yuda Pras. Kaget yang punya nama. Kok aku dipanggil Yuda Pras? Kayak berasa asing. Yang dari Solomon Island ya. Tadi cerita gitu. Dengerin Rasika lagi tugas di Solomon Island. Itu kan berasa banget ya. Itu kayak apapun yang berbau-bau, bukan berbau, kalau ini soal indera pendengar, terdengar ada nuansa-nuansa Indonesia, itu langsung bawaannya baper, ya kan, mau nangis. Ya. Makasih ya Pak Lil ya tadi ya, cerita. Oke, nah sekarang kita mau kasih selamat dulu dong untuk tim bulu tangkis Beregu Putra Indonesia. Hey, tepuk tangan. Ya, karena setelah 28 tahun penantian, emas Asian Games kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ya, Indonesia Raya akhirnya kemarin di 2026 Jepang waktu malam Jumat ya. Wis, malam Jumat yang Indonesia berhasil menyumbang medali emas perdana bagi kontingen merah putih lewat drama spektakuler di babak final setelah mengalahkan Tiongkok dengan skor 3-2. Ini berarti mengakhiri puasa gelar selama 28 tahun di nomor beregu putra. Sebab kalau kita ingat terakhir kali tim putra Indonesia berdiri di podium tertinggi adalah pada Asian Games tahun 98 di Bangkok, Thailand. Nah, ini memang perjalanan untuk meraih juara lewat perjuangan yang sangat mendebarkan dan menguji mental baja para pemain, ya kan? Karena sempat tertinggal 0-2 loh, tapi bisa bangkit gitu kan, dan akhirnya memenangkan. Salut. Tapi salut juga untuk perjuangannya teman-teman Ombudsman RI yang berhasil menerobos ke Lapas Cibinong sehingga bisa mendapatkan informasi soal adanya fasilitas mewah di dalam Lapas Cibinong nih. Awalnya kan waktu di konferensi pers, teman-teman dari Ombudsman melakukan mau bikin sidak ya kan di Lapas Cibinong, itu agak dihalang-halangi dalam tanda kutip oleh penjaga karena dibilang, oh kalau mau kunjungan harus nunggu Kalapas gitu. Ditunggu-tunggu Kalapas gak datang-datang. Berarti dengan kata lain, lo gak boleh masuk ya, sorry ya, karena Kalapas gak datang. Tapi teman-teman Ombudsman itu kayak keluar insting detektifnya. Pokoknya menelisik situasi, kemudian ketahuan lah gitu, ada fasilitas mewah di sana. Nah, kita sih kemudian kalau dari kasus itu ya heboh penemuan apa yang disebut klaster mewah di Lapas Cibinong ya, ini kayak makin menegaskan ya bagaimana di negeri Indonesia tercinta itu kayak aturan tuh bisa beda-beda tergantung siapa yang menjaga.

0: jalan lagi dulu. Mantau kabar dari jalan bersama Anda. Saya lihat dulu yang di Putranku Bro ya. Tadi ada yang nanya, Putranku Bro bagaimana? Masih kok ada antrean ya. Sekarang tambah panjang nih. Tadi kalau jam 15 menit lalu itu antreannya enggak panjang loh. Ini lumayan nambah lagi yang dari arah pelabuhan ya. Kalau dari arah exit tol Mukti Arjo masih aman, maksudnya aman tuh enggak melebihi dari jembatan layang, jembatan tol Kaligawe ya. Di bawahnya aman kok. Nah, tadi ada yang lewat di situ juga ya. Tadi Pak Kodri itu penumpukan terjadi di Putranku Bro karena emang ada penyempitan jalan di situ tadi waktu lewat sana jam 9 kurang ya. Ini videonya. Iya. Ada penyempitan jalan itu kata Pak Kodri. Hei Pak Himawan, Pak Himawan Hendarto ya, tadi jalan ke Boyolali ya, lewat tol udah sampai mana? Semoga lancar Pak Gondo Dipati, ingin dengerin Budi Doremi Mesin Waktu. Oke. Pak Bambang mengupdate perjalanan 925, perjalanan dari Klipang, Sendang Mulyo, Sikben, Sigar Bencah arah ke Gondang Raya. Gondang Raya, lanjut Karangrejo Raya sampai dengan Pasar Bandarjo Ungaran, lancar jaya. Berkenan Mas Don kalau kita dengerin Saturday Night Fever. Night Fever, bitches. Alright, happy weekend Mas Don. You too sir, thank you. By the way ya, aku tuh kalau tadi baca kan Klipang, Sendang Mulyo, Sigar Bencah, itu aku tahu semua, Karangrejo ngerti, Gondang Raya. Saya kok baru dengerin ini ya, kayak kalau lewat situ ngelewatin, mungkin ngelewatin gak merhatiin nama ya, Gondang Raya. Aku tadi sempat, aku pikir Gondang Dia. Jadi ingat lagu Dangdut dong. Ciki nih, Gondang Dia. Ya ya, Gondang Raya. Pak Imawan, katanya udah diganti. Oh. Hah? Ini itu juga. Lo kan kemarin yang diganti Margono tuh yang Iwan. Ini ada Himawan, nomornya banyak sekali. Ya ya. Yang kemarin sudah diganti, Pak Margono. Ini nomor yang lainnya diganti lagi. Pak Imawan, terima kasih ya. Ini yang kemarin minta diganti kan yang atas sama Pak Iwan tuh. Ini kan Pak Imawan. Eh, kemarin udah tak ganti Margono loh. Ya wis. Pak Eka Agus Purwadi. Perkembangan Pak Monggo. Ini lanjut Pak.
1: Kuduwaru itu ada ketersendatan karena
0: Kuduwaru
1: buka tutup Mas.
0: Buka tutup ada perbaikan jalan.
1: Ada pekerjaan.
0: Oh Kuduwaru. Pekerjaan irigasi. Oke. Okay.
1: Materialnya memakan separuh bau.
0: Oh,
1: separuh jalan.
0: Sendiri. Iya benar. Buka
1: jadi,
0: tutup.
1: Antri buka tutup buka okay. Tutup.
0: Siap. Ini dia.
1: Sudah lancar kembali.
0: Lepas titik itu ya. Yang mau lewat Kuduwaru ya kawan, siap-siap. Ada buka tutup karena ada pekerjaan irigasi. Material-materialnya itu ada mengambil separuh badan jalan gitu. Jadi praktis gak bisa untuk dua arah tuh, harus gantian ya. Agak melambat sedikit. Jalur Kuduwaru. Ini Pak Imawan perjalanan kan mau ke Boyolali, ini baru nyampe Ungaran. Mampir dulu beli getuk. Lancar rame tadi dari Kendal. Kendal Ungaran lancar. Oke. Getuk asale Sokotelo. Getuk bakar ya yang di Ungaran ya. Terus nanti di Salatiga beli getuk lagi, getuk ketek ya. Sekarang kita akan bagi waktu kawan. Untuk kita simak berita-berita baru dalam Jaring Radio.

0: 26, kasus ISPA telah mencapai lebih dari 800 kasus. Dokter spesialis paru RSD Dr. Subandi Jember, Dr. Wahyu Agung Purnomo mengatakan, peningkatan kunjungan pasien juga terjadi di rumah sakit. Kelompok rentan seperti balita, lansia, serta pasien dengan penyakit penyerta termasuk asma dan PPOK diminta lebih waspada. Masyarakat diimbau menerapkan pola hidup bersih dan sehat menggunakan masklek atau gangguan pernapasan.
1: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Oknum hingga verbal telah diberhentikan. Selain itu, Disdikbud juga telah mengumpulkan sejumlah guru SMPN 18 Malang untuk melakukan pendataan serta mulai menyiapkan pengganti kepala sekolah agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Pemkot Malang juga bakal berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan pendampingan kepada siswa yang terdampak, terutama bagi mereka yang mengalami trauma.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan kick-off Manasik Haji Nasional dan Expo 2026 UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh digelar pada 25 hingga 27 September 2026 di Stadion Wilis Kota Madiun. Kegiatan yang diikuti ribuan umat muslim dari berbagai daerah di Jawa Timur dibuka langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan. Selain menjadi ajang pembukaan Manasik Haji secara nasional, Expo 2026 juga menghadirkan berbagai produk UMKM dan pelaku usaha yang berkaitan dengan ekosistem haji dan umroh. Pemerintah berharap penyelenggaraan tersebut tidak hanya memberikan edukasi kepada calon jemaah, tapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntur mengatakan penyelenggaraan Expo Haji dan Umroh serta kick-off Manasik Haji Nasional menjadi momentum penting bagi Kota Madiun untuk menunjukkan keramahan sekaligus potensi daerah.
3: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Kepala Dapur SPPG di Dukuh Kupang, Surabaya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menggelapkan minyak goreng dari tempat kerjanya untuk dijual kembali. Kompol Mulyono, Kapolsek Sawahan menyebut aksi dilakukan saat menjalani piket malam. Hendy Wirawan tersangka diduga mengambil sisa minyak goreng, kemudian dimasukkan ke kantong plastik hitam, lalu menyembunyikannya di dekat tempat sampah di luar SPPG. Minyak diambil kembali pagi harinya, lalu dijual. Aksi ini dilakukan 3 kali pada 11, 16, dan 18 September. Total 8 jerigen berisi 18 liter minyak digelapkan dengan keuntungan 1,2 juta rupiah.
4: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM

0: Aneh banget, jadi enak deh.
1: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan.
2: Bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Hmm, pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
2: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting.

Jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Terima kasih ya kawan yang terus berbagi kabar dari perjalanan. Tadi ada yang melaporkan perjalanan dari Kendal menuju ke Ungaran secara umum aman. Terus ada pula yang melakukan perjalanan dari arah Semarang ke arah Ungaran lewat jalur dalam ya, Sikben dan seterusnya, itu juga secara umum masih aman. Nah, cuaca hari ini bagaimana di Semarang sekitarnya USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, juga Jawa Tengah pada umumnya? Kita akan cek bersama kawan-kawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang.
1: Info cuaca.
0: Kita bersama dengan Mas Agus. Pagi Mas Agus.
2: Selamat pagi Mas Doni.
0: Hai, apa kabar?
2: Alhamdulillah Mas, kabar Alhamdulillah.
0: Baik. Gimana cuaca kita sepanjang hari ini, di akhir pekan ini? Silakan Mas Agus.
2: Ya, baik, terima kasih Mas Doni. Baik, kawan Rasika, saya sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini tanggal 26 September 2026 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam berawan. Untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam, suhu udara 27 hingga 36 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk cuaca Jawa Tengah, pagi hingga siang ini diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam, umumnya berawan, tetapi ada potensi hujan dengan intensitas ringan, ini terutama di wilayah pegunungan.

0: dan dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang itu baik di perairan utara Jawa Tengah maupun di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Doni.
1: Oke, Mas Agus, makasih informasinya.
0: Sama-sama.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Pak Mul, Pak Mul, kasih kabar lewat voice note. Saya buka ya, moga Pak.
1: Selamat pagi jelang siang Mas Doni.
0: Pagi Pak.
1: Dan kawan Rasika. Izin melaporkan untuk situasi lalu lintas lepas dari kota Semarang ini sudah sampai Kendal kota.
0: Yep.
1: Untuk perjalanan jalan Siliwangi ramai lancar. Kemudian Jeraka, TL, KIW, lanjut ke Mangkang. Terus tadi saya lewat Kaliwungu, mau lewat jalan Lingkar takut macet Mas Juni. Ternyata lancar jalan Lingkarnya.
0: Oke.
1: Okay, ini sudah sampai Kendal kota.
0: Yeah.
1: Untuk perjalanan lancar semua kedua arah Mas Doni.
0: Siap.
1: Didominasi truk-truk besar. Terus cuaca ini sudah mulai panas Mas Doni, Kendal.
0: Oke.
1: Okay. Begitu Mas Doni.
0: Siap.
1: Yang bisa saat Mas Chandra Sandru yang di belakang saya.
0: Mm-hmm.
1: Juga sama-sama mau mengarah ke arah Batang Pekalongan.
0: Oke.
1: Okay. Begitu Mas Doni, terima kasih.
0: Turun, Pak.
1: Salam sehat dan tetap semangat.
0: Tetap semangat, salam sehat selalu Pak Mul. Lanjut sama Pak Hari Trans ya. Pak Hari Trans, semoga Pak laporan Anda.
2: Selamat pagi menjelang siang Mas Doni.
0: Pagi Pak Ha.
2: Dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan ke anak kota saya dari Pati pukul 08. Ini sudah sampai Bandar Ahmad Yani pukul 9.45 Mas Doni dan Pak Rasika. Untuk perjalanan Pati Kudus kedua arah terpantau lancar, Kudus Demak lewat Pantura juga kedua arah lancar Mas Doni. Untuk Sayung, Varia Usaha Beton dan Politron enggak ada genangan, kering, lancar, genok, Ligawe dan sepanjang jalan Yosudarso sampai bandara kedua arah terpantau lancar. Begitu info barusan yang saya lewati pagi ini Mas Doni. Matur suwun.
0: Matur suwun Pak Hari. Matur nuwun juga untuk kawan-kawan di Damkar Kota Semarang yang terus mengupdate kabar ke Rasika, kabar

untuk mengatasi kebakaran sampah itu. Nah, ini menjadi pengingat. Ini musim kemarau yang panjang nih, El Nino katanya. El Nino yang panjang, El Nino yang panjang tambah plus lebih kering. El Nino yang lebih panjang, kemarin disebutnya Godzilla ya, serem. Nah, ini membuat potensi terjadi kebakaran tambah besar, sehingga kewaspadaan juga perlu ditingkatkan. Di antaranya, hari-hari ini sebaiknya tidak membakar sampah dulu, karena kegiatan itu sangat potensial menimbulkan kebakaran. Sekali lagi, teman-teman di Damkar Kota Semarang, terima kasih berbagi kabar. Tetap semangat juga untuk menjaga warga dari api yang bisa membahayakan warga dan lingkungan juga. Karena itu warga, kita semua kawan perlu bantu teman-teman di Damkar ya, untuk menjaga situasi di sekitar. Kabar dari perjalanan Anda atau cerita seru Anda di akhir pekan ini, saya tunggu terus ya. Kabar-kabar ke sini, saluran komunikasi kita di 081-3258-58500.

0: Senyum itu sederhana, tapi jangan sampai gara-gara gigi sakit, senyum jadi hilang.
1: Tahukah kamu, masalah gigi dan mulut masih banyak terjadi di Indonesia. Bahkan banyak orang rajin menyikat gigi, tetapi belum tentu melakukannya di waktu yang tepat.
0: Yuk mulai sekarang lebih peduli. Jangan tunggu gigi sakit, baru ke dokter gigi.
1: Sikat gigi 2 kali sehari, setelah sarapan dan sebelum tidur. Gunakan pasta gigi berfluoride, kurangi makanan dan minuman manis, perbanyak minum air putih, dan jangan lupa periksa gigi secara rutin. Karena gigi sehat bukan cuma soal mengunyah makanan, tetapi juga soal nyaman berbicara, percaya diri tersenyum, dan tetap produktif. Selamat Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional 12 September.
0: Gigi sehat, senyum cerah, hidup lebih sehat.
2: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang bener, best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Terima kasih untuk yang barusan kasih kabar, Pak Pandu Setiawan mengabarkan peristiwa yang sedang terjadi di kampung kali. Ada peristiwa apa? Kita lihat-lihat video yang dikirim sama Pak Pandu Setiawan. Oke, videonya tanpa caption atau tanpa suara. Captionnya berubah suara maksud saya, nggak ada. Ternyata captionnya dibawa lewat teks. Mas Don, pagi, informasi. Ada pekerjaan rabas-rabas pohon di lokasinya pas traffic light jalan DI Panjaitan atau Kampung Kali. Lajur kanan ya, lalin ramai lancar. Siap, Pak Pandu Setiawan. Terima kasih, Pak, untuk berbagi kabar. Ya, ketika sedang melintas di Kampung Kali.
1: Jam 10 pagi, waktu dirasika.
2: Inilah kabar Jawa Tengah.

0: Sebanyak 35 kucing jalanan dikumpulkan pegiat kucing dari wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang untuk mengikuti program sterilisasi dan vaksinasi rabies gratis. Kucing-kucing tersebut dikumpulkan dari sejumlah lokasi mulai pasar, TPS hingga lingkungan pemukiman. Pegiat kucing jalanan Ungaran Ratih Probowati mengatakan, kucing yang selesai disteril tidak langsung dilepas, melainkan dirawat hingga pulih sebelum dikembalikan ke lokasi asal.
1: Kita rawat dulu sampai sembuh, sampai betul-betul sehat, baru kita lepas lagi ke tempat ketika kita ngambil pertama. Jadi ya tidak sembarangan dilepas karena dia kan sudah di tempatnya nyaman, toh. Jadi tidak dikembalikan di mana-mana, tapi di tempatnya kita mengambil.
2: Bu, seperti ini sudah berapa tahun?
1: Sudah lama ya, saya jadi cat lover sejak 2015. Jadi rescue, steril,
2: nanti
1: yang bermasalah, yang skabies, yang bermasalah. Terus kemudian kita sembuhkan, kita steril, kita lepas di tempat kita. Jadi kita melepas kucing tidak dalam kondisi belum steril. Kita upayakan steril dulu.
0: Sementara itu, Dispertanikab Kabupaten Semarang menyediakan 100 layanan steril gratis untuk kucing jantan di dua lokasi. Sterilisasi dilakukan untuk membantu mengendalikan populasi kucing. Selain sterilisasi, Dispertanikab juga menyediakan 600 dosis vaksin rabies. Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus menyiapkan angkutan kota dan pedesaan sebagai feeder Trans Jekuti yang menghubungkan Jepara, Kudus, dan Pati. Kepala Dishub Kudus Mundir mengatakan angkutan lokal yang sudah ada akan ditata dan difungsikan sebagai pengumpan dari halte ke berbagai tujuan. Jumlah lokal dilibatkan dalam penentuan halte transit dan pola integrasi agar transportasi lama tetap terlibat saat Trans Jekuti beroperasi. Demikian kabar Jawa Tengah.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Bulan September masih kita nikmati, cerianya masih ada ya. Walaupun Joni Asar masih bersama Anda, sedikit intermezzo. Tadi waktu dengerin Bung Haris membacakan kabar-kabar di kabar Jawa Tengah tuh ada istilah jekuti. Wih, agak-agak catchy di telinga saya. Jekuti. Jekuti, Jepara Kudus Pati. Seru-seru. Jekuti. Ya. Yeah. Oke, okay. Bicara soal satu kota di jekuti, Jepara Kudus Pati di Kudusnya ya. Nanti malam itu kan ada pengalian arus lalu lintas dalam rangka ulang tahun ya kan, ulang tahun Kabupaten Kudus kan. Nah, nanti malam tuh ada konser musik Guyon Waton di alun-alun Simpang 7 Kudus. Nah, pastinya akan ada pengaturan arus lalu lintas, rekayasa lalu lintas. Siap-siap ya, ikuti arahan petugas, sudah disiapkan segala sesuatunya ya. Nanti malam siap-siap yang mau lewat di alun-alun Simpang 7 Kudus akan ada pengalian arus lalu lintas. Oke. Yang masih di jalan tetap hati-hati di jalan. Kabar-kabar dari jalan terus sampaikan, bagikan lewat Rasika, saluran komunikasi kita di 081325

8 5800. Saya menyapa yang sedang mendengarkan di 105,6 FM atau mungkin lagi simak lewat streaming di rasika.fm.com. Weekend never end with Radio Rasika. Weekend never end bersama Radio Rasika. Kawan, hari ini Sabtu 26 September kita kehilangan salah satu nama besar di dunia seni Indonesia. Guru Soekarno Putra hari ini mangkat. Saya putar satu lagu yang bukan sekedar populer, tapi terasa seperti kita memberikan penghormatan terhadap perjalanan dan gagasan Mas Guru. Inilah Zamrud Katulistiwa, lagu ciptaan Guru Soekarno Putra.

0: Ini kawan-kawan yang sudah berbagi kabar. Yang terakhir adalah Pak Soleh melaporkan perjalanan dari Jatengland ke Bandara lancar. Sebelumnya ada Pak Pandu Setiawan yang mengabarkan ada pekerjaan rabas-rabas pohon di traffic light di Jalan DI Panjaitan atau di Kampung Kali. Di lajur kanan ya, yang mau lewat sana siap-siap. Kemudian tadi ada juga yang kasih kabar di jalur Waru Kudu. Itu ada pekerjaan irigasi, saluran irigasi sehingga membuat arus lalu lintas harus buka tutup di titik itu karena ada material atau bahan-bahan yang digunakan dalam proyek itu yang diletakkan di badan jalan, mengambil separuh badan jalan sehingga ada penyempitan jalan. Arus lalu lintas diatur dengan sistem buka tutup, siap-siap yang akan lewat di sana. Terus tadi juga ada kabar di Ratan Cilik, Genuk Ratan Cilik, itu ada pekerjaan rabas-rabas pohon juga. Perjalanan luar kota, tadi ada yang laporan dari Kendal, Semarang, Ungaran, ini juga masih aman dua arahnya ya. Ada yang dari Semarang ke Kendal, ada sebaliknya. Kemudian Semarang ke Ungaran Salatiga, dua arah juga secara umum aman. Oke, kabar bagus lah. Ibu Listiani menyapa saya. Pak Hari Murti juga. Oke, tadi saya sempat kepikiran juga ya. Ini tentang kepergian Mas Guru Soekarno Putra. Hari ini kita kehilangan salah satu seniman terbaik yang kita punya. Guru Soekarno Putra meninggal dunia hari ini pada usia 73 tahun. Dan hari ini memang kita kehilangan beliau, tapi Indonesia tidak akan kehilangan karya-karya beliau. Selama lagu-lagu gubahan beliau terus diapresiasi ya, maka gagasan tentang Indonesia yang pernah beliau titipkan itu akan terus hidup. Maka saya akan memainkan komposisi-komposisi gubahan Guru Soekarno Putra. Kalau Anda punya usulan, monggo sampaikan ya. Abis ini kita menikmati kembali gubahan Guru Soekarno Putra.
1: Menyusuri jalan raya bersama Rasika.
2: Kelana kota.
3: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Did you know, kawan? Did you know? Sejak usia 5 tahun, Guru Soekarno Putra itu udah belajar nari. Ya beneran. Ini fun fact Guru Soekarno Putra. Guru kecil sudah belajar tari Jawa, Sunda, dan Bali. Dia juga bahkan main piano sejak kecil. Bahkan waktu kecil dia udah bentuk band dong. Bikin band namanya Band Bocah. Dan dia udah tampil di panggung sejak kecil. Fun fact, Guru Soekarno Putra. Habis ini saya putar lagu ciptaan Guru berjudul Melati Suci, dibawakan Vina Panduwinata. Ini tadi usulannya Pak Hari Murti ya. Izin kalau kita kenang Guru Soekarno Putra dengan lagu Guban Beliau Melati Suci. Siap. Sementara Ibu Listiani mengusulkan lagu Kala Surya Gemilang, Krisye. Bu, saya koreksi dikit, bukan Kala Surya Gemilang. Kala Surya Tenggelam. Ya, Bu ya. Kurang lengkap lagi juga. Kala Sang Surya Tenggelam. Bukan Gemilang. Judulnya Kala Sang Surya Tenggelam. Surya Tenggelam. Nah, bukan Surya Gemilang. Bukan, Bu. Mohon maaf ya, Bu ya. Sorry ya. sebelum kita nikmati komposisinya, kita ke kabar-kabar Anda dulu ya. Pak Bagus Aditya dulu kasih kabar. Monggo, kita simak.
1: Mas Doni ya. Minta infonya ya, cus OTW PSB dari daerah Indrapasta ya. Jalur kupi mas, terutama di Kerapyak.
0: Kerapyak
1: Profesor Hamka sampai di PSB.
0: Okay.
1: Minta infonya ya.
0: Alright.
1: Matur suwun, cuaca wis mulai cetar panas. Suwun mas Doni.
0: Thank you Indrapasta arah ke PSB. Aman pak kalau saya lihat nih. Yang ke barat aman, terus yang di simpang Jerakangalian Prof Hamka naik BSB aman semua pak. Yang padat justru yang turun ya di pasar Ngalian, yang turun tuh agak padat tuh kalau mau lewat di situ siap-siap ya. Pak Bagus Aditya terima kasih. Pak Firdaus kasih kabar dari perjalanan, monggo pak.
2: Selamat siang, melaporkan mas. Tadi saya lewat di tol Kerapyak menuju Jatingaleh. Itu di KM 427 ada perbaikan jalan itu. Tadi ya, sempat udah ada antrian mas, tapi nggak terlalu panjang, masih aman gitu. Terima kasih.
0: Siap, ditambahin nih perbaikannya lajur kiri gitu. Siap, yang mau lewat jalur tol Kerapyak Jatingaleh ya KM 427, ada pekerjaan jalan lajur kiri. Pak Purwanto, Mas Don, Kala Cinta Menggoda. Okay. Pak Eko Wibowo, usul lagunya Mas Guru Kala Cinta Menggoda. Ya, kalau bisa yang nyanyikan Noah atau Krisye. Biarkan aku sekedar sayang padamu. Wes, lagunya Guru emang juara dah. Ibu Dian Dipati, Bang Don pagi, menyimak aja karena lagi sibuk, gak bisa mikir lagu, usul lagu apa. Usul lagu aja pakai mikir loh, ampun. Komposisi ini berjudul Melati Suci, dibawakan oleh Vina Panduwinata. Kita mengenang Guru Soekarno Putra di Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Saya Doni Ashar bersama Anda.

0: Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
1: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
2: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
0: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
0: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
1: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice.

0: Sampah neger.
1: Ngeblend abis. Sekarang Milk Jus beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Jus beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Jus Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
3: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
3: Asik, mau Milk Jus Melon, gratisnya Milk Jus Mangga ya.
1: Siap, emang rasa Milk Jus Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk Jus Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Jus favoritmu. Milk Jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id.

0: 813-2607-2225 Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
1: Tuan CEO sudah tiba.
2: Selamat datang Tuan CEO.
1: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
3: Bukan.
2: Apakah karena orang dalam?
3: Bukan juga.
1: Lalu apa Tuan CEO?
3: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: generasi baru, ya kan. Lagu itu ada di filmnya Dian Sastro yang soal pabrik rokok tuh apa tuh?
1: Lupa.
0: Jengnyah, ya kan? Iya, iya. Gadis Kretek, ya kan? Dian Sastro. Dasiah, Jengyah. Seorang perempuan visioner yang ahli meracik saus dan melinting rokok di pabrik kretek fiksi bernama Idrus Muria. Ini milik ayahnya dalam serial Netflix populer Gadis Kretek. Eh, ngomongin rokok, ada aturan, usulan, ya kan? Nanti diatur iklan rokok totally gak boleh di media. Aduh, habis dah nanti media gak dapat iklan dari rokok. Sementara tarif pajak rokok sendiri juga naik terus ya. Makanya harganya makin mahal. Tujuannya sih biar anak-anak kecil gak beli rokok. Gak mampu karena mahal. Tapi di sini unfortunately bisa beli rokok ketengan. Karena kalau di negara-negara, beberapa negara tuh gak bisa beli ketengan. Gak tahu, hanya di Indonesia aja kah bisa beli rokok ketengan? Saya gak ngerti sih. Ngertinya di sini bisa beli rokok ketengan. Bahkan bisa nyuruh anak kecil beli rokok gila aja. Saya gak kebayang ya, bapak-bapak nyuruh anaknya beli rokok ketengan. Ampun. Aduh, ya wes, saya ke Anda lagi yang sudah kasih kabar dari perjalanan. Pak Mul, monggo update.
2: Selamat siang Mas Doni. Selamat siang kawan Rasika. 10.21 sudah masuk pelelen Mas Doni. Saya via konven. Untuk perjalanan ramai lancar ya Mas Doni. Tadi mulai dari Kaliwungu sampai ke pelelen kedua arah ramai lancar. Masih didominasi truk-truk besar. Untuk cuaca sudah mulai panas. Begitu Mas Doni yang bisa saya laporkan. Tidak ada catatan yang berarti. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, tetap hati-hati di jalan, Cak Mul. Pak Wayudi kasih kabar, ada pengaspalan di Wiradesa Pekalongan arah Pemalang sedikit tersendat. Ini videonya. Oke. Yup, siap ya. Yang mau lewat di Wiradesa, ada pengaspalan di Wiradesa Pekalongan arah ke Pemalang sedikit tersendat. Pak Bagus Aditya, update pula silakan.
3: Mas Doni, ya. Turunan ngalian ya. Mm-mm. Mulai dari depan Permata Medika, terus mulai rapat Mas.
0: Oke. Okay.
3: Alias tersendut.
0: Yui.
3: Ada aktivitas Newton di dua titik ya, yang satu di Beringin sama yang satu di depan kelurahan itu.
0: Yep.
3: Dua titik menyebabkan ketersendatan cukup panjang di sampai di depan Rumah Sakit Permata Medika yang arah turun ya Mas.
0: Siap.
3: Dunia. Untuk yang arah ke atas los lancar. Matesun.
0: Alright, itu ya yang akan lewat di Ngalian dan sekitarnya. Sementara teman-teman di Damkar nambahin informasi untuk penanganan kebakaran sampah di daerah Madukoro, Jalan Sawo Jajar 2. Tadi diterjunkan armada 41 dari pos induk, ini ditambah lagi satu unit ya, dari unit 36. Oke, sementara ada tambahan lagi. Tadi ada laporan warga juga kebakaran lahan kosong di daerah Sadeng Gunung Pati dekat Gua Kreo. Ini 10.17 tadi laporan warga kebakaran lahan kosong. Sudah diterjunkan armada 32. Ini turunan Sadeng arah ke Gua Kreo ya. Ini ada videonya.
4: Kebakaran Jalan Sadeng atasnya Gua Kreo ini sudah melebar sampai atas.
0: Oh. Ini
4: sampai mendekati kapling.
0: Oh, iya. Yang mau lewat sana lebih waspada ya. Antisipasi. Ibu Miarti. Assalamualaikum Mas Don, aku temenin ya sambil masak

0: masak sendiri di dapur. Ingin mendengarkan kalau bisa You Are The Reason, Callum Scott. Alright. Oke, okay. Ini sambil masak di dapur. Ay, lagi masak apa menunya ini? Seru ya, Ibu Miarti, matur nuwun. Siapa? Pak Wendy Yuwono. Ini bergabung pula. Silakan Bapak Wendy Yuwono.
1: Mas Don.
0: Yai.
1: Request Semara Dana ya.
0: Semara Dana.
1: Tribut to Guru Soekarno Putra.
0: Oh,
1: tapi
0: right.
1: Yang ini aja ya, yang
2: in 400 meters, turn right.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih ya. Pak Wendy Yuwono.
1: Terima kasih.
0: Siap, siap, siap. Pak Albertus BSB. Kretek, Om. Ya, gadis kretek. Bukan kretek ya. Gadis kretek tuh lain nanti ya. Ya, ini ingin dengerin Mama, Phil Colin. Salam untuk kawan Rasika dan kru Rasika semuanya. Makasih ya. Pak Albertus. Lanjut sama Pak Andi Riyadi. Pak Andi Riyadi, terima kasih bergabung. Ini ingin mendengarkan Sabda Alam almarhum Guru Soekarno Putra, vokalnya by Once Michael. Once Michael ya. Sabda Alam. Iya gitu kah ya? Komposisi gubahan almarhum Guru Soekarno Putra. Kekalah kenangannya, semoga almarhum mendapatkan ketenangan di alam sana dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan penghiburan. Ini dari Pak Andi Riyadi ya. Lagi perjalanan gubuk Poro Dedi sampai Semarang. Aman lancar kakak. Makasih kakak Andi Riyadi. Ibu Mirjawati, terima kasih untuk laporannya. Pak Afil Riandika, monggo Pak.
3: Selamat siang Mas Doni. Info lalin Mas Doni. Saya dari Telogosari mengarah ke RS Karyadi dan ke pelalangan Gunung Pati Mas Doni. Untuk jalurnya bagaimana nggih? Matur suwun.
0: Oke, okay, ini video.
3: Info Mas Doni di Jalan Satria Wibowo. Ini ada kabel listrik ya. Yang menjuntai ke bawah Mas, belum ada penanganan Mas.
0: Oke, okay. Mau sana siap-siap, nanti semoga langsung ada yang nanganin ya. Jalur ke Gunung Pati tadi ada catatan lewat pelalangan ya. Ya berarti lewat jalur Gua Kreo nggak sih? Tadi ada kebakaran di situ, jadi mungkin bisa jadi catatan ya. Matur nuwun, Pak Afil, Pak Idiar Jono, monggo Pak.
4: Selamat siang Mas Doni.
0: Siang.
4: Izin melaporkan Pierre Tendian biasa. Sudah mulai macet karena pengerjaan irigasi ya Mas.
0: Oke.
4: Simpulnya ada di Taman Signatur itu.
0: Alright.
4: Matur suwun.
0: Siap-siap yang mau lewat Pierre Tendian ada pekerjaan drainase ya. Simpulnya kabar dari Pak Suhadi ya, Pak Suhadi mengabarkan. Oh, pertanyaan, adakah perbaikan jalan dari jalur Semarang ke Pekalongan dan arah sebaliknya? Ya, tadi ada beberapa catatan jalur Semarang ke Pekalongan, di antaranya di Wiradesa arah ke Pemalang itu ada pekerjaan pengaspalan tadi agak-agak tersendat ya. Itu yang arah ke Pemalang. Kalau Semarang ke Pekalongan tadi ada yang lewat jalur Pantura Barat, Sarawu masih aman ya. Nanti kita cek lagi yang sudah di depan Anda Pak Suhadi. Pak Hanif Ulil Albab, siang Mas Don. Perjalanan pulang dari Bandung. Ran. Pak Wit lapor ketersendatan jalur arah mau masuk Kota Kudus dari Demak. Oke, siap-siap perkembangan baru nih. Yang mau masuk Kudus ya, dari arah Demak ada perlambatan. Oh iya. Yeah. Ya. Yeah.

0: tersendatan arah mau masuk Kota Kudus dari arah Demak. Buntutnya udah sampai di Pasar Karanganyar, sampai di Gerbang Kudus, Kota Kretek. Oke. Saya belum tahu ada apa. Oh, ada pekerjaan jalan kayaknya ya. Ada pekerjaan jalan tuh. Jadi agak merambat antrean ke belakang sampai di Pasar Karanganyar. Pak Hanif, terima kasih. Kok Pak Hanif? Pak Wit ya, makasih kabarnya. Ibu Mirzawati lagi mendengarkan dalam perjalanan ke lihat jalan tol masih cukup aman ya ke arah Jogja. Tadi ada catatan di GT Mukti Harjo, di GT Mukti Harjo ada yang kosong tepat di gardu GTO, lajur khusus kendaraan kecil gardu nomor 2. Saya pencet tombol stroke, stroke-nya enggak keluar gitu. Oke. Lanjutnya sama Pak Danu. Pak Danu monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mas Duni. Mana bagian informasi, Mas?
0: Yep.
1: Perjalanan dari mobil Sinapol menuju Bandara Ahmad Yani alhamdulillah lancar jaya, walaupun terik panas mataharinya sangat bersinar. Dulu Guru Soekarno Putra itu pernah bikinkan yang bersama Denny Malik itu loh.
0: Denny Malik.
1: Yang Denny Malik itu kan sempat lagunya yang jalan sore.
0: Jalan sore.
1: Ya, kita berjalan sore-sore, tapi yang ada yang satu lagu yang untuk Guru Soekarno Hatta itu yang untuk apa saya lupa itu, Mas, bisa dicarikan ke Mas requestnya untuk mengenang beliau.
0: Putri Impian tuh.
1: Semoga Husnul Khotimah.
0: Amin.
1: Begitu. Matur suwun, tetap jaga keselamatan kesehatan kawan-kawan Rasika yang di jalan. Kalau lelah kecapean cari tempat untuk lihat dan istirahat terlebih dahulu. Jangan lupa kopi, mana kopi, matur.
0: Oke. Oh, aku pikir Putri Impian, bukan ternyata. Oke, nanti saya cari ya. Almarhum yang pernah dibawakan oleh Denny Malik. Oke, saya telisik dulu. Sekarang kita nikmati yang ini dulu. Salah satu komposisi dari almarhum Guru Soekarno Putra. Dulu yang nyanyi almarhum Krisye. Ini versinya Noah. Kala cinta menggoda.

0: City, melaku bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, satu paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Lua White Coffee.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Bayangkan seorang remaja diajak temannya melakukan sesuatu yang sebetulnya dia nggak mau. Awalnya mungkin cuma nongkrong, lalu diajak karaoke. Kemudian ada ajakan mencoba sesuatu yang beresiko. Sebenarnya dia mau bilang enggak, tapi kemudian muncul pikiran, nanti kalau dibilang nggak asik bagaimana? Kalau dianggap nggak solid, atau jangan-jangan malah dijauhi? Dan persoalan makin serius ketika yang ditawarkan adalah narkoba. Ya,

0: Kawan, baru-baru ini ada kasus seorang mahasiswi berusia 21 tahun yang meninggal dunia di sebuah hotel di Jakarta. Ini menjadi salah satu contoh bagaimana tekanan dari lingkungan pertemanan bisa membawa seseorang ke situasi berbahaya. Menurut keterangan polisi, korban sempat menolak ketika ditawari ekstasi saat karaoke oleh temannya. Tapi kemudian korban kembali diberi narkoba oleh teman-temannya. Kasus ini memang sedang diproses secara hukum. Tapi ada satu hal yang menarik untuk kita renungkan bersama. Kenapa seseorang bisa sulit mengatakan tidak kepada temannya sendiri? Gus Yusuf, pengasuh pondok pesantren Tegal Rejo Magelang, mengingatkan lingkungan sosial memang punya pengaruh kuat terhadap perilaku seseorang.
1: Benar yang dikatakan bahwa almar'u min haisu yasbut la min haisu yanbut. Seseorang itu tinggal tergantung kepada lingkungannya. Kalau dia berada di lingkungan yang salah, dia akan larut. Maka di sini saya berharap orang tua juga harus selalu memonitor kesehariannya, kayak apa teman-temannya. Karena yang paling banyak mempengaruhi bukan sekolahan, tapi justru malah jalanan. Yang paling banyak mempengaruhi bukan guru, tetapi justru malah teman-temannya.
0: Terutama bagi mahasiswa yang jauh dari keluarga dan belum punya jaringan pendukung yang kuat. Teman akhirnya menjadi tempat curhat, tempat mencari bantuan, sekaligus tempat mendapatkan rasa diterima. Nah, di titik ini, orang tua punya peran penting. Bukan berarti orang tua harus mengawasi anaknya 24 jam atau melarang semua pertemanannya. Justru yang penting adalah membangun komunikasi. Anak perlu merasa bahwa ketika ada masalah, orang tua adalah tempat kembali, bukan tempat untuk dihakimi. Jika komunikasi seperti ini sudah terbentuk, orang tua bisa membantu anak berpikir dan mengambil keputusan sebelum situasinya menjadi lebih jauh. Mungkin sikap orang tua yang paling penting bukan hanya mengajarkan anak untuk berkata tidak, tapi juga memastikan bahwa anak tahu setelah berkata tidak, dia masih punya tempat untuk kembali untuk meminta bantuan. Bagaimana menurut Anda?
2: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Klasika USA. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Aliansi Jateng Guyub mendesak Pemprov Jawa Tengah segera menetapkan sejumlah wilayah sengketa sebagai objek reforma agraria. Tuntutan disampaikan saat aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah Kamis siang. Setelah masa menempuh Long March hampir 3 hari, Koordinator Jateng Guyub Joko Prianto mengatakan aksi jalan kaki menjadi bentuk usaha warga mempertahankan ruang hidup. Wilayah yang disorot meliputi Simbang Desa Batang, Dayunan Kendal, Punden Rejo, dan Karangsari Pati, hingga kawasan pesisir Semarang Demak. Masa juga menuntut penghentian kriminalisasi, kekerasan, dan perampasan ruang hidup warga, termasuk yang dikaitkan dengan proyek strategis nasional. Selain agraria, Jateng Guyub juga menyuarakan penolakan rencana geotermal di kawasan Pegunungan Lawu dan Gunung Ungaran Kabupaten Semarang. 4 lokasi tambang tanpa izin di Desa Tunggul Pandean, Kecamatan Nalum Sari Jepara kembali disidak petugas. Cabang Dinas ESDM wilayah Kendeng Muria memastikan keempat lokasi tidak mengantongi izin pertambangan dan berada di kawasan tanaman pangan dapat diterbitkan. Saat pemeriksaan tidak ditemukan aktivitas penggalian, namun sejumlah alat berat masih berada di lokasi. Dianya menyebut penindakan tambang tanpa izin merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Warga kini khawatir aktivitas tambang memicu longsor, debu, serta mengganggu sumber air dan irigasi. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa, Sabda Alam, Onco Michael. Mengenang Guru Soekarno Putra, Sabda Alam adalah salah satu komposisi gubahan almarhum. Kawan bicara soal Guru Soekarno Putra, Guru Soekarno Putra ini ternyata sudah menjadi seniman sejak umur 5 tahun. Sudah belajar tari Jawa, Sunda, Bali, bermain piano, bahkan punya band bocah. Jadi seni itu bukan profesi yang tiba-tiba jadi pilihan ketika dewasa ya. Kalau kasusnya almarhum guru, seni emang udah menjadi bagian hidupnya sejak kecil. Ini mungkin kalau bisa ditarik ke kehidupan kita sekarang, ke anak kita ya, kalau bakat anak itu udah terlihat sejak kecil, apakah kita sebagai orang tua cukup memberi fasilitas atau justru sering terlalu cepat menentukan anak harus jadi apa karena lebih ke dendam masa lalu orang tua. Ya. Jadi kalau kita ngobrolin almarhum Guru Soekarno Putra, ini bisa jadi salah satu bahan renungan juga ya, berkaitan dengan bakat anak kita sejak kecil. Dan ngomongin soal guru, menurut saya guru ini bukan sekedar membuat lagu ya. Beliau ini membangun ekosistem seni dan memberi panggung kepada banyak generasi seniman. Ini yang luar biasa dari Guru Soekarno Putra. Hari ini kita mendengar kabar beliau sudah meninggal dunia di umur 73.

Saya Doni Asyar masih bersama Anda berkelana kota di akhir pekan. Saya cek kawasan-kawasan Kedung Sepur. Kendal dulu, Kendal dan sekitarnya masih aman. Di pusat kota nggak ada masalah. Masuk Lingkar Kaliwungu ke arah Semarang nggak ada masalah. Arah Semarang ke Kendal juga secara umum aman. Nanti Kendal ke arah barat agak padat, tapi padat biasalah di kawasan wisata Tirto Arum. Lalu di seputaran Simpang Sri Agung, ini juga padat tapi biasa aja. Lepas itu jalur non-tol ke arah barat cukup kondusif. Nanti kena padat di simpang Jalan Raya Montong Sari ya. Ini persimpangan dengan Jalan Tamtama ya di kawasan Weleri. Ini agak-agak padat di situ. Lepas itu nanti di seputaran Taman Kota Weleri juga cukup padat. Di persimpangan dengan Batang ini juga cukup padat. Lepas itu sih aman semua sampai menuju ke arah Banyu Putih, kemudian menuju ke arah Kandeman sampai Pekalongan. Nah, kalau nanti di Wirah Desa ini ada pekerjaan jalan agak padat, antre panjang dari arah Pekalongan ke Pemalang, arah sebaliknya juga iya ya. Itu catatan ke Pantura Barat. Kalau lewat jalan tol, itu aman Semarang ke arah baratnya. Kalau di Pantura Timur, perkembangan baru tadi ada kepadatan agak melambat ya. Dari arah Demak menuju Kudus, mulai Pasar Karanganyar. Bahkan mundur lagi antrean sekarang, sudah lebih dari Pasar Karanganyar ya. Ke belakang lagi, sampai di menjelang gerbang Kota Kudus tuh. Ada perbaikan jalan, arah yang ke Kota Kudus ya, arah sebaliknya aman. Kudus Demak, Demak Semarang juga secara umum masih aman, kecuali di Raya Kaligawe udah kelihatan padat di Terboyo sama di Unisula. Putaran Kubro antre ke belakang tambah panjang sampai tambah lorok kawan. Wah, waspada, sabar atau hindari dulu. Sementara Putaran Kubro dari arah Eksit Tol Mukti Harjo masih antre tapi biasa aja, nggak panjang-panjang banget. Timur Tengah masih aman kalau saya lihat, Meranggen sekitarnya, Karangawen, Gubuk, Godong nggak ada masalah. Simpang Fatmawati Pedurungan yang dari arah Meranggen kelihatan cukup panjang antreannya, jadi mohon bersabar. Lanjut dengan kabar dari Anda ya, silakan yang lagi di perjalanan. Satu, tetap hati-hati di jalan. Dua, kabar-kabar kesini ke kabar dari perjalanan Anda, juga cerita seru dari perjalanan Anda. Saluran komunikasi kita di 081 32 58 58 500.

0: Pak Supriem Ranggen, silakan.
1: Selamat siang Radio Rasika dan semua pendengar Radio Rasika. Mohon infonya untuk perjalanan dari Meranggen menuju Kudus, terus lanjut ke Undaan. Mohon infonya. Begitu, terima kasih.
0: Ya, Meranggen ke arah Kudus, Meranggen Demak dulu kalau begitu, melintasi jalur alternatif Onggo Rawe ya. Ini kalau saya lihat masih cukup kondusif nih secara umum ya. Secara umum aman lah, nanti masuk jalur Pantura Timur Demak Kudus nggak ada masalah. Kecuali nanti mendekati gerbang kota Kudus ya, itu agak-agak padat. Lingkar Kudus yang dari arah Pati, ini sekaligus saya cek di Lingkar Kudus yang dari arah Pati agak padat, antre panjang di simpang pom bensin Tanjung. Lanjut sama Pak Bayu Atmaja, mau perjalanan dari GT Mukti Harjo, GT Pemalang apakah lancar? Saya mau ke Pemalang rencana full tol, aman. Pak Bay, tetap hati-hati di jalan ya. Tol Semarak, kabar baru dari teman-teman di pengelola tol Semarak, Semarang Demak, kondisi landai lancar, cuaca cerah, gangguan nihil. Pak Edi Harjono, monggo Pak, ini lagi lintas di Kota Lama ya Pak ya. Ini ada gambar, gak ada keterangan Pak. Oke. Saya tidak bisa bercerita dengan gambar ini. Mungkin Bapak yang cerita aja ya. Pak Hanif Ulul Albab ini melaporkan update perjalanan. Ada perbaikan jalan KM168. Lalu lintas melambat. Oke. Ini kan tadi Pak Hanif perjalanan dari Bandung ya ke Tengaran sampai tol Palimanan masih lancar. Terus ini di KM168 ya, ada perbaikan jalan melambat arus lalu lintasnya. KM168 itu daerah mana ya Pak ya? Pak Wahyudi, ini di Lingkar Pemalang ada truk parkir, sudah ada petugas arah yang ke Tegal gitu. Oke. Ini videonya. Oh, truk parkir. Oke. Maksudnya truk mogok ya kan. Lingkar Pemalang ada truk parkir, sudah ada petugas arah yang ke Tegal. Kemudian oh, ini dari Pak Suudi, ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Greta Putri tadi malam silaturahmi ke studio dan mendapatkan 2 stiker Rasika. Makasih Pak. Siap-siap ya untuk lebih seruan ketika berkelana kota, menjadi laskar kelana kota, menjadi kawan Rasika yang penuh dengan cinta di jalan raya. Ibu Eti Mustika, Mas Don, boleh nggak kalau kita puterin lagunya Dewa 19? Cintakan membawamu kembali di sini. Pak Marlis, Melly Guslow diputer kekasih kedua. Ya ya. Apa nih? Kekasih kedua. Lagu aja, Mas. ASN nih saya, tunjangan istri cuma satu. ngarep.com. Ya ya ya. Pak Tommy Wasiso melaporkan kepadatan arah ke lampu lalu lintas Jalan Solo Semarang depan Dinsos Kabupaten Semarang. Oke. Oh, dikasih ini juga. Oh ya. Yeah. Oh di sini. Jadi jalur dari arah exit tol ya menuju ke arah jalur utama Semarang Solo yang traffic light depan kantor DPRD itu ada kepadatan di situ. Ya, kepadatan arah ke traffic light jalur Solo Semarang yang di depan kantor DPRD Kabupaten Semarang ini yang dari arah exit tol ya Ungaran depan Dinsos agak melambat di situ. Siap, makasih panduannya untuk Pak Tommy Wasiso. Semoga akhir pekan yang menyenangkan, yang lagi di perjalanan have fun. Week.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan mengingatkan petani tembakau agar menjaga kualitas hasil panen khususnya pada musim panen tahun depan. Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Disperindak Pamekasan, Raihan Akbar, meminta petani tidak melakukan praktik yang dapat menurunkan kualitas hasil panen. Raihan mengatakan, petani diharapkan tidak memanen dalam kondisi yang belum sesuai serta tidak mencampurkan hasil panen dengan gula.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Aliansi Jateng Guyub mendesak Pemprov Jawa Tengah segera menetapkan sejumlah wilayah sengketa sebagai objek reforma agraria. Tuntutan disampaikan saat aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah setelah masa menempuh Long March hampir 3 hari. Koordinator Jateng Guyub Joko Prianto mengatakan aksi jalan kaki menjadi bentuk usaha warga mempertahankan ruang hidup. Wilayah yang disorot meliputi Simbang Desa Batang, Dayunan Kendal, Punden Rejo, dan Karangsari Pati, hingga kawasan pesisir Semarang Demak. Selain agraria, Jateng Guyub juga menyuarakan penolakan rencana geotermal di kawasan Pegunungan Lawu dan Gunung Ungaran Kabupaten Semarang.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Hingga 24 September tahun 2026, BPBD Bojonegoro telah menyalurkan bantuan air bersih di 74 desa di 19 kecamatan. Distribusi air bersih tersebut dilakukan BPBD Bojonegoro bersama perusahaan melalui program CSR dan berbagai lembaga kemasyarakatan. Kalaksa BPBD Bojonegoro Heru Caksi bilang, air bersih merupakan kebutuhan dasar sehingga pemenuhannya harus diprioritaskan. Sementara peningkatan wilayah terdampak sejalan dengan perakiraan BMKG yang menyebut kemarau 2026 lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

Alasan Indonesia walk out saat Netanyahu pidato di PBB. Ya, ada yang menarik kemarin waktu sidang umum PBB ya, ketika Netanyahu, PM Israel, pidato, itu banyak yang walk out, jadi kelihatan sepi itu ruang sidang. Ya, itu kalau dalam dunia diplomasi bukan tanda gak sopan ya, itu tanda testimoni, kesaksian sikap lah kira-kira begitu. Indonesia termasuk yang walk out saat Netanyahu pidato di PBB. Apa alasannya? Ini merupakan refleksi posisi Indonesia yang konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Ya, pemerintah Indonesia mempertegas sikap solidaritas terhadap bangsa Palestina melalui aksi walk out bersama delegasi dari berbagai negara saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menyampaikan pidatonya dalam sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York hari Kamis lalu. Saya Doni Asyar masih bersama Anda di akhir pekan ini, Sabtu yang menyenangkan, akhir pekan selalu menyenangkan. Yang sedang perjalanan tetap hati-hati di jalan. Terus kabar-kabar ya, perkembangan dari jalan. Sementara ini beberapa catatan yang masih perlu Anda perhatikan kalau Anda sedang melintas di jalan raya. Yang tadi ada kabar ketersendatan mau masuk ke Kota Kudus dari arah Demak, ini sudah hilang ya, sudah nggak ada kepadatan, nggak ada antrean. Nah, antreannya pindah ke Sayung, Pasar Sayung ya, mulai dari Kino itu agak-agak padat melambat. Sama di Raya Kaligawe ya, seputaran Terboyo, lalu di pom bensin yang seputaran Unisula. Putaran Kubro masih antre panjang yang dari arah pelabuhan, dari sampai Tambak Lorok. KIW aman ya. Kemudian di jalan tol itu ada perbaikan jalan di ruas Krapyak Jatingaleh. Ini yang menuju ke arah Jangli ya, mulai dari seputaran Gor Jatidiri sampai di gerbang tol Jatingaleh itu ada antrean, jadi siap-siap yang akan melintas di sana. Kabar-kabar lain dari Anda, Pak Gunawan ya, ini lagi mau perjalanan, saya dari Kudus mau ke Ungaran, Pasar Bandarjo lewat Banyumanik, jalurnya lancar nggak? Aman ya. Oh, dari Kudus, Ungaran ke Kudus. Tadi pagi jam 8 dari Kudus ke Ungaran, ini mau balik Ungaran ke Kudus. Oke, okay. Ungaran ke Kudus ya. Untuk Pantura Timur, Semarang, Demak, Kudus ini aman ya. Terus dari Ungaran ke Semarang lewat jalur biasa aman, jalur tol juga aman ya. Cuma nanti kalau keluar di eksit tol Mukti Harjo itu agak-agak riwah, jadi lewat Gayam Sari aja kalau lewat tol. Pak Lutfi Rahman kasih kabar, Rob Sayung gimana ya siang ini? Pak Lutfi ya, OTW Kudus ke Semarang. Di Sayung ya, saya lihat di sini. Aman, gak ada Rob, Pak Lutfi. Pak Sugeng, makasih bergabung. Pak Sahibul Azib ini melaporkan mau masuk traffic light simpang DPRD Kabupaten Semarang yang di Ungaran sampai dengan simpang Pegadaian untuk antrean nyambung yang ke arah Karangjati karena penyeberangan kepulangan anak sekolah SMP 1. Dan juga sesekali karena keluar masuk pengunjung Superindo ataupun SPBU. Oke, yang mau lewat kota Ungaran ya, mulai dari simpang Pegadaian sampai di simpang DPRD ya, itu ada antrean nyambung bubaran sekolah. Terus soal kepadatan di sini, ada yang langsung keinget peristiwa di situ, seputaran kawasan itu. Ibu Dian Pati cerita, itu kalau nyebut traffic light DPRD Kabupaten Semarang yang di Ungaran, jadi inget pernah kehilangan helm INK ORI di apotek deket TLC itu. Padahal bentar aja loh masuk apotek kalau udah hilang. Yang kedua, pernah kehilangan helm INK ORI juga waktu di ada Banyumanik. Pulang-pulang kepaksa beli helm di jalan. Aduh, ya.
Diniatin sedekah ya. Ikhlas lah. Lalu ini ada kabar dari gak ada ya, Ibu Lulut. Info kebawen dari Ungaran lewat konvensional, lancar kah? Sebentar saya lirik Bu Lulut. Ungaran kebawen ya. Aman Bu, aman. Insya Allah aman. Tetap hati-hati di jalan ya, Ibu Lulut. Terima kasih bersama Rasika.

Hari ini Guru Soekarno Putra berpulang. Tapi cintanya tidak pernah hilang, cintanya pada Indonesia. Guru Soekarno Putra bukan hanya seorang pencipta lagu, dia sebetulnya paket lengkap dari sebuah seni pertunjukan. Beliau adalah komposer, koreografer, sutradara, penata busana, penggagas pertunjukan. Dalam pergelaran karya cipta Guru Soekarno Putra pertama tahun 79, dia bertindak sebagai seorang koreografer, komposer, sekaligus sutradara. Tahun 75, Guru berkolaborasi dengan grup Gypsy, yang di dalamnya ada almarhum Chrisye, Kenna Nasution, Roni Harahap, dan juga Abadi Susman. Hasilnya adalah album Guru Gypsy yang memadukan musik rock progresif dengan gamelan Bali. Dan lagu yang luar biasa adalah sebuah lagu berjudul Indonesia Mahardika. Durasinya lebih dari 15 menit. Lagu ini menjadi bagian dari album Guru Gypsy yang berdurasi 15 menit 39 detik. Jauh dari format lagu radio 3-4 menit kala itu, bahkan sampai sekarang. Dan yang fenomenal dan menjadikan legasi dari Guru Soekarno Putra adalah suara Mahardika. Ini bukan sekedar grup seni. Kelompok ini menjadi semacam laboratorium kreativitas anak muda. Guru mempertemukan tari tradisional Indonesia dengan tari modern barat. Dari lingkungan ini kemudian muncul banyak nama populer seperti Titi DJ, Denny Malik, Dewi Gita, Memes, Ais Darliah, dan Riko Tampati. Dan Guru sudah bereksperimen dengan kolosal jauh sebelum era konser spektakuler saat ini. Pertunjukannya dari dulu udah memadukan musik, tari, busana, tata panggung, dan unsur tradisi dalam skala besar. Arsip Nasional mencatat pagelaran Guru Soekarno Putra tahun 79 itu mendapat perhatian luas karena bentuk pertunjukannya yang sangat spektakuler. Dan dia tidak sekedar melestarikan budaya, dia ingin membuat budaya itu hidup. Salah satu ciri dari Guru Soekarno Putra adalah mengambil unsur tradisional lalu mengemasnya dalam bentuk yang lebih populer sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Jangan salah, Ahmad Albar juga pernah bawakan lagu yang tidak ngerok-ngerok amat seperti ini, Lenggang Puspita, guguran dari almarhum Guru Soekaroputra. Hari ini Rasika akan memainkan komposisi guguran Guru Soekaroputra. Kalau ada punya usulan, silakan sampaikan. Tadi sudah ada yang usul, tapi belum diputar. Nanti berlanjut jam 3 ya. Jam 3 nanti saya masih bersama Anda. Habis ini kita menyimak Mutiara Hikmah. Jam 1, Andin nemenin Anda di Ngelara Sari. Saya ke kabar dulu yang Anda sampaikan. Pak Sutarman kasih kabar ada laka di turunan Tanah Putih arah ke Peterongan. Roda 2 dengan Tosa. Oke. Kecelakaan di turunan Tanah Putih, kawan, arah ke Peterongan ya, roda 2 dengan Tosa. Pak Sutarman, terima kasih kabarnya. Yang masih di jalan lewat Tanah Putih, siap-siap mohon lebih waspada, antisipasi. Pak Nugroho, laporannya monggo, Pak.
1: Selamat siang, Mas Doni.
0: Hai.
1: Selamat siang, kawan Rasika. Mau menginformasikan antrean TL Karangjati, Mas, Gih. Yang dari arah Pringapus menuju Jalan Raya Solo Semarang itu antreannya sudah sampai depan Gori.
0: Oi.
1: Gori supermarket. Mm-mm. Kurang lebih 300 meteran.
0: Oke. Okay.
1: Demikian, Mas Doni.
0: Yep.
1: Dulu waktu barikade di traffic lights itu ditutup waktu ada proyek gorong-gorong itu
0: malah aman.
1: Sebenarnya lancar ya.
0: Iya, iya.
1: Ini begitu traffic light diaktifkan kembali malah terjadi antrean panjang.
0: Iya, iya.
1: Demikian, Mas Doni.
0: Siap.
1: Informasi.
0: Thank you, Pak. Matur nuwun Pak Nugro, Ibu Eti Mustika, terima kasih ya sudah terus bersama Rasika, juga Ibu Miarti, terima kasih sudah terus bersama Rasika. Di akhir pekan, supaya tetap selalu menyenangkan, tetap di sini, di 105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Saya Doni Asar, sign out dulu, nanti jam 3 sore ketemu lagi. Sampai jumpa, segera.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebanyak 411 warga Kabupaten Batang diduga mengalami keracunan setelah menyantap MBG. Dari jumlah tersebut, 50 korban merupakan balita, 141 anak usia sekolah, dan 220 orang lainnya merupakan orang tua. Bupati Batang Faiz Kurniawan mengatakan keluarga korban akan mendapat santunan sekitar Rp100.000 hingga Rp150.000 per hari selama menunggu anggota keluarganya dirawat. Faiz menyebut besaran santunan masih dihitung dinas sosial dan ditujukan bagi keluarga yang tidak bisa bekerja karena menjaga pasien. Santunan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga selama anggota keluarga masih menjalani perawatan. Pemkab Batang juga memastikan seluruh biaya perawatan korban akan ditanggung pemerintah daerah. Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan secara permanen operasional SPBG Blora Tunjungan Sukorejo 2. SPBG yang dikelola Yayasan Tirto Mirah Asih tersebut melayani 2.600 penerima manfaat. Deputi Tauwas BGN Ketut Sumedana mengatakan penghentian permanen dilakukan karena SPBG dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan dan tidak menunjukkan perbaikan yang memadai. Sebelumnya, SPBG Sukorejo 2 dihentikan sementara setelah 225 orang diduga mengalami keracunan MBG pada 7 September lalu. BGN menegaskan kesehatan dan keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas. Sementara layanan MBG bagi penerima manfaat akan dialihkan ke SPBG terdekat yang memenuhi standar dan memiliki kapasitas memadai. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

haul sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep Kecamatan Ungaran Barat tanggal 27 September mulai jam 7 pagi. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur Ruwit Wedung Demak tanggal 27 September waktu Ba'dal Isya. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, penyakit kula kali panjenengan sing dadekno resah wiwit no dunya sampai besok no kubur, sing dadekno goncang ha wewit no dunyo sampai wonten kubur, sing dadek no kebebanan nopo mawon yeah. Ngadepi sikso songko Gusti Allah wewit no dunyo sampai no kubur yeah. Ngantos-ngantos benjang wonten ing akhirat niku mboten wonten ingkang nulungi. Niki lho. Mboten wonten ingkang nulungi niku. Niki napa? Cuma penyakit telu. Cara gampangi diadepi wong urip ngumpul karo sepadane. Terus uripe pancen tergantung karo wong liya. Niku penyakit nopo telu niku, siji gampang kena penyakit munafik. Gini napa mboten? Napa munafik niku napa? Pentah, wong gak kena dicekeli. Ngeta, aja meneh dicekeli wong. Wong awake dhewe nggih mboten saged nyekeli awake dhewe kok. Kula enten dawuh-dawuh niku enten. Al muslim yasruku wa yazni. Mek uang Islam iku pancen gawane sing akeh niku doyan nglakoni maksiat. Ngenapa mboten? Ya nyolong, ya nyopet. Ngenapa mboten? Sampai nglakoni dosa gede, tapi tetep niku uang Islam. Ngenapa mboten? Tapi enten dawuh-dawuh, tapi ojo goroh. Gila. Mergo napa? Mergo kon mek goroh senajan kon wong Islam, kon yo kejenengan wong munafik. Gitu. Al muslim yasriku wa yazni wal munafik yakdzibu wa yakhin. Mek wong munafik goroh ya. Nat niki lho. Jadi sakniki niku sing umum kula kali sampean niku ngadepi akeh wong munafik napa ngadepi wong musuh. Nen? Wong munafik ingkang kula adepi kali panjenengan niki wong munafik. Napa wong munafik niku? Jerone ambek zahire gak padha. Zohiri ambik jerone gak podo, selalu basa basi. Kenapa betul? Basa basi. Wong munafik niku. Piyambakipun niku kerso ngelampai sae kalau menguntungkan. Kenapa betul? Jadi jarang cinta krono Allah, benci krono Allah niku jarang. Gitu.
2: mesti diukur piro untunge, piro rugi, rugine. Akhirnya kula kali saman beda-beda. Mek ngadepi kok kira-kira nguntungno diapii, mek gak nguntungno mboten diapii. Niki wong munafik, mudahana, kawen-kawen, basa-basi. Ben. Lah, wong munafik niki nggih. Besok niku mboten nenten sing saged nulungi. Nggih napa mboten? Lan besok niku bakal manggon wonten ing neraka sing paling ngisor dhewe. Niki wong munafik. Kita. Jadi wong munafik niku kalau pikir-pikir niku wong napa? Wong tambeng, wong beler. Niki napa mboten? Akhire menter. Napa menter niku napa? Nen? Ndap? Pun gitu lah. Tapi kabeh niki mergo napa? Cuma mergo siji tok. Ngentengno nganggep cilik dosa. Alah wong ngene wae kok. Gitu. Alah wong ngono wae kok. Omongan ngene ngono wae. Ing mongko weruh niki sakjane mboten diridhoi kare Gusti Allah minangka mungkar. Ya napa mek sampe oleh ngene ngono ngentengno niku sampe timbul ana atine ah gak apa-apa. Haram dianggap halal. Ya napa cara hukum? Faqad kafara. Niki dadekno kafir lho. Niki mboten krasa kula kali sampean niku mboten krasa niki. Nggih ta? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ilauka humul fasikun. Nggih. Iki. Ben. Mboten nenten sing nulungi niku mboten nenten. Ngerti lho. Lah, mek pun mboten enten dos pundi, ya awakmu dhewe sing iso nulungi innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasi kanok sing nulungi illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu ajrun ajran 'azima. Lah niki munafik ojo niki engkang nomor kali kena sifat napa? Kena sifat napa? Zalim. Nah niki mboten krasa wong zalim niku mboten krasa. Kula tak takon sama nikum besok teng akhirat kepingin pikantuk kupon hadiah bonus tanpa tidak terduga saking Gusti Allah napa mboten? Nen? Kepingin napa mboten? Saestu? Gita? Cuma siji tok dalane niku cara muamalah zahiriyah niku napa? Ya iku uang-uang sing dizalimi karo Gusti karo kaulanipun Gusti Allah. Jadi kula kali sama niku mek dizalimi, nggih ta? Aja murang-muring, aja ngamuk. Tapi mek pancen minangka urusan, urusan. Mek pancen gak minangka urusan, nggih ta, sampean mboten rugi cara materi napa mawon, nggih ta. Tapi mek pancen sampean niku ngrasa mboten enak, nggih monggo. Sampean genakno sing genah, tapi atine sing bunga. Aja cilik ati. Merga napa? Merga niki kan dadi bonus niki kan niki. Niki celengan niki. Nggih tak dizalimi, difitnah, dimacem-macem napa mawon. Niki kabeh niki napa? Bonus niki ngen niki. Seneng napa mboten? Nen? Sen? Nggih, muga-muga dizalimi. Nah, nggih ta? Lho yai dos pundi to yai? Oh dizalimi kok disuwun. Sampeyan jawab mek pancen kezaliman kala wau dadekno jembaring urip fidini wad dunya wal a wal akhirah. Nggih yai. Kula tak kepingin dadi tiyang ingkang sabar tabah kiat dizalimi kali tiyang. Sampeyan delok teng Al-Qur'anul Karim. Tiga kaulanipun Gusti Allah ingkang nomor setunggal niku berbentuk kaulanipun Gusti Allah waliyun min auliyaillah geniku uang-uang sing zalimun li nafsi, uang-uang sing zalim karo awake dhewe. Artine uang zalim karo awake dhewe niku napa? Mboten nuruti hawa nafsu ne. Nggih ta? Lah supaya uang niku mboten nuruti hawa nafsu niku liwat pundi? Liwat sing pertama niku napa? Nandangi apa-apa waktu ditawakno karo nafsune ngrasa abot. Samenjak sembayang takon kok bengi tahajud. Apa dari ini kok hei sekali lo ini kata dijanjeni ngeten niku engkau maca Quran ta insyaallah saman sengeng kai lo wong dijak tang pangeran kok engkau nggih ta nggih san paringi ya Allah manah kula padang ya Allah kula niki saged ngelampahi ya Allah ngeten nggih ta. Lah mek pun ngeten sampean mboten nuruti menter insyaallah sampean niku ngadepi napa mawon. Al Imam Muhammad bin Yasar radhiyallahu an niku ngantos dawuh. Mek ana wong zalim menyang awakmu, aja kon dongakno elek. Malah ngeten. Dados pundi wong niki mboten eco kali kula mek pancen ono urusane urusan, heh. Mek pancen gak ono urusane, gak ngerugek nonang awakmu apa wae, dungak nonang pangeran. Om boten tahan niku Mbah Muhammad gregeten kulae. Balak balik kulo niku dengen tenaken mawon, dibocok dianu di macem macem. Gita dijawab. Ojo dunga noelek lacin terus pun di konberu zolime wong iki zolim nang awakmu iku luwe cepet kanggo ngerusak awake dhewe tinimbang awakmu tinimbang dungoe awak rugi kula kali sampean mboten trimo niku rugi gini apa mboten? Rugi ngen niki. Ayo kula tak takon. Uang bales niku luweh titik napa luweh lebih? Mek kula misale nggih ta dilokno nggih ta. Kali Bung Has nggih muga-muga ngilokno. Nggih ta. Ngilokno siji loro. Kula pegel ati kula lara, ati kula niku kudu ngamuk. Ngelawan dak iso. Nggih ta? Wong kula kopral nika jenderal. Pun pokoke mboten mampu. Akhire kula niku napa? Ndungakno elek. Nggih napa mboten? Mek pun ndungakno elek gawe fit. Nah, cerita. Kira-kira Bung Has niki ngilokno kula kali sampean ping pindho. Kira-kira kula ngilokno niku tambah akeh napa mboten? Nen? Sampun dilok teng hadis niku sampun dijawuhno. Napa dhewepun Kanjeng Nabi pun jelas. Kok niku mek gak seneng karo wong iku aja kon ketok-ketokno. Gita, mek sampai kon ketok-ketok no malah kualik. Napa sing kualik niku? Gita, kualik uang sing zalim nang awakmu malah diwelasi karo Gusti Allah. Awakmu faya bedalik. Malah kon sing diparingi musibah karo Gusti Allah. Mergo kon ngliwati ukuran. Fayarhamahullah wa yabtalik. Gitu. Niki hati-hati niku. Gitu. Makanya ana istilah wong Jawa. Wong Jawa niku napa? Ojo kecak marakno kepi cak napa? Kecak kepicak niku napa? Nen? Ya apa wong Jawa gak ngerti Jawa e? Wong kecak niku nggih. Cangkempe niku lamis, gampang maido ngritik ngilokno wong. Nggih ta? Mek wong sing kaya ngeten niku engko awake dhewe sing bakal kenek nang awake dhewe. Man ayyara akha bi dzambin. Niku dhaipun Kanjeng Nabi qotaba alaih. Mek ana wong kecak nyacat ngilokno wong mergo pancen wong ku nglakoni dosa. Pancen salah. Tapi wong niki sakjane niku wis dibuka atine karo Gusti Allah, tobat menyang Gusti Allah. Mosok wong tobat niku kondo-kondo. Lah mboten menurut aku lo kali sampean. Terus sampean ngilokno kenek teng awake dhewe. Diloken kok lak awakmu dhewe sing kenek. Bon. Niki zalim niki lho. Niki musim napa mboten? Nen? Uang niku bahas masalah. Uang niku bahas napa mawon. Tapi ayo diangen-angen. Ojo sampai awak dhewe sing kenek masalah. Enten uang niku modele kaya yo oh, bahas niki. Tibane awak dhewe sing ngadekno masalah sing luwih gedhe tinimbang sing dibahas. Niku kathah napa mboten? Nggih, bahsul masail anu. Nggih ta, bahas. Tapi sing dibahas sesuatu sing sakjane senengi awake dhewe. Ditelek-teleki, dihilai. Nggih ta? Empun ujung-ujunge niku napa? Mencari pembenaran, bukan kebenaran, mencari pembenaran untuk membenarkan diri. Niki mboten krasa niki. Niki kathah napa mboten? Nggih ta? Niki ahli politik sing musim niki. Nggih ta? Niki hati-hati niki. Lah, uang sing kaya ngeten niki apa? Yusalli wa yasumu wa yuzakki wa yujahidu wa yad'u ila sabilillah, sembayange ngeten. Nggih ta? Nggih, posone ngeten. Sedekah zakate ngeten. Mujahadae ngeten, dakwae ngeten. Sampai duwe rasa ana jerone atine. Napa sing dirasakno niku? Wis cukup. Wis padha wae. Aku ngene-ngene ya berjuang krana Allah kok. Kata bagane dhewe-dhewe. Sing kono-kono kene-kene, sing penting padhae nang pangeran. Niki kata, niku omongane wong sing napa ngomongno nguatno dateng klom. Kelompok padha bae yujahid ilallah wa yad'u ila sabilillah. Cuma dekne niku mboten terus terang wis sampurna Islam imanku, gak wani. Nggih ta? Cuma ngerasa cukup, ngerasa beres, ngerasa sampur. No. Nggih ta? Ya napa? Napa niki mustra? Sembayang posomu, sodako zakatmu, perjuanganmu, musro, mboten muspro, mboten digawa besok datang Gusti Allah dalem. Ya Allah, apa niki sholat kulo, niki poso kulo, ginapa mboten niki sodako kulo, niki mujajah kulo, niki dakwah kulo, niki perjuangan kulo. Ya ono kabeh kok catetanmu no aku. Sing kon niling kok iku tok bae se. Waktu kono dunya biyen hebate kaya ngono, mergo kon dikuasani karo kepentinganmu, kon gak sadar ta? Waqad syatama hadza. Waktu kon ngaji ngilokno kono, ngilokno kene. Mboten sadar? Nggih ta? Mereka ngilokno niku darene niku termasuk napa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Nggih ta? Pun Kata, wong ngeten tandane, wong ngeten niku enten tandane. Napa tandane niku? Ujug-ujug benerno awake dhewe, benerno teng kumpulane dhewe. Niku ketara kok. Nek wong tarika niku mesti weruh ning ngeten niku. Waqad syatama hadza, ngilokno kono misuwa kono. Waqad fa hadza. Ngeta, menuduh kono, menuduh ngene.

saya mendatangkan niki gak krasa ngeten niku. Niki wonten napa mboten? Nen? Niki lho. Nggih. Mpun diorganisir kaya ngeten pun ndur organisir malah wonten siji daerah niku sampun tingkat mudin. Niku ditawakno. Bagaimana tahlilnya ini? Mau yang sampurna, agak sampurna, apa cukupan, apa-apa adanya. Yang sampurna pakai apa? Pakai istighosah, yasin, kulhunya 7 kali paling sedikit, nanti bisa saya tambah 11 kali kok. Diregani ngene apa mboten? Mek ngene ku piro? Ponta. Niki teng kota-kota maju niku enten ngeten niku. Nggih ta? Mungkin ngadakno pengajian macem-macem. Ngene apa mboten? Nggih mboten nopo, biaya transportasi, biaya akomodasi. Monggo insyaallah pun dilengkapi. Ngene apa mboten? Cuma enten biaya mendatangkan. Nah, ini kita regani niki. Bapak, ya berapa jam pengajiannya? Kalau sekian jam sekian, nggih ta. Kalau talqin pakai ini, ya, pakai yasin amplopnya sekian. Kadang-kadang enten sebagian mudin niku kecewa. Du sampurna-sampurna no mergo sing kepaten niku wong soge. Mari ngono amplope niku tipis ngersula. Sialan lo, kayaknya kayak gitu, cuma ngasih gua amplop 200. Niki, insya Allah niku pun kedaden koyok ngeten niki. Saman cila, nih, wonten dawuh-dawuhipun Al Imam Al Ghazali, radhiyallahu an, kita, saman cila tentang tafsir Al Imam Fakhrur Razi, nih. Sampeyan delok teng tafsir kitab As-Sawi. Sampeyan delok kabeh niku. Iki ya apa mek kedadian kaya ngeten niku ya napa niku? Sing diganjar iku sing teko ndi iku? Merga nek dunya iku wis dijaluk. Niki lho. Lah iki urusan akhirat. Lah bingung ta niki. Nggih ta? Sing ditandangi niku ilmu bangsa akhirat, tapi biayane dibahas. Niki sampean cilok teng mriku niku sampean cilok. Ya napa niki? Mek rada njomplang luwe kuat amplope. Terus ya napa akhirate? Lah mek panjeneng sing luwe kuat niku napa? Akhirate pun karuan wa intasawa ya. Lah mek padha ya apa niki kira-kira niku? Nggih ta? Niat dunyane karo napa? Akhirate niku padha ya napa niku. Nen. Angel mboten usah angel-angel. Kula kali sampean nderek Imam Syafi'i mawon radhiyallahu an. Napa Imam Syafi'i wis jarno wis sampeyan zaman akhir. Senajan apike cuma sak cilike semut ireng, ya wis oleh sak mono wis. Boleh ngeten Imam Syafi'i niku fa may ya'mal misqala dzarratin khairai yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai yara wis pun niki lho lha menipun kula kene sampean kaya ngeten ingkang dipun sampeaken kala wau mencaci sana menuduh sana geleman kono mbek kene sampai menimbulkan satu permusuhan nggih napa mboten sampai menimbulkan satu perpecahan sampai kadang-kadang wani niku gebuk-gebukan niku lho nggih ta gimpun kula kalih sampean dizalimi niku nggih sampean teni mawon enen sing ngejogi dhewe ngken iki lho ganjaran anu teko si fulan lho kok ngeten ya Allah kon niku tuman dizalimi lho ngeten kon niku tuman dirasani kon niku tuman difitnah tuman dingono gak weruh kon mboten semerap ya Allah iki ono wis catetane apa jukun-jukun kapiane lho lah enak. Gitu, jadi zalim fitnah niku napa minangka celeng

gitu loh. Ojo gampang kaget ojo. Gitu. Tiba ni kulo kalle saman niku didolimi kata kalle wong-wong. Gitu sampe jarno mawon. Sampai sing dolim kalle sampean niku nopo kentekan kaapiane. Mpun telas ya Allah, modali ya Allah, ganjarani ya Allah. Sing didolimi akeh dusane sik ana. Ana sik ana dusane, ana sik wonten ya Allah. Dusane lungno kono. Lho lah enak ta. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa ali wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahi s-salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allah.

haul sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep Kecamatan Ungaran Barat tanggal 27 September mulai jam 7 pagi. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur Ruwit Wedung Demak tanggal 27 September waktu Ba'dal Isya. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.

0: Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, sikap kikir tidak akan sunyi dari 7 hal. 1. Mungkin dia meninggal dunia dan hartanya diwarisi oleh orang yang akan menghamburkan harta tersebut di jalan yang dimurkai Allah. 2. Atau dia ditangkap oleh penguasa zalim, dirampas hartanya setelah dia dianiaya. 3. Atau dia suka berzina yang menghabiskan hartanya. 4. Atau timbul pikiran membangun bangunan di tanah yang rapuh, lalu bangunannya runtuh. 5. Atau hartanya habis terkena bencana. 6. Atau dia ditimpa penyakit kronis, lalu hartanya dihabiskan untuk berobat. Dan 7. Atau hartanya ditanam di suatu tempat, lalu dia lupa tempatnya dan tidak diperolehnya lagi. Ternyata perbuatan kikir di samping tidak terpuji, pada akhirnya tidak memberi manfaat kepada pemiliknya dan juga keturunannya.
1: Rasika USA.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Bupati Pekalongan nonaktif Fadi Arafik dituntut 5 tahun penjara dalam sidang perkara dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang. JPU KPK Agus Subagia mengatakan Fadi juga dituntut membayar denda 250 juta serta uang pengganti 2,6 miliar. Uang pengganti tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi yang berasal dari dana THR yang diimpun dari sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Pekalongan. Jika uang pengganti tidak dibayar, harta benda Fadia dapat disita dan dilelang. Jaksa juga menuntut pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah Fadia selesai menjalani pidana pokok. Polrestabes Semarang menyiapkan rekonstruksi kasus kematian Moza Axelia Gunarsa, remaja 18 tahun warga Gebukan Kabupaten Semarang yang ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka di kawasan Jangli Tembanglang. Rekonstruksi dijadwalkan pekan depan dan akan digelar di dua lokasi, yaitu rumah kos di Tegal Sari, Kecamatan Candisari, serta kawasan Jangli. Kasatres PPA dan PPU Polrestabes Semarang Kompol Nima De Sri Nitri mengatakan rekonstruksi dilakukan untuk mencocokkan kronologi sekaligus menggali kemungkinan fakta baru. Polisi telah menetapkan Mahendra Ferry Dwi Anggara sebagai tersangka dalam kasus itu. Hingga kini penyidik telah memeriksa 4 saksi dan akan menindaklanjuti jika rekonstruksi menemukan keterangan atau petunjuk baru. Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujang Siang para pami dan tadi cereng leres seri Mak News Trend. Alhamdulillahirabbil alamin. Dinten Sabtu tabus tunggal tugas nipun diajang Andin ngerencangi para pami dan tadi cereng leres seri gambar pinara kalian diajang di semongko. Diajang di sambun pikawe anipun Radio Rasika. Injil menikah wonten nomor 081325858500 utawi ingkang badhe nderek midhangetaken wonten streaming kita ijo menika wonten www.rasikafm.com utawi panjenengan ugi saged mendownload aplikasi Rasika USA wonten Play Store panjenengan. Terus tidak ada alasan nggih kawan Rasika mboten tansah setya tu wonten Radio Rasika dimanapun kawapun tetap bisa midhangetaken Radio Rasika gitu. Sama niko dia janin pada kesegar pambika rumiin sinambi nenggo para pami dangan tadi corong leres terimanya spinara lewat sekalipun dia janin pilih kesakin mbak Yunikin Salintri irah-irahan apa pujaning atiku katus to para pami dangan tadi corong leres terimanya setenen hingga wonten manah nipun dia jang Andin Jangan ditenggak tumuki, taboh, tiga wajah.

0: 105,6 FM Rasika USA Sekado Bambika saking Mbak Yu Niken Salindri sampun medal wontenai di corong lara serima nyos tenen ingkang tering pinarak sumongko tasik kata wektalipun dia jadi sampun bikawani pun radio Rasika inje menika wonten nomor 081325858500 Bapak Gunawan Bandin mau memberikan informasi ngaturaken Pak Wartos bo pilih jalur saking telatah Demak tumuju ke arah Semarang tepatnya di Onggorawe ada ketersendatan wonten trailer mogok di lajur kanan jalan sebelum pertigaan Onggorawe ekor ketersendatan sudah sampai Jateng Land maaf enggak sempat foto Mbak Andin oke mboten dados menapa matur sampeyan Bapak Nando ngaturaken Pak Wartos.
1: Selamat siang, sehat dengan Dini.
0: Wilujeng siang.
1: Melihatkan penampakan Trans Semarang elektrik bus ini, Pak. Melintas di Jalan Siliwangi, Pandanaran. Itu Mbak Andin lalin Pandanaran. Lancar, aman, terkendali.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami Pak Nando dalam kota Semarang Pandanaran aman lancar kemauan cuaca cenderung benter ya seperti di atas kepalapan matahari nipun. Jalan kesehatan ya Pak Nando, sehat selalu. Ibu Yekti, Mbak Andin, wonten telatah Bawen. Sak meniko bener sangat Mbak Andin kula badhe ngersake sanggenipun meniko denok kemawon mekaten saking Mbak Yu Cindy boleh dipun tenggo lajeng wonten Bapak Bondan wilujeng siang
2: sugeng siang jeng Andin
0: wilujeng siang Bapak Bondan
2: bentar napa mboten
0: iya
2: Solo tiga ngentrang-ngentrang nika raosipun rompong.
0: Mm-mm, nggih.
2: Enake nyuwun lagu napa nggih?
0: Apa ya?
2: Ayo.
0: Ayo.
2: Sing sumringah Mbak nyuwun Mbak sing gagrat enggal mawon.
0: Oke. Okay. Sami-sami boleh dipun tenggo segeripun apa-apa ente Pak Bondan. Aduh kok pantu bener. Pak Bondan ngaturaken pawartos mbok pilih sak menika seputaran Salatiga. Bentar sangat katos to Jalan Semangat nomor 7 Ungaran. Bentar sangat tapi alhamdulillah wonten lebet meniki kok aser ya 18 derajat. Pak Sumedi.
3: Sugeng siang.
0: Wilujeng siang.
3: Nyuwun pawartos.
0: Monggo.
3: Saking Gajah tumuju Kudus pripun?
0: Gajah Kudus, oke.
3: Nyuwun sekar dengan tatu.
0: Oh, injih. Sami-sami, wilujeng siang. Gajah tumuju ke arah Kudus. Sameniko, alhamdulillah, aman lancar kemawon. Monggo, mios, kagem, popo, Sumedi, nggih. Lajeng inggilipun popo Sumedi, wonten. Wonten popo Adin? Atawi popo Adin katosipun, nggih.
3: Sugeng siang, Mbak Andi.
0: Wilujeng siang, popo.
3: Kawan Rasika sedanten mergi saking gene genuk tumugin pun pedurungan lancar buatan ternapa-napa
0: alhamdulillah
3: sehat-sehat sedanten matur nuwun
0: alhamdulillah matur sampeyan sangat popo sehat selalu nggih kagem para pamidanget temekaten lajeng ingkang sampun derek midangetaken oh iya seputaran sayung untuk sameniko kawarasika alhamdulillah ramai lancar catatan kemawon ingkang saking arah Demak badhe tumuju ke arah Semarang sak dereng nipun bakdo Jateng Land nggih menika wonten ketersendatan inje menika kalau catatan saking kawarasika saderengipun pertigaan Onggorawe tepatipun wonten truk trailer ingkang mogok di lajur kanan. Saderengipun pertigaan Onggorawe untuk ekor ketersendatan untuk sak menika dumugi seputaran kalau pawarta saking Bapak Gunawan seputaran Jateng Land. Mekaten nggih kawarasika. Dados sepetak deringipun pertigaan Onggorawe menika sampun wonten ketersendatan ingkang saking arah Demak tumuju ke arah Semarang. Catatan kagem panjenengan. Bapak Antobona pengin midhangetaken sekar ingkang enggal. Sekar enggal menika saking Mas Darboy Gang menggait Mbak Jaimah lewat sekanipun skip wonten di jarang laras rimanya setenan tapi radio Rasika ampun di skip nge tansah setia tu wonten 105,6 FM Rasika USA.

0: Mantap, akhirnya bisa nyanyi di Mabes Balger. Musiknya.
1: Indonesia.
2: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: 105,6 FM Rasika USA Sekaripun tatu sambun betal wantanai di jarang lara serima nyos tenen kalian di ajang andin mater semain wanikan sambun dan sasatio tuhu ingang dereng semoga di ajanin sambun bikawi anipun radio Rasika ija menikah wantan nomor 081-3258-58500 wantan Bapak Guntur. Bapak Guntur badeng ngersaga sekanipun jaket iki kinton salam katur poro pamidangat ingkang sampun direk midangat akan mekaten ke Mbak Andin meniko sugeng salam sehat dan bahagia nggih diajeng Andin nggih matur sampeyan nuwun Bapak Handoyo Budak Payung wonten sinten melih Mbak Andin ngaturaken pawartos meniko seputaran ngabul kok benterni pun sangat nggih diajeng Andin. Kinten salam katur Bapak Zainal Abidin Sugeng Makaryo mekaten. Matur sembah nuwun. Pak Beta beken Bandar Jo Ungaran Pasban badhe ngersake sekenipun tamu undangan kemawon diajeng Andin. Kinten salam katur para pamidangat ingkang sampun tansah setya tuhu diajeng Andin mekaten onje. Boleh dipun tenggo sekare pun lajeng wonten ugi Pak Bondan Malih.
1: Matur nuwun sangat skipnya.
0: Sami-sami.
1: Sudah di puter. Aku tak yo ngurupke aseh.
0: Iya. Iya Pak ya, sepatus asrep mekaten lo, mboten begitu benter mekaten nggih. Kagem kawarasika ingkang badhe tumuju ke arah Semarang, sangin telatah Demak terutami ingkang melintas di seputaran jalur Sayung ya. Seputaran Demak tumuju ke arah Semarang, sak menika kawiwit jembatan Wonokerto menika sampun wonten ketersendatan berarti mengular semakin panjang malih. Kalau wau engkor ketersendatanipun dumugi seputaran Jateng Land, sak menika menyentuh seputaran jembatan Wonokerto. Dados menika catatanipun injem menika truk trailer ingkang mogok di lajur kanan sak derengipun pertigaan Onggorawe mekaten. Nah, situasi mergini pun cukup panjang antriannya ya tumugi seputaran jembatan Wonokerto. Dados kagem kawarasi kagem badhe tumuju ke arah Semarang catatanipun kagem panjenengan begitu. Bobo Maskon wilujeng siang.
2: Sugeng enjang diajeng Andin. Sugeng enjang kawan Rasika. Sekedar update nggih. Di jalan di Kaligarang terjadi kepadatan. Simpelnya di Travelet Kaligarang.
0: Oke.
2: Ekornya di Travelet Sampokong yang ke arah Karyadi nggih.
0: Oh nggih, Bapak.
2: Begitu update-nya.
0: Inggih. Sami-sami, matur sembah nuwun sanget Bapak Maskon, Pak Wartosipun sangat bermanfaat sangat kagem para pamidanget ingkang badhe miyos seputaran jalur tersebut. Lajeng wonten ugi ingkang sampun derek midhangetaken saderengipun diajani badhe kesegar segaripun kalawa ingkang sampun kasuwun dening Pak Botak. Inja menika Mbak Yunika Salintri lewat sekenipun tamu

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman. Yang penting

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-8500.
1: Rasika USA.
2: Jam 2 siang, waktu di Rasika.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebanyak 411 warga Kabupaten Batang diduga mengalami keracunan setelah menyantap MBG. Dari jumlah tersebut, 50 korban merupakan balita, 141 anak usia sekolah, dan 220 orang lainnya merupakan orang tua. Bupati Batang Faiz Kurniawan mengatakan keluarga korban akan mendapat santunan sekitar Rp100.000 hingga Rp150.000 per hari selama menunggu anggota keluarganya dirawat. Faiz menyebut besaran santunan masih dihitung dinas sosial dan ditujukan bagi keluarga yang tidak bisa bekerja karena menjaga pasien. Santunan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga selama anggota keluarga masih menjalani perawatan. Pemkab Batang juga memastikan seluruh biaya perawatan korban akan ditanggung pemerintah daerah. Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan secara permanen operasional SPBG Blora Tunjungan Sukorejo 2. SPBG yang dikelola Yayasan Tirto Mirah Asih tersebut melayani 2.600 penerima manfaat. Deputi Tauwas BGN Ketut Sumedana mengatakan penghentian permanen dilakukan karena SPBG dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan dan tidak menunjukkan perbaikan yang memadai. Sebelumnya, SPBG Sukorejo 2 dihentikan sementara setelah 225 orang diduga mengalami keracunan MBG pada 7 September lalu. BGN menegaskan kesehatan dan keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas. Sementara layanan MBG bagi penerima manfaat akan dialihkan ke SPBG terdekat yang memenuhi standar dan memiliki kapasitas memadai. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 105,6 FM Rasika USA Menyerangan tak sendiri Midangan tak kena di corong lara Serimanya setenen kalian dia jandin Sambon melebet taboh Kalih sedoso Nge langgung sedoso Matur semanuo ni kan sambon binara Wonton WA Nipo Radio Rasika Injo meniko wonton nomor 081325858500 Wonton bobo imut Bandin minta info Dema arah ke Semarang Merah panjang ada apa? Mekaten ge leres kawiwit PT Glory sameneika wonten ketersendatan imbas truk trailer ingkang mogok saderengipun pertigaan Onggorawe Popo dilajur kanan. Mekaten Popo Faik.
1: Sugeng siang Rasika, ajeng paring info.
0: Monggo.
1: Saking jemah. Menuju ke arah barat niku arah Semarang saking Delta
0: inggih Bapak
1: dumugi Nusa Bord ketersendatan niku panjang sekali matur
0: iya betul
1: ingkang arah dari Semarang ke Demak lancar jaya
0: ingkang
1: macet niku saking Demak ke Semarang ke arah barat lumayan panjang tersendatan pun
0: leres Bapak Faik sami-sami kula ingkang ngaturaken weather semenuan sangat Bapak Edi Harejono
2: siang Mbak Andi
0: pilih jalan siang
2: mau melaporkan
0: monggo
2: saya tadi lewat dari Jalan Siliwangi sampai ke Jalan Tugu Muda los ya Mbak
0: los
2: tidak ada apa tidak ada hambatan sama okay. sekali cuma ya rame-rame rame lancar Mbak Andin kalau boleh mau minta lagu
0: kenapa menikah
2: anak lanang Mbak Andin
0: oh boleh
2: matur suwun
0: sami-sami
2: maaf ya Jeng Andin skip aja deh itu saja apa lagu kebangsaan modal percaya saja Mbak
0: oke okay.
2: matur suwun
0: inggih sami-sami modal percaya nggih dipuntenggo sekaripun Pak Bimo Mbak Andin sekaripun ngersangkan Trisno Waranggono dipuntenggo Bapak Sumedi Mbak Andin leres kemacetan dumugi seputaran Nusa Bord Bapak Sumedi mengirimkan video terkait truk trailer ingkang mogok saat dereng ini pun pertigaan Onggorawe ingkang saking arah Demak tumuju ke arah Semarang Kamarasika truknya lagi dievakuasi posisi kepala truknya dingklok begitu ya Matur Suwun Bapak Sumedi Pak Wartosipun Bapak Winarno Mbak Andin Wilujeng siang kita salam kagem Caringcang PTM Lele mapagan kalian PTM Satga Gedeng Anak Sugeng Istirahat Sugeng Derek Midang Tangan Wonten Bapak Leminho badhe mengersake sekenipun angin wengi kemawon diajeng Andin kinten salam katur rencang-rencang pangarsa Solo Tigo Mbak Andin kok wonten TikTok kan kula badhe pepanggihan gitu ya. Iya dipun tenggo kemawon nggih. Pak Gentur nggih ngaturaken matur sepahin nuwun Mbak Yu Safitri kula wau sampun medal. Sami-sami Mbak Andin wonten sinten menika Ibu Puji ingkang aturaken pawartos nggih terkait ketersendatan di seputaran Demak tumuju ke arah Semarang tepatipun wonten pertigaan Onggorawe. Mbak Andin, kula izin share nggih kawula pendatang enggal. Kondisi lalu lintas imbas truk mogok muat mogok ini lumayan tebih untuk antrian new point. Inggih wonten sembah nuwun sangat. Oh Bapak Puji, Bapak nggih leres to. Bapak Puji nggih matur sembah nuwun Bapak Puji pangapunten kula wastani ibu kula wau ngaturaken pawartos nggih kondisi situasi lalu lintas tersendat yang cukup panjang ketersendatanipun imbas dari truk ingkang mogok di lajur kanan saat derengipun pertigaan Onggorawe mekaten lajeng wonten ugi ngaturaken pawartos menika rencang sekedap wonten Ibu Fitri ngaturaken pawartos terkait kebakaran lahan mekaten nggih di seputaran ruas tol dari arah Solo menuju ke arah Semarang KM481. Kagem Kawarasika ingkang melintas diharapkan untuk berhati-hati karena jarak pandang pasti terbatas, nggih.
3: KM481 arah ke Semarang.
0: Weather semain diwan pawarta sipon KM481 saking telatah Solo tumuju ke arah Semarang ruas tolipun sameniko wonten kebakaran lahan untuk asapnya sameniko mengganggu jarak pandang untuk kawarasika diharapkan untuk berhati-hati nggih. Bandin saking telatah banget ayu meniko badin direk midangetaken. Oh, ngaturaken pawarto saking telatah banget ayu dumugi jalan Mohyamin Ungaran. Saat meniko dumugi Puri Anjasmoro, alhamdulillah aman lancar kemawon mekaten. Alhamdulillah. Jeh matur sembah nuwun sanget pawarto sipun. Lajeng inggil nipun wonten Bapak Ferdian Bandin ngaturaken pawartos. Seputaran Kali Gawe, Mbak, ini truknya senggolan sama mobil yang di depannya, begitu ya. Oke, semoga nggak bikin macet, begitu. Oke, banget Banyulang itu pun dipuntenggo. Seputaran SPBU Kali Gawe Kawarasika tumuju ke arah pundi Bobo Ferdian nanti ditambahkan pawartosipun ge dalam kota ataupun tumuju ke arah Kali Gawe Raya. Bunda Karti Mandin sangin latah logo Sari Bade ngersakan Jogja lantai 2 injih dipuntenggo Bobo Ferdian wale
4: ke arah Demak.
0: Oke, siap seputaran SPBU Kali Gawe itu menuju ke arah Demak mekaten. Boleh dipuntenggo sekar nipun Banyulangit sepatus boten asrep nggih kagak kawarasik. Boten benter sepatus asrep mekaten. Ingkang ngemedal sekar nipun kasaking Kamas Darbo Igen Rumin. Lewat sekar nipun modal percaya. Wonten adi corang leres rimaknya senen. Ingga badai tansah setia tu kalian diajangan dintasik atau wakdalipun sumongga.

0: Sudah lewat Agustus tapi belum dapat kampus.
1: Jangan panik, jangan putus asa, karena Universitas IFET Semarang masih membuka pendaftaran sampai September.
0: Kuliah di Unisvet gak harus mahal, mulai 400 ribuan per bulan, ditambah berbagai pilihan beasiswa yang bisa kamu dapatkan. Buat kamu yang masih kerja atau punya kesibukan lain, tenang. Kuliah fleksibel, jadwal bisa dikonsultasikan dengan dosen. Jadi kuliah tetap jalan, aktivitas tetap aman. Pilihan prodinya juga lengkap. Ada 5 fakultas dan 24 program studi, mulai dari pendidikan, kesehatan, sains, agama Islam, hingga bidang kemaritiman seperti kelistrikan kapal dan permesinan. Gak cuma teori, kamu juga punya kesempatan mengasah kemampuan lewat praktik, magang, pengabdian, dan kerjasama dengan berbagai mitra, termasuk instansi pemerintah dan mitra luar negeri. Jadi, masih mau menunggu? Yuk kuliah di Universitas IFET Semarang. Daftar online di pmb.unisvet.ac.id atau hubungi 085 80 8145. Universitas IFET, semua bisa sukses bersama Unisvet.
2: Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Coffee.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zeviarani. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Timur akhirnya membuka kembali Taman Wisata Alam TWA Kawah Ijen Banyuwangi mulai Senin 28 September 2026. Sebelumnya, Kawah Ijen ditutup sejak tanggal 4 September 2026 akibat kebakaran hutan. Kepala Seksi Konservasi Wilayah 5 Banyuwangi, Noviani Utami, membenarkan informasi pembukaan operasional kawasan wisata alam tersebut. Selain itu, BKSDA membuka kembali kawasan tersebut guna meningkatkan edukasi serta memberikan multiplier effect bagi peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat sekitar kawasan. Dengan pertimbangan itu, kunjungan resmi dibuka kembali mulai 28 September pukul 00.01 waktu Indonesia Barat.
2: Selamat sore kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Potensi wisata Bahari Pasir Putih Kecamatan Bungatan belum berhasil mengundang investor. Penawaran kerjasama pemanfaatan KSP Wisata Bahari Pasir Putih yang dibuka sejak 11 Agustus hingga kini belum diikuti satupun calon investor. Nilai investasi menjadi salah satu sorotan. Dalam skema kerjasama tersebut, calon investor dipersyaratkan punya kemampuan modal dengan nilai kontrak minimal 40 miliar rupiah untuk periode tahun pertama. Angka tersebut dinilai cukup tinggi untuk menarik minat pelaku usaha. Ketua Tim Kerjasama Pemanfaatan KSP Edi Wiono bilang, persyaratan itu bukan ditetapkan tanpa dasar. Nilai investasi telah mengacu pada kajian bisnis yang menjadi landasan penawaran KSP. Menurut Edi juga, skema kerjasama tersebut mengatur pemenuhan nilai kontrak selama 5 tahun pertama. Dalam pembagian keuntungan, Pemkab Situbondo mendapatkan porsi 51%, sedangkan investor memperoleh 49%.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan, Radio Tidar Sakti, membawakan kabar. Kasus influenza-like illness di Kota Batu masih nihil. Hingga September 2026, belum ada laporan kasus influenza-like illness atau ILI atau gejala menyerupai influenza di Kota Batu. Dinas Kesehatan menyebut kondisi kesehatan masyarakat masih terkendali dan belum terlihat peningkatan kasus gangguan pernafasan. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Batu, Dr. Icang Sarasin, menjelaskan gejala ILI umumnya berupa demam, batuk, dan sakit tenggorokan. Meski udara Kota Batu cenderung dingin, kering, dan berdebu,

0: 105,6 FM Rasi KUS. Alhamdulillah sampun melebet wektal salat asar untuk daerah Semarang dan sekitarnya. Kagem kawara siga sumonggo ngambadi ngelampahi nindai salat asar mekaten nggih. Inggal sampun pinar wonten WA-nipun Radio Rasika. Dia janji naturaken matur sembah nuwun sanget wonten nomor 081325858500. Wonten Bapak Puji ingkang aturaken pawartos terkait truk ingkang mogok saat deringnipun pertigaan Ongo Rawe mekaten nggih. Maju sekedhik wonten pengerjaan tapi di kanan jalan yang ke arah Demak Mbak Andin. Kalau wau sampun radi wonten ketersendatan tapi nyuwun pangapunten dereng sempat memoto begitu nggih. Ndak apa-apa Bapa Puji matur sembah nuwun. Wonten Bapa utawi Ibu Lady Diana Wilijeng siang Mbak Andin ngaturaken pawartos menika.
1: Selamat siang Rasika, mohon izin siang perjalanan monggo dari Kudus ke Semarang sudah macet di sekitar Desa Batu Demak. Minta tolong dong, infonya ada apa ini? Macet panjang sekali. Terima kasih.
0: Nggih, atas wonten perbaikan mergi menika nggih, Ibu Lady mekaten. Bapak Edi Harijono.
2: Dugeng siang, Mbak Andi.
0: Nggih, wilujeng siang.
2: Matur suwun lagune pun diudarakan.
0: Nggih.
2: Niki kula sampun dugi teng kene Merican Kedung Pundu. Jalurnya pun tasih aman nggih, Mbak Andi.
0: Nggih.
2: Kedua sisinya ngaten Mbak, untuk cuacanya aduh astagfirullah angeng semelat cuacanya. Matur suwun diajeng.
0: Sami-sami matur sami nuwun sanget katur Bapa Edi pawartosipun. Lajeng wonten Bapa Imut ingkang ngaturaken pawartos Bandin TL masuk tol Demak arah ke Semarang ada truk yang mogok. Nah, catatan malih kagem kawarasi kangge traffic light tumuju melebet atau entry tol Demak tumuju ke arah Semarang menika wonten truk ingkang mogok mekaten nggih. Di lajur mana popo? Katesipun lajur kiri menika nggih dam truk ageng ingkang mogok nipun. Popo Eka Agus wilujeng siang.
3: Selanjutnya saya
2: siang Rasika.
0: Inggih.
2: Siang Mbak Andi.
0: Inggih Bapa.
2: Kula badhe wangsul ten Boyolali. Lah niki kula sampun dipundi. Gebang Sari, Tanganom, Luinda. Dan rencana badhe mlebet Tol Muktiharjo,
0: okay.
2: Medal, wonten Bawen, terus jalur Ponpen. Kinten-kinten wonten catatan mboten Mbak Andin?
0: Inggih, Bapa.
2: Kinten-kinten kados pundi margi ingkang badhe kula lewati? Matur nuwun.
0: Sami-sami weather sami nuwun sanget. Alhamdulillah aman lancar kemawon margi nipun panjenengan tumuju ke arah tempat tujuan Bapak Eka mboten wonten catatan monggo mias. Bapak Ferdian Wali.
4: Mbak Andin menginfokan ketersendatan Demak ke Semarang ekornya sampai jembatan Wonokerto, Mbak.
0: Oke. Okay.
4: Tadi di tengah-tengah juga terlihat ada yang truk sama truk tabrak belakang juga.
0: Oke. Okay.
4: Macet-macet tabrak belakang.
0: Waduh.
4: Oh ya, Mbak Andin matur nuwun tadi requestnya. Banyulangit sudah diputer.
0: Sami-sami.
4: Request satu lagi Mbak, ini
0: apa?
4: Mataharinya tolong dikecilin dikit, panas banget.
0: Iya.
4: Matur nuwun.
0: Oke, sami-sami. Alhamdulillah bentar nggih. Bapak Ferdian, lajeng wonten Bapak Wendy.
5: Sugeng gajeng Andin iki turun left ke alias menggo tengen napa kiwa ya?
0: Kiri lagi, dong.
5: Kiri iki tengen napa kiwa?
0: Kiri dah.
5: Mboten jajaran. In 300 meters your destination will be on the left. Bahasa Jawa.
0: Ya.
5: Teng Semarang bener sangat nggih.
0: Leres.
5: Mboten bener-bener iki. Alon-alon wae. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Semangat Pak Men ya, Pak Wendy. Bapak Yanuar.
6: Assalamualaikum. Selamat siang menjelang Bilih sore siang. Rasika.
0: Inggi.
6: Izin update info lalin.
0: Mangga.
6: dari Kudus menuju ke Kaligawe atau ke Telaga Sari Kulon, Semarang. Via jalur Demak Kota, kira-kira gimana gih?
0: Okay.
6: Update infonya. Terima kasih.
0: Injih, sami-sami popo mangkih catatan kagem panjenengan seputaran jalur Wonokerto. Kawit seputaran jembatan Wonokerto menika wonten ketersendatan cukup panjang. Simbolipun injih menika pertigaan Onggorawe wonten truk truk trailer ingkang mogok di lajur kanan, ditambah juga ada perbaikan mergi mekaten. Mobilnya panjenengan badhe mios seputaran Guntur mboten dados menapa. Monggo mios. Wonten Ibu Evi, Mbak Andin, saya mau berbagi informasi baru mengirimkan gambar. Oke, catatanipun tasih kula ketik Mbak Andin. Oh iya. Momo hari.
3: Sugeng siang Mbak Andin dan
0: Wilayang siang
3: semua.
0: Inggih.
3: Menginfokan perjalanan ke anak kota saya siang ini Mbak Andin dari Bandara Ahmad Yani mau ke Pati. Untuk perjalanan bandara sampai Kaligawe terpantau masih lancar, cuma
0: ya.
3: Kepadatan ekornya di depan pasar Kubro.
0: Oke.
3: Untuk Kaligawe, saya ini sudah sampai Onggorawe Mbak Adin. Memang tadi kata Kang Rasika ada terdam besar macet ya.
0: Inge.
3: Ini sudah nggak ada tapi masih padat, sudah mulai mencair. Ngoten Mbak Adin, info saking kulo, matur suwun.
0: Inge. Sami-sami matur sembah nuwun pawartosipun wonten Ibu Evi Mbak Andin. Menika gambar yang saya kirimkan itu adalah truk bawa batu atau truk muat batu atau pasir melebihi kapasitas di jalan arah tol Demak. Bisa berbahaya untuk kendaraan di depan, di samping atau di belakangnya bila muatannya jatuh nimpa kendaraan di belakangnya begitu. Oke, matur sembah nuwun leres ya untuk kawarasika, untuk sopir-sopir truk ya, truk odol itu kan membahayakan untuk pengguna jalan ingkang sanesipun mekaten, bahaya loh kalau menimpa renca wonten nomor kimitamit jamami, jangan sampai ya. Nah itu bisa dipikirkan kembali begitu nggih. Assalamualaikum, dia janin kedah undur diri rumiyin saking di corong laras sarimanya Senin, dilanjut wonten di corong kelana kota kalian Doni Azhar. Dia janin undur diri, maka punten mobilih wonten segar ingkang tering kaputer makatan nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segan santen bareng.

Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Jam 3 sore, waktu dirasika.
5: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
6: 5 warga Jawa Tengah menjadi bagian dari 20 jenazah korban kapal Virgo Transport 8 yang sudah teridentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Kelima korban asal Jawa Tengah adalah Bagus Mahendra asal Klaten, Aldo Nur Rahman Syah asal Solo, Deni Dwi Saputra asal Boyolali, Abdul Fikri asal Purbalingga, dan Mas Hudi asal Jepara. Karodok Polpus Dokes Polri Brigjen Dr. Sumi Hastri Purwanti mengatakan masih ada 22 kantong jenazah yang belum teridentifikasi. Tim DVI akan mengambil sampel DNA dan membandingkannya dengan data antemortem dari keluarga untuk memastikan identitas para korban. Proses identifikasi diperkirakan memerlukan waktu sekitar 1 pekan, tergantung kondisi jenazah dan kelengkapan data pembanding. Sebanyak 14 organisasi dan lembaga yang tergabung dalam Forum Rakyat Rembang Bersatu atau Forbes menyiapkan aksi penyampaian aspirasi Senin 28 September nanti. Ketua Konsolidasi Forbes, Arief Yulianto, mengatakan mereka menyoroti penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan di Rembang. Forbes mendesak Kejaksaan Negeri dan Polres Rembang menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih. Selain itu, massa juga mendorong perbaikan birokrasi Pemkab Rembang dengan menekankan integritas, transparansi, serta pencegahan praktik KKN. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
5: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Selamat sore, setelah tadi dibuai sama Jung Andin, Ding Larasari. Sekarang kita lanjutkan kebersamaan bersama di Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Kita berkelana kota jelang malam panjang. Saya Doni Asyar yang sekarang menjadi komandan Anda. I'm the commander. Jabatan saya Jenderal Kancil. Oh enggak, Jenderal Gajah aja. Setidaknya

Hari ini banyak tokoh yang melayat ke rumah duka Guru Soekarno Putra yang wafat tadi pagi. Guru Soekarno Putra adalah sosok yang luar biasa, seniman plus-plus ya. Seniman yang kemudian juga berkiprah di dunia kebudayaan, pasti politik juga beliau terjun. Dan berita soal pemakaman Guru Soekarno Putra, CNN Indonesia melaporkan jenazah guru dilapisi kain ihram dua batik peninggalan Fatmawati. Kain kafan yang membungkus jenazah putra bungsu Presiden pertama Indonesia Soekarno, Guru Soekarno Putra, akan dilapisi kain ihram. Selain itu, jenazah juga akan ditutupi dengan dua kain batik peninggalan Fatmawati, ibu dari Mas Guru. Informasi itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke-11 Sandiaga Uno sementara itu menyatakan bahwa guru sudah menyiapkan pemakamannya sebelum meninggal. Persiapan salah satunya adalah berkaitan dengan kain yang akan digunakan untuk menguburkannya. Kata Sandiaga Uno, beliau sepertinya sudah menyiapkan kain-kain yang sudah akan digunakan, kain favorit dari Ibu Fatmawati. Guru Soekarno Putra meninggal dunia Sabtu pagi setelah sebelumnya sempat dirawat selama beberapa hari di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Rencananya guru akan dimakamkan di TPU Karet Bivak, tepat di samping makam ibunya Fatmawati, Sabtu siang. Saya mengajak Anda untuk mengenang Guru Soekarno Putra melalui karya-karya lagu gubahannya. Kalau Anda punya usul, monggo silakan sampaikan.

0: Saya naik helikopter sekarang menggunakan helikopter views memantau kawasan Kedung Sepur mulai dari Kendal. Kendal sekitarnya masih kondusif ya, di alun-alun seputar alun-alun Kendal masih aman. Yang masih kelihatan cukup padat, tapi ya nggak ada antrean panjang sih, padat aja di kawasan wisata Tirto Arum. Lalu kalau masuk kawasan Lingkar Kaliwungu masih aman, yang di seputaran akses ke pelabuhan atau di Lingkar Kaliwungu ke arah Mangkang masih aman. Cuman di seputaran traffic light exit entrance tol Kaliwungu kelihatan cukup padat ya, yang dari arah Kaliwungu. Lalu di gerbang tol Kaliwungu kelihatan antre juga kawan, padat nih yang mau keluar ya, siap-siap sabar. Sementara KIW masih ada antrean sedikit yang mau lewat KIW arah ke Semarang. Untuk kawasan Timur Tengah saya lihat masih kondusif, Meranggen padat sedikit aja, Karangawen gak ada masalah. Oh, Karangawen ada kepadatan di persimpangan Pasar Berambang, tapi gak ada antrean panjang, padat aja di persimpangannya, biasa lah ya. Gubuk, Godong, aman. Kalau ke atas Semarang lantai 1, Semarang lantai 2 masih aman juga, lewat Gombel, kemudian Banyumanik, Bedak Payung sampai Ungaran. Ini masih cukup kondusif ya. Ungaran padatnya di simpang traffic light DPRD itu, yang dari arah exit tol, dari arah Semarang ataupun dari arah Karangjati. Lepas itu aman ya. Nanti ketemu padat lagi di Babadan ya. Terus sama di simpang Pasar Karangjati tuh ya, simpang Polsek Bergas itu agak padat juga khususnya di Panpasar. Lepas itu los sampai di Bawen Segitiga USA juga masih kondusif. Nah, kalau Pantura Timur nih agak-agak ada catatan di jalur Demak Semarang. Ada kepadatan terlihat di seputaran jembatan Wonokerto. Tadi sempat ada kabar dari Pak Ferdian ya, di jamnya Andin tadi jam 3 kurang seperempat lewat di situ, memang terlihat ada kepadatan, ada insiden di sana. Ini tadi yang dilaporkan Pak Ferdian.
1: Bukan ketersenjatan Demak ke Semarang, ekornya sampai jembatan Wonokerto, Mbak. Tadi di tengah-tengah juga terlihat ada yang truk sama truk tabrak belakang juga.
0: Oke, itu dia. Itu yang menyebabkan kepadatan sekarang nih, yang dari arah Demak ke Semarang ya. Jembatan Wonokerto, kemudian masih padat di situ sampai simpulnya nanti di seputaran hari pergudangan Harindra Group ya. Lepas itu agak-agak los lah. Nanti kena padat lagi nanti di batas aja ya. Siap-siap yang lewat jalur itu. Arah sebaliknya aman. Terus yang kelihatan cukup padat lagi, masih padat Putaran Kubro masih ya, cuman tidak panjang antriannya, baik yang dari arah pelabuhan ataupun dari arah exit tol Mukti Arjo. Kalau lintasan kereta api Kaligawe kelihatan padat, kayaknya ada kereta lewat nih.

0: Monggo bagikan kabar baru dari perjalanan Anda, cerita-cerita seru dari jalan, sampaikan lewat Rasika. Saluran komunikasi kita 081-32-58-58-500. Ada Pak Soekarjo, Pak Camat Guntur, kasih kabar dari perjalanan. Pak Camat, monggo.
1: Selamat siang, Mas Doni. Selamat siang, kawan Rasika. Tadi saya perjalanan dari Semarang, Yan Sayung, jalan tol turun Demak. Ya, kondisinya dari Semarang sampai Sayung ke arah Demak sampai exit tol lancar. Kemudian jalan tol Demak turun sampai Demak itu yang ke arah Semarang dari exit tol, setelah exit tol Demak itu ada truk mogok. Truk mogok persis di dekat exit tol keluar Demak, jadi sih menyebabkan ketersendatan lalu lintas yang dari Kudus itu sampai jembatan Botorjo yang itu. Itu maka kawan-kawan kalau tidak terlalu urgent bisa melewati jalur Demak Tengah atau puter. Nah, jadi puter jadi Demak. Itu jadi lewat jalur kota saja. Panjang sekali tadi. Kalau yang dari Semarang ke arah Kudus lancar. Itu Mas Doni, saya informasikan pukul 3 lewat 5 menit. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, Pak Soekarjo. Update-nya itu panduan untuk Anda ya yang akan lewat jalur yang tadi dilalui Pak Soekarjo. Pak Andre melaporkan perjalanan ini dari Banjarnegara ke Semarang. Woi, long trip. Ini sampai Kledung, Wonosobo. Sepanjang jalan, so far so good, lancar. Kabut tipis sore ini, Mas Don. Ungaran juga kabut kah? Kagak. Kalau di Ungaran seputaran studio, rasanya kagak. Mungkin kalau dia di puncak gunung, iya kali. Makasih ya, Pak Andre. Kabarnya, tetap hati-hati di jalan. Lanjut sama Pak Buartanto, Pak Bow.
2: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mas Doni.
0: Yep.
2: Sore hari ini pukul 15 lebih 11 menit perjalanan saya dari Kudus menuju kota Semarang sampai di jembatan Tanggulangin keluar kota Kudus ya. Cuacanya cerah, mataharinya cemlorot dan hot potato-potato untuk cuacanya. Tadi pas jamnya Mbak Andin ada ketersendatan di jalur konven sebelum Onggorawe, mohon update-nya ya Mas Doni ya, untuk jalur saya sampai di Sambiroto. Matur nuwun.
0: Ya, jalur konvensional, jalur non-tol, ini tadi imbas ada kepadatan, ada truk yang insiden. Tadi kan dibilang sampai jembatan Wonokerto, ini udah maju. Relatif sudah nggak ada antrean sih ya, masih ada tapi seputaran kawasan Fumusa, di situ aja nggak panjang kok, tapi sporadis ya, abis itu nanti agak padat-padat aja gitu sampai di Fumusa, lalu di Bahana Buana ya, lalu di seputaran menjelang pom bensin Batu, lepas itu aman. Nah, nanti jalur dari Hongfa menuju ke arah Kino ini kelihatan cukup padat juga. Selepas itu batas lah, biasa padat ya, itu aja. Sporadis, tidak nyambung, jadi itu situasinya Pak Bowo. Lanjut sama Pak Eka Agus Purwadi. Monggo Pak Eka Agus.
3: Mas Don, pukul 15.17 perjalanan saya dari Genuk menuju ke Boyolali saat ini sudah keluar dari exit tol Boyolali.
0: Okay.
3: Sampai di Kopi Bandaran lancar, tidak ada kendala.
0: Mantap.
3: Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih. Ibu Nini Erawati berikutnya, monggo Bu Nini.
4: Ya, jalur kontrol.
5: Selamat sore Mas Doni.
0: Hai Bu Nini.
5: Ini mau tanya Lalin, aku mau lewat konven aja sampai ke mungkin exit
4: masih ada tapi
5: Krapyak ya. Jadi mau turunnya lewat konven aja, ini dari Ungaran mau lewat Gunung Pati. Nanti bicarane ben iso masuk tol Krapyak baru ke KITB. Waduh ya Mas Doni ya. Gimana ini kayaknya lalinya. Oke, untuk Pak Bowo Artanto. Oke, kita fix ya, Pak. Apa ayo.
0: Kopdar-kopdaran. Ya ya ya. Weekend-weekend jauh ke ITB. Ungaran, jalur Gunung Pati mau masuknya di Krapyak. Ya, saya lirik sebentar. Ini jalur Ungaran ke Cangkiran masih aman. Terus nanti lewat Gunung Pati. Masih aman, nanti nyampe di Semarang. Oke, Saro masih aman Bu. Jalur itu nanti sampai nanti memasuki tol Krapyak ya. Pak Solkan, monggo Pak.
6: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Truk trailer yang trouble di Onggorawe sudah jalan ya.
0: Oke.
6: Ini kepadatan tinggal mencair saja, sudah merayap. Mencair. Ini sudah lancar Bang.
0: Siap.
6: Sudah sampai datang lain aja cuma merayap tok.
0: Siap.
6: Siap, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Januar di belakangnya Pak Solkan.
7: Info update lagi Bang Doni.
0: Monggo Pak Yan.
7: Untuk jalur Pantura dari Demak menuju ke Semarangnya itu yang terkendala di mana aja ya? Terima kasih.
0: Tadi udah diupdate ya sama Pak Solkan, persis di depan Anda. Wonokerto udah mulai agak mencair lah gitu. Nanti padat lagi seputaran Pasar Sayung aja, hubungannya sama puteran biasanya ya. Hai Pak Wendy Yuwono.
8: Selamat siang Mas Don, pukul 15.18 ya melintasi Dr. Waitin. Masih terpantau lancar nih OTW ke Water Blaster. Cuaca panas Mas Don. Hot potato-potato pineapple alias nanas. Terima kasih. Mas Don, sporadis itu apa?
0: Sporadis, nah
8: dis kan berarti anua dianulir itu ya. Dis. Kalau spora kan jamur, berarti orang jamurin lebih. Terima kasih.
0: Ya ya ya ya. Sporadis. Ampun enggak. Pak Buartanto, monggo.
2: Saya kalau masuk tol tadi barusan yang diinfo Pak Camat itu ketersendatannya juga di jembatan Kadilangu ya, lingkar Demak ya, itu baiknya lewat mana berarti Mas Doni ini? Jalur konven tersendat, mau masuk tol juga tersendat berarti ya?
0: Iya. Yeah.
2: Asia Bunini, gas!
0: Gaskin lah. Ya, ya. Pak Camat, boleh kasih bantuan sama Pak Bowo?
2: 15.23 sudah melintasi Pasar Gajah.
0: Oke. Pak Eru Pramono, lanjutnya jenengan monggo Pak.
9: Selamat sore Rasika. Menginformasikan dari arah barat di sebelahnya gerbang tol Jatinggaleh. Ada perbaikan jalan.
0: Oh iya. Yeah.
9: Yang dari barat arah ke Tembalang jadi satu lajur. Jadi agak sedikit tersendat. Matur nuwun.
0: Alright. Ya, yang mau masuk tol ABC Jatinggaleh ya, dari arah Krapyak menjelang gerbang tol Jatinggaleh arah yang ke Jangli. Matur nuwun kawan-kawan yang sudah bergabung. Semoga akhir pekan yang menyenangkan di jalan raya mestinya juga menyenangkan walaupun padat di beberapa titik. Tapi bayangkanlah keseruan di akhir pekan yang segera Anda jelang. Asik.

0: Pak Camat, thank you untuk memberikan masukan ya untuk Pak Bu Artanto.
1: Kami informasikan Mas Doni, Pak Bowo, silahkan Bapak tidak usah lewat jalur lingkar. Nanti dari Jebor itu lurus saja, jalur kota saja Pak. Kalau jalur kota lancar, karena tadi yang di atas jembatan Kadilangu Botorjo itu ada ketersendatan. Begitu Pak Bowo, matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Camat untuk panduannya buat Pak Bowo Artanto. Nah, sekarang kita break for music. Ini saatnya kita mengenang almarhum Guru Soekarno Putra melalui komposisi-komposisi gubahannya. Ini pilihannya Pak Wendy Yuwono. Semaradana, konser Eru Dutawa, Salute to Guru Soekarno Putra 2014 digelarnya bersama The Overtones. Anda mendengarkan Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, saya Doni Asar, with you. Happy weekend!

0: Dah di akhir pekan karya-karya Guru Soekarno Putra kita kenangkan. Pak Bo Artanto, monggo Pak. Tadi udah dipandu tuh sama Pak Camat.
1: Terima kasih sekali info dari Pak Camat. Ini saya sudah sampai checkpoint TL Trengguli. Nanti saya akan masuk kota Demak saja, berarti ambil jalur konven saja. Semoga lancar sampai ke Semarangnya ya Mas Don ya. Maturnuwun.
0: Maturnuwun. Ada tambahan kayaknya lagi recording. Saya tunggu deh. Oke, sudah siap. Monggo.
1: Mas Doni, ini masuk kota Demak ya, sesuai saran Pak Camat. Request lagunya ciptaan Guruh itu ada judulnya Galih dan Rata, Mas.
0: Galih dan Rata.
1: Turun.
0: Yang versi mana? Pakai tanya, repot nanti kamu doras nyari-nyari. Udah yang ada aja. Ya udah, tunggu ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
1: Rasika Bari.
2: Gus Ipul sebut tudingan aliran dana di Muktamar NU adalah fitnah. Bagaimana nasib sisa makanan MBG? Ini kata Kepala BGN. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashan. Sekjen PBNU periode 2021-2026, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, membantah tudingan aliran dana dalam muktamar NU di Jombang. Gus Ipul, yang juga ketua panitia muktamar, menyebut kabar itu sebagai fitnah jika tidak disertai dengan bukti. Sebelumnya beredar tudingan soal aliran dana sekitar 480 miliar ke Arayana Muktamar. Gus Ipul katakan pihaknya sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak yang menyebarkan tudingan. Sedikitnya 3 orang disebut akan mendapat somasi. Ia tegaskan Muktamar NU berlangsung demokratis dan terbuka. Penanganan sisa makanan MBG menjadi sorotan di DPR. Dalam rapat dengan BGN, Wakil Ketua Komisi 9 Charles Honoris mempertanyakan nasib makanan yang tidak dikonsumsi siswa, termasuk jika banyak orang tua yang melarang anaknya. Charles juga menanyakan apakah jumlah kiriman makanan akan disesuaikan dan bagaimana sisa makanan ditangani. Kepala BGN Sudaryono menegaskan, untuk sekolah negeri, MBG harus diberikan kepada seluruh siswa. Menurutnya, kebijakan ini penting untuk menjaga kebersamaan dan mencegah ketimpangan di lingkungan sekolah. Namun, mekanisme teknis penanganan sisa makanan MBG belum dijelaskan secara rinci. Kabar terakhir, ada fenomena menarik di kalangan Gen Z. Meski dikenal sebagai generasi digital, sebagian justru kembali menggunakan teknologi lawas seperti ponsel jadul, CD, DVD, hingga kamera analog. Tren nostalgia ini ikut menghidupkan kembali nama Kodak, perusahaan fotografi.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Pola kawan yang meluncur di jalan tol, satu catatan adalah di jalan tol ABC dari arah Krapia ke Jatinggaleh ya, itu ada antrean menuju ke gerbang tol Jatinggaleh. Antrean cukup panjang, buntutnya sampai di seputaran Gor Jatidiri. Lepas gerbang tol itu los ya, nyampe ke atas bablas terus sampai Anda mau ke Ungaran, itu aman langsung nyambung di TMJ. Kabar-kabar dari jalan tol terus bisa Anda bagikan.
1: 105,6 Radio Rasika, menjadi kawan-kawan pemandu jalan.
0: Pak Yanuar, silakan.
2: Info update lagi Bang Joni Ondor. Pantura dari Demak menuju ke Semarangnya itu yang terkendala di mana aja ya? Terima kasih.
0: Oke, ini ada kabar juga lewat video.
2: Pukul 15.32 posisi saat ini sebelum pos polisi Gorawe masih sedekait tersendat walaupun masih bisa merayap sedikit-sedikit.
0: Ya.
2: Begitu.
0: Siap. Ini di jalur Pantura Timur Demak ke arah Semarang ya. Ini mulai dari Artono. Kok Artono? Sunfood maksud saya. Itu ada antrean sudah di situ. Nanti nyambung sampai Sayung, sampai Batas. Lepas itu agak-agak mending. Sporadis. Ada bolong di situ. Terus nanti agak padat lagi tuh. Ya, di Batas tuh. Jadi Pasar Sayung sampai Batas tuh agak padat. Di Pokpen agak longgar dikit. Itu situasinya. Sementara yang mau lewat di Putaran Kubro masih ada antrean ya ke belakang. Sampai di kawasan Indonesia Power, kalau dari arah eksit tol Mukti Arjo ada antrean juga sampai di atas jembatan tol. Kayak Kaligawe padat yang dari arah Unisola menuju ke arah kota ya.

0: perkembangan baru silakan terus bagikan 081 32 58 58 500, itu saluran komunikasi kita. Pak Bambang Dwi S, silakan.
1: Selamat sore kawan Rasika.
0: Sore.
1: Menginformasikan terjadi kemacetan
0: di
1: tol Jatingaleh.
0: Ya.
1: Kisaran mungkin 200-300 meteran sebelum gerbang tol Jatingaleh.
0: Yes.
1: Yang arah ke Banyumanik. Dikarenakan ada perbaikan jalan di lajur sebelah kiri. Bagi pengguna yang hendak ke arah Banyumanik, yang mungkin keburu-buru, bisa ambil jalur keluar di PLN Jatingaleh, nanti lewat Gombel. Kalau yang santai ya sudah, ngikuti, nikmati kemacetannya saja. Terima kasih.
0: Iya, iya. Yang nyantai, nikmati kemacetannya aja. Bagus, enjoy the traffic jam. Lanjut dari Ibu Nurul Handayani ya. Baru kasih kabar, saya masukkan ke daftar kontak dulu. Ini oke, audio report. Thank you Ibu Nurul Nurul Handayani. Makasih untuk audio reportnya. Pak Yanuar, update lagi.
2: 1536 saat ini posisi sedang merayap banget di bundaran Arkov ya Bang ini ya. Sepertinya jauh banget. Untuk update-nya macet karena apa ya ini yang di depan. Terima kasih.
0: Ya itu dia. Ada apanya, saya belum dapat kabar. Ada yang punya info? Semoga karena kepadatan aja, semoga nggak ada apa-apa karena volume aja. Tapi nanti kalau ada perkembangan baru, monggo silakan dibagikan. Guru Soekarno Putra, beliau ini bukan hanya penggubah lagu, bukan hanya komposer, begitu. Beliau itu boleh dibilang paket lengkap ya, seni pertunjukan. Guru terlibat sebagai komposer pasti, koreografer juga, sutradara, penata busana, dan penggagas pertunjukan. Dalam pagelaran karya cipta Guru Soekarno Putra, GSP pertama tahun 79, dia bertindak sebagai koreografer, komposer, sekaligus sutradara. Dan yang seru, beliau pernah membuat musik yang sangat nyeleneh untuk zamannya. Ingat gak tahun 75? 75, baru 2 tahun saya. Guru berkolaborasi sama grup Gypsy yang di dalamnya ada Krisye, Kenan Nasution, Roni Harahap, dan Abadi Susman. Hasilnya adalah album Guru Gypsy yang memadukan musik rock progresif dengan gamelan Bali. Ini salah satu komposisi gubahan dari almarhum Guru Soekarno Putra, salah satu karya ikonik. Go internasional juga ya, ada Bali soalnya. Dibawakan Joppy Latul. Kembalikan Baliku, Tommy, padaku. Anda masih mendengarkan Rana Kota Odd Weekend. Saya Doni Asar bersama Anda. Enjoy your weekend.

0: Yes. Langsung balik ke jalan raya, Pak Rijal Fauzi. Kasih kabar lewat video nih, saya putar ya.
1: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mas Doni.
0: Sore Pak.
1: Mengabarkan jam 15.52 menuju ke Ungaran Karangjati dari Pekalongan lewat konvensional sudah sampai Lingkar Uleri. Sudah sampai Lingkar Uleri untuk jadwal lalu lintas alhamdulillah lancar, cuman tersendat tadi ada betonisasi lanjut lagi di dekat pom, dekat SPBU Banyu Putih dari arah Jakarta ke arah Semarang. Begitu Mas Doni dan para sahabat Kelana Kota sore. Maternoon.
0: Maternoon. Suka saya gaya bicaranya. Memantau Pantura Barat Pekalongan ke arah Semarang Pak Rijal Fauzi. Maternoon. Pak Bowo Artanda update-nya monggo.
2: Pukul 15.52 menit saya sampai di jembatan Wonokerto Mas Don.
0: Oke. Okay.
2: Masih lancar ya. Alright. Tadi ada teman yang lewat di Lingkar Demak masuk ke Tol Semarang sudah lancar Mas. Untuk yang ketersendatan yang diinfokan Bapak Camat tadi di flyover Kadilangu sudah tidak ada ya, sudah lancar sampai dengan masuk ke Tol Semarang Mas.
0: Alright.
2: Ini nanti saya diarahkan untuk lewat jalur alternatif Onggorawi.
0: Alright.
2: Turun.
0: Nanti kita update Onggorawi bersama Pak Bowartanto. Pak Yanuar, monggo.
3: 15.50 posisi sudah lepas dari Pasar Sayung.
0: Oke. Okay.
3: Sepertinya
0: padat aja
3: karena adanya putar balik.
0: Oh, putar balik
3: itu ya. Bang Doni.
0: Siap.
3: Ya, butuh waktu sekitar kurang lebih 10 sampai 15 menitan lah dari ngantri mulai Arkov sampai lolos ke Pasar Sayung.
0: Oke.
3: Okay. Pasar Sayung lolos ini mulai ngantri lagi di sekitar depannya Politron HIT.
0: Okay.
3: Begitu. Terima kasih.
0: Terima kasih update-nya Pak Yanuar. Pak Enggel, monggo.
4: Siang, Mas Doni.
0: Ji.
4: Di Tol Jatinggaleh.
0: Oh ya. Yeah.
4: Arah Banyumanik Gayam ya, Mas. Bawah yeah. Jembatan
0: Tol
4: Jatinggaleh.
0: Uh-uh.
4: Oh, butuh waktu 5 menit ya, Mas.
0: 5 menit aja.
4: Antriannya.
0: Oke. Okay.
4: Sudah ada perbaikan. Sun.
0: Siap. 5 menit
4: siang,
0: aja.
4: Mas Doni.
0: Oke, okay, update-nya lagi.
4: Jalur konven ala Salatiga gimana, Mas? Dari exit tol Banyumanik.
0: Exit tol Banyumanik menuju ke arah Salatiga lewat jalur konven atau non-tol. Di Ungaranya nanti agak padat tuh dari simpang simpang Pegadaian ya atau simpang Istiqomah menuju ke arah depan kantor DPRD. Terus habis itu nanti di pasar Karangjati agak padat juga sampai traffic light. Lepas itu aman di simpang USA di Bawen, 12 los sampai di Salatiga. Kabar bagus. Pak Wisnu Widinata, Mas Don sore, saya Puro Dedi Semarang sampai Arisa Kuripan sejauh ini lancar. Lanjut 12 Meranggen Semarang. Di depan Anda nanti kena di Meranggen dikit aja padat antrenya yang dari arah Semarang lumayan panjang. Pak Andre yang tadi dari Banjarnegara mau ke Semarang sekarang sampai di Temanggung. Sepanjang jalan masih lancar. Gerimis sore ini udah di Temanggung. Waduh, bisa agak-agak adem-adem dikit dong. Pak Andre, thanks ya for being with

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Pernahkah membayangkan sesuatu yang kita berikan dalam waktu singkat ternyata bisa begitu berarti bagi kehidupan orang lain?
4: Itulah donor darah.
3: Ya, darah yang kita donorkan dapat membantu pasien yang membutuhkan transfusi, termasuk mereka yang kehilangan banyak darah, penderita talasemia, hemofilia, hingga leukemia.
4: Dan donor darah bukan sekedar memberikan darah.
3: Ya, ini tentang kepedulian, tentang berbagi, tentang kemanusiaan. Sebelum donor, pastikan tubuh dalam kondisi sehat, cukup minum, makan bergizi, dan ikuti pemeriksaan dari petugas. Tidak memaksakan diri jika sedang sakit. Sampaikan juga kondisi kesehatan dan obat yang sedang dikonsumsi kepada petugas. Yuk, jika memenuhi syarat, jangan ragu untuk donor darah. Karena mungkin bagi kita hanya beberapa menit, tapi bagi orang lain bisa sangat berarti.
4: Selamat Hari Palang Merah Indonesia, 17 September 2026.
3: Setetes darahmu berarti bagi sesama. Salam kemanusiaan.
5: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: ADMS dan Chris Dayanti, ungkap warisan budaya Guru Soekarno Putra.
1: Tapi di awal karir saya itu, saya ingat satu tokoh musik saat itu yang bukan hanya saya kagumi karena musikalitasnya, tetapi semangat keindonesiaan yang selalu bicara soal batik, soal adab, etika Indonesia, yang selalu mengingatkan itu. Sampai di akhir hayatnya saya dengar itu kalau melihat cara orang berbusana apa segala macam selalu
2: supaya kebaya,
1: ingin mengembalikan ke pada semangat keindonesiaan. Itu yang kita sangat berterima kasih pada
2: Mas Guru. Jadi kebayang nggak dulu latihan-latihan tuh kita harus pakai kebaya di sini, tahun 80 itu belum ada tuh yang kita pakai kebaya. Akhirnya kadang-kadang kita kadang naik bis atau kendaraan umum, kita naik bis dulu atau naik kendaraan umum, kita ganti di sini pakai kain dan pakai belung gitu apa
0: ini memes
2: konde. Udah bisa dandan sendiri dulu kita dari kecil.
3: Untuk karyanya
0: ini Kristen,
3: yang saya harus berterima kasih adalah lagu Mahadaya Cinta yang masih saya bawakan sampai sekarang. Dan alhamdulillah beliau di detik-detik akhir ajalnya masih sangat-sangat berpesan bahwa saya harus terus memajukan budaya, seni, dan terus mencintai, menggelorakan budaya dan juga cinta tanah air.
0: Nanti kita akan nikmati komposisi Guban Guru Soekarno Putra dibawakan Chris Dayanti, Mahadaya Cinta.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Penumpang BRT Transsemarang mulai tahun 2027 nanti akan beralih dari pembayaran tunai ke non-tunai. Penerapan dilakukan bertahap dengan koridor 1 rute Terminal Mangkang Penggaron menjadi percontohan. Kepala BLU Transsemarang Hari Setyo Yunanto bilang, digitalisasi pembayaran dilakukan untuk mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan pembayaran di lapangan. Sosialisasi terus dilakukan, termasuk pendampingan bagi penumpang lansia yang kesulitan menggunakan sistem non-tunai. Sementara itu, sejumlah halte koridor 1 juga disesuaikan untuk mendukung operasional bus listrik low deck agar akses penumpang lebih mudah. Kepala Dishub Kota Semarang Danang Kurniawan menegaskan, perubahan ini bukan untuk mengejar PAD, tapi membangun kebiasaan baru dalam layanan transportasi publik. Data kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan menjadi sorotan karena menjadi dasar penentuan penerima bansos dan jaminan kesehatan. Dinsos Pekalongan mencatat dari 1.044.351 jiwa yang terdata, sebanyak 560.851 jiwa atau masuk desil 1 hingga 5. Kelompok itu menjadi sasaran utama perlindungan dan jaminan sosial, termasuk penerima PBI-JKN. Sementara untuk PKH dan BPNT, sasarannya berada pada desil 1 hingga 4. Dinsos juga mencatat 75.421 jiwa masih berpotensi diusulkan sebagai penerima PBI-JKN. Wakil Ketua DPRD Pekalongan, Sumar Rosul, menekankan data harus terus dimutakhirkan dan disinkronkan agar bantuan dan jaminan kesehatan tepat sasaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Masih di bulan September, ini hari yang ke-26. Sisa-sisa ceria di bulan September kita nikmati ya. Akhir pekan ini, sekarang sampai malam nanti, itu cuaca berawan Semarang dan sekitarnya. Nanti malam banget, tengah malam, jam 12 itu 22 derajat Celcius. Sekarang nih 24-25. Jadi semoga menyenangkan lah akhir pekan Anda. Yang masih di jalan, tetap hati-hati di jalan. Saya Doni Asyar, masih nemenin perjalanan Anda.

0: Saya naik helikopter lagi menggunakan helikopter views untuk melihat Gedung Sepur mulai dari Kendal. Kendal masih aman ya, kalau Anda mau lewat di Kendal, seputaran kota Kendal, pusat kota aman. Lingkar Kaliwungu aman, Pasar Sepiring padat di Simpang Sri Agung. Lingkar Kaliwungu aman, ke arah Semarang, KIW aman ya. Nah, di Kalibanteng agak cukup padat nih ya, dari arah Krap ya. Lalu kalau di Salatiga sekitarnya masih cukup kondusif, kelihatan padat di seputaran Hotel Laras Asri ya, di seputaran Rumah Sakit Puri Asih. Kemudian lingkar Salatiga agak padat nanti kalau Anda nyampe di seputaran Simpang Jalan Imam Bonjol atau di seputaran Taman Kecandran itu, yang dari arah dari arah Tuntang ya menuju ke arah selatan. Kemudian kalau di Timur Tengah masih aman, Meranggen kelihatan udah mulai padat, tapi ya antrean lebih panjang dari arah Semarang, dari arah Purwodadi juga mulai antre. Karangawen cukup padat juga di simpang Pasar Brambang yang dari arah Purwodadi terutama, yang lainnya masih kondusif. Yang di Pantura Timur kayaknya cukup banyak yang meluncur di Pantura Timur. Perkembangan barunya Pak Yanuar dulu ya, lewat Pantura Timur. Pak Yan.
1: Pukul 15.58 saat ini sudah mengarah ke Genuk. Untuk kemacetan dikarenakan banyaknya putar balik aja itu Bang Joni, di sebelum batas. Lumayan lah untuk antrian dari mulai HIT Sayung sampai lepas macet ini ya butuh waktu 5-6 menitan aja.
0: Alright.
1: Begitu. Ini baru ngantri di jembatan kembar sebelum lampu merah Genuk.
0: Bayar Kali Babon.
1: Pukul 16.00 saat ini sudah melewati TL Genuk mengarah ke Walter Mongon City. Ya, total waktu mengantri ya sekitar 5-10 menitan lah Bang Doni tadi.
0: Iya.
1: Begitu Bang Doni.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Jadi antri di Kali Babon, antri di Genuk 10, 11, 12 lah ya. Oke. Pak Bowo Artanto, Onggorawe dong nih.
2: Pukul 15.58 menit saya masuk ke jalur Onggorawe Mas Don. Nanti ke depannya saya info lagi ya.
0: Siap.
2: Cuacanya juga cerah ini jalur Onggorawe. Kawan Wisnu Widinata, tunggu di Meranggen ya. Matur nuwun.
0: Oke. Lanjutnya Pak Iwan kita.
3: Sore-sore selamat.
0: Sore-sore.
3: Semangat sore Mas Don.
0: Seru-seru.
3: Start dari Citarum City.
0: Wes.
3: OTW ke Krapyak dulu ini. Lanjut OTW ke Temanggung.
0: Wish.
3: Via Bocah Limbangan Sumowono.
0: Sadis.
3: Demikian info lanjut nanti saya update Mas Don.
0: Siap.
3: Matur thank you.
0: You welcome sir.

Chris Dayanti aka KD membawakan salah satu komposisi guban Guru Soekarno Putra almarhum. This is Mahadaya Cinta.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa, Krisdayanti Mahadaya Cinta. Yep, the power of love, itulah kekuatan cinta yang membuat kita bisa sabar ketika melintasi jalan yang lagi gak lancar. Misalnya lagi lewat di Sahyung, ini masih ada kepadatan ya, dari arah Demak ke Semarang, simpulnya di seputaran Pasar Sahyung, buntutnya itu udah sampai di Arkov. Ini Pak Kis, itu barusan lewat di situ juga.
1: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore.
1: Pukul 16 lebih 10 menit, masih ngantri ya di Sahyung ini. Masih ngantri di Sahyung ini. Ya.
0: Iya.
1: Di bawah jembatan tol. Begitu Mas Doni.
0: Puteran deh Pak ya.
1: Tersedat
0: imbas biasa, putaran di putaran itu
1: aktivitas terbalik.
0: Oke.
1: Sabar saja, sabar ya kawan Rasika yang melewati rute Sahyung arah ke Semarang. Arah sebaliknya lancar saja ini.
0: Alright. Pak Gis, thank you. Pak Ahmad Habibi Holik ini melaporkan juga di jalur Pantura Timur arah ke Demak ada call diesel patah as nih. Di manakah ini videonya? Setelah jembatan tol Sahyung.
2: Sebelah kanan arah ke Demak.
0: Sebelah kanan arah ke Demak. Oke. Siap. Arah ke Demak setelah jembatan tol Sahyung. Lajur kanan. Ada call diesel patah as. Tapi arus lalu lintasnya masih cukup kondusif ya, tidak terganggu. Sekali lagi yang dari arah Demak ke Semarang, buntut antrian sampai di Arkov maju dikit sampai di Pasar Sahyung. Lepas itu agak-agak mending, nanti ketemu lagi di batas ya, sampai di Simpang Genuk Bangetayu. Pak Wisnu Widinata, kasih salam untuk Pak Bowo. Saya duluan ya bro, Meranggen ke Semarang lancar. Semarang ke Meranggen antrian cukup panjang. Perempatan Puding, Pucang Gading, rada tersendat. Ada truk mogok di lajur kiri setelah perempatan persis. Oke, yang mau lewat di perempatan Pucang Gading ya, rada tersendat. Ada truk mogok di lajur kiri setelah perempatan persis. Oke. Ini arah yang kemanakah Bapak? Yang truk mogok nih lajur kiri setelah perempatan persis. Perempatan Pucang Gading. Oke, tapi secara umum Meranggen ke Semarang lancar. Semarang yang ke Meranggen antriannya cukup panjang. Arah ke Semarang. Oke, yang dari arah ke Semarang di perempatan Pucang Gading ya, agak tersendat ada truk mogok di lajur kiri setelah perempatan persis. Ngomongin soal Puding, Pucang Gading itu salah satu Mandela Effect ya. Orang banyak ngira Pucang Gading itu ikut Semarang. No! Kenapa saya bahas ya? Pak Yanuar, update-nya Pak, monggo.
3: Pesan-pesan buat rekan-rekan Rasika yang lagi ngantri. Mulai dari Arkov sampai ke arah Genuk. Sebelum melintas, kalau bisa kulaan sabar dulu.
0: Asik.
3: Dan tambah sabar. Karena ujiannya itu ada di beberapa titik itu nanti.
0: Iya, iya.
3: Begitu Bang Don.
0: Siap.
3: Terima kasih.
0: Pak Yanuar, matur nuwun.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Professional sleeper dibayar untuk tidur. Hah, seriusan? Bener, tapi gini, saya tanya dulu, pernah gak sih lagi kerja, mata udah berat banget, terus dalam hati Anda bilang gini, andai tidur bisa jadi pekerjaan, pasti aku bisa sukses. Nah, ternyata tidur emang bisa jadi pekerjaan, kawan. Namanya professional sleeper. Ada orang yang memang dibayar untuk tidur. Kedengarannya seperti pekerjaan impian, bukan? Tapi tunggu dulu, karena ternyata tugas mereka bukan hanya sekedar bahan, menarik selimut, lalu bangun, dan terima gaji. Bukan semudah itu, Ferguso. Ya, professional sleeper biasanya dilibatkan dalam penelitian ilmiah, pengembangan produk, sampai pengujian kenyamanan hotel dan kasur. Dalam penelitian tidur, misalnya, mereka bisa tidur sambil dipasangi berbagai sensor untuk merekam aktivitas otak, detak jantung, sampai pola pernafasan. Bayangkan, kita tidur, tapi ada ilmuwan yang justru sibuk mengamati kita tidur. Dan tantangannya bukan cuma bisa tidur nyenyak, mereka harus bisa tidur dalam kondisi yang sudah ditentukan. Kadang di laboratorium, dengan kabel sensor menempel di tubuhnya, bahkan selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Nah, setelah bangun, pekerjaannya belum selesai loh. Mereka harus memberikan feedback secara detail. Apakah kasurnya nyaman? Apakah terlalu panas, berisik atau tidak? Bagaimana kualitas tidurnya? Nah, karena itulah professional sleeper sebenarnya lebih mirip penguji profesional daripada orang yang sekedar dibayar untuk tidur. Nah, yang menarik lagi kawan, bayarannya cukup menggiurkan. Dalam sebuah penelitian Universitas Colorado tahun 2013 misalnya, peserta studi tidur ditawari sekitar $2,730 atau puluhan juta untuk mengikuti penelitian selama 14-17 jam. Dan ada juga kasus jaringan hotel yang pernah merekrut seorang director of sleep dengan kontrak puluhan ribu dolar untuk menguji kenyamanan ribuan kamar hotel. Jadi tidur ternyata punya nilai ekonomi.
2: You get close to 100% quality sleep every night. How can you suggest we get that? How can you get 100% good sleep?
3: Yeah. So first of all, I think of myself as a professional sleeper.
4: I like that.
3: It changes your framework, right? When you think about that, like you take sleep as seriously as you do anything else in life. So one is just going to bed at the same time every night. Never drink alcohol. That's going to ruin your sleep.
5: That's a toughie.
3: Yeah.
1: Oke, tapi dari sini ada hal yang lebih menarik kawan untuk kita pikirkan. Di tengah budaya kerja yang sering menganggap orang yang sibuk sebagai orang yang produktif, tidur itu justru sering dikorbankan, bener nggak? Begadang demi deadline dianggap perjuangan. Tidur cepat kadang malah dianggap kurang ambisius. Padahal tubuh kita punya batas. Professional sleeper justru menunjukkan sesuatu yang menarik. Bahwa tidur bukan lawan dari produktivitas. Tidur adalah bagian dari produktivitas. Kita mungkin tidak akan menjadi professional sleeper, tapi setidaknya kita bisa belajar bahwa istirahat bukan berarti malas. Jika tubuh terus dipaksa bekerja tanpa tidur cukup, konsentrasi akan menurun, keputusan bisa menjadi buruk, dan pekerjaan yang seharusnya selesai cepat malah bisa semakin lama. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi, kenapa kita tidur selama itu? Tapi kita ubah pertanyaannya menjadi, apakah kita sudah tidur cukup untuk bisa bekerja dengan baik? Bagaimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sudah lewat Agustus, tapi belum dapat kampus.
4: Jangan panik, jangan putus asa. Karena Universitas IFET Semarang masih membuka pendaftaran sampai September.
5: Kuliah di Unisvet gak harus mahal, mulai 400 ribuan per bulan, ditambah berbagai pilihan beasiswa yang bisa kamu dapatkan. Buat kamu yang masih kerja atau punya kesibukan lain, tenang. Kuliah fleksibel, jadwal bisa dikonsultasikan dengan dosen. Jadi kuliah tetap jalan, aktivitas tetap aman. Pilihan prodinya juga lengkap. Ada 5 fakultas dan 24 program studi, mulai dari pendidikan, kesehatan, sains, agama Islam, hingga bidang kemaritiman seperti kelistrikan kapal dan permesinan. Gak cuma teori, kamu juga punya kesempatan mengasah kemampuan lewat praktik, magang, pengabdian, dan kerjasama dengan berbagai mitra, termasuk instansi pemerintah dan mitra luar negeri. Jadi, masih mau menunggu? Yuk kuliah di Universitas IFET Semarang. Daftar online di pmb.unisvet.ac.id atau hubungi 085-80-8145. Universitas IFET, semua bisa sukses bersama Unisvet.

0: Malam minggu ini ada acara kemana atau sama siapa? Pokoknya all night long ya. Saya Doni Ansar masih sekarang yang bersama Anda nemuin perjalanan Anda jelang malam panjang. Ada yang punya cerita soal tebar baut? Wis. Pelaku tebar baut. Apa ada lagi ya? Pak Michael Pati cerita. Saya barusan bannya kena baut. Saya tembel di pom bensin deketnya stasiun Poncol. Kata dia, mobil saya nih mobil ketiga siang ini. Barusan saya lewat di deket Pasar Johar, ada juga yang ke banan. Apa lagi ada yang tebar-tebar baut ya? Waduh, ini cerita zaman dulu terulang kembali. Dulu pernah ngalamin ya. Oke, Pak Michael Pati, thank you untuk berbagi cerita. Ada yang punya cerita seperti ini nggak? Jangan, semoga tidak. Pak Enggal, ingin dengerin pas band kesepian kita, featuring Tere. Ya, yeah. Oke, siap. Tapi ini ada update-nya dulu.
1: Mas Doni, depan kampus Tekam ya, sampai Pegadian Ngaran nih. Macet panjang ada apa ya mas? Info nih mas.
0: Oke. Depan Stekom berarti simpang alun-alun ya ke arah selatan. Oh iya. Sampai di simpang depan DPRD. Ini ada pekerjaan jalan ya yang di depannya SMA 1. Apa karena itu? Oke, yang mau lewat Ungaran ada antrean mulai dari simpang alun-alun lama atau Stekom, depan Stekom sampai di traffic light depan DPRD. Pak Enggal, makasih ya informasinya. Pas band featuring Tere, nanti dinikmati bareng-bareng. By the way soal Tere, itu kan penyanyi perempuan ya, terus ada penulis Tere Lie. Banyak yang ngira beliau ini perempuan ternyata laki-laki. Ya, lanjut sama Pak Supri Meranggen dulu. Monggo Pak Supri.
2: Selamat sore Radio Rasika dan Mas siapa ini?
0: Doni.
2: Mohon infonya jalan dari Kudus ke Meranggen lewat Onggorawe. Mm-mm. Bagaimana jalannya? Mm-mm. Ini Mas Doni ya. Mas sore Mas Doni.
0: Ya.
2: Sari, begitu Pak. Mohon infonya dari Kudus menuju ke Meranggen lewat Onggorawe.
0: Alright.
2: Terima kasih.
0: Kudus, Demak aman. Demak, Semarang ambil Onggorawe ya. Ya, karena nanti kalau belok di Onggorawe gak kena antrean yang di Hongfa ya, sampai Sayung. Onggorawe tadi Pak Boartanto udah lewat jalur ini. Tadi masih aman ya kan? Bentar. Ya, update-nya Pak Bo dulu. Ini laporannya Pak Bo Artanto yang lewat jalur Onggorawe.
3: Pukul 16.17, ini saya sudah sampai di Pasar Meranggen, Mas Don.
0: Oke. Okay.
3: Total tadi dari masuk Onggorawe sampai keluar Pasar Meranggen butuh waktu 18 menit. Ini termasuk lancar, Mas Don.
0: Siap.
3: Untuk menempuh jalur Onggorawe. Tapi putar baliknya kelihatannya padat. Nanti semoga bisa segera putar balik untuk menuju ke arah Semarang. Maturun.
0: Itu ya Pak Supri ya.
3: Pukul 16.17, ini saya sudah sampai di Pasar Meranggen, Mas.
0: Oh, sorry, ini dulu.
4: Di jalur Meranggen arah ke Semarang ini ada truk trouble, Mas Don. Pas mau putar balik. Ini di mana ini? Di depan depo 88 ini.
0: Oke. Okay.
4: Driver-driver depan saya ini pada turun solidaritas untuk ikut mendorong,
0: oh,
4: Mas Don.
0: Oke. Okay.
4: Saya tak memvideo saja.
0: Siap.
4: Ini sudah bisa jalan, berarti sebentar lagi jalan lagi.
0: Oke, okay, siap. Membantu video, bagus. Update lagi.
3: Untuk yang nanya jalur Onggorawe tadi recommended, Mas, kalau kalau memang mau ke Meranggen. Di sekitar Pasar Meranggen juga tidak terlalu tersendat. Langsung bisa putar balik tadi saya, Mas.
0: Alright.
3: Untuk menghindari TL Pedurungan, saya lewat jalur alternatif jalan zebra-zebraan. Maturun.
0: Siap.
3: Tadi yang truk trouble tadi sudah berhasil nyebrang, jadi yang tersendat ganti yang jalur arah Semarang menuju Purwodadi ya, tapi kelihatannya dipinggirkan sih tadi Mas. Okay. Ini saya sudah melintasi Unimus, Rumah Sakit Primaya, sudah mau sampai rumah Mas Don.
0: Alright.
3: Matur nuwun sudah menemani perjalanan.
0: Thank you, Pak.
3: Nemani dari saya juga. Kudus sampai Semarang cukup lancar untuk perjalanan saya sore hari ini.
0: Mantap.
3: Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Bo Artanto, rebah-rebah ya. Kawan, kita bagi waktu dulu untuk menyimak Jaring Radio.

Mohon maaf karena satu dan lain hal, ini jaring radio sesi sore ini tidak bisa kita ikuti. Kita langsung lanjutkan Berkelana Kota.

Prayogi Arif kasih kabar ada kecelakaan antara motor dengan motor di Onggorawe. Lalin terpantau lancar, korban mengalami luka ringan. Ini baru aja ya, tadi Pak Bo nggak menjumpai. Ini dilaporkan 16.32, Pak Prayogi

0: Andre ya.
1: Agak panjang sampai Istana Buah apa ya, kayaknya. Kalau arah ke baratnya sih aman ini. Sementara sampai mau Krapyak ini aman, tapi arah ke kotanya ini Mas lumayan nih. Demikian.
0: Siap.
1: Aduh, thank you.
0: You welcome. Matur nuwun Pak Iwan kita yang mau lewat di seputaran Kali Banteng. Pak Div, monggo.
2: Sore Mas Doni.
0: Yo, sore.
2: Mas Doni ini dari Trengguli mau arah Semarang. Genuk itu pantura gimana ya, Mas? Terima kasih.
0: Ya, pantura mulai agak padat melambat nanti di Hongfa. Maju itu mulai padat sampai nanti di Sayung. Ya. Di Polsek Sayung, imbas putar balik kendaraan. Lepas itu aman, nanti kena lagi di jembatan Kalibabon menuju ke arah Genuk. Itu kepadatan yang akan Anda jumpai. Pak Div, tetap hati-hati di jalan. Pak Enggal, monggo laporan Anda.
3: Mas Doni, ya. Itu yang kepadatan di Ungaran ini karena arus lalu lintas, Mas.
0: Arus
3: di
0: lalu lintas aja.
3: Di lampu merah arah lampu merah rumah sakit Ngaran.
0: Okay.
3: Itu Mas. Siap. Jadi tidak ada perbaikan, tidak ada apa-apa, tapi kepadatan lalu lintas.
0: Siap.
3: Sun-sun Mas Goni. Saya butuh waktu 20 menit tadi.
0: Oke. Okay. Makasih. Lanjutnya sama Pak Yanuar. Monggo Pak.
4: Bang Doni. Pukul 16.38 ini saya lepas dari Kaligawe dari Telogosari Kulon. Habis nurunin penumpang ini waktunya balik lagi menuju Kudus.
0: Wah.
4: Info update-nya Bang Doni untuk area lalin yang terkendala menuju Kudus. Terima kasih.
0: Oke, kalau ke timur tuh aman beneran. Mulai Raya Kaligawe, bablas ya, Sayung, bablas Demak sampai Kudus itu mau bablas Pati aman semua, enggak ada masalah ya. Cuma nanti kalau mau masuk Raya Kaligawe kalau dari arah pelabuhan masih ada antrean ya terkait dengan putaran Kubro ke belakang sampai di Indonesia Power. Jadi siap-siap yang mau lintas di sana.

0: ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, satu paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Lua White Coffee.
1: Minggu pagi waktunya riding, ngopi, dan healing. Yuk gabung di Ngopak Riding atau Ngopi Pagi Sambil Riding. Minggu 4 Oktober 2026 di Pinia Forest Mangli. Mulai jam 7:30 pagi, ada game, hiburan, door prize, dan penampilan Niken Karastalo. Registrasi cuma Rp20.000 dan yang bikin asik, free HTM, free kopi, dan free parkir. Oke, brother, jadikan minggu pagimu lebih seru. Satu hari eksklusif, riding bareng, ngopi bareng, seru-seruan bareng. Info lebih lanjut hubungi 0857-4093-8888. Ngopak Riding, 4 Oktober, di Pinia Forest Mangli. Supported by Radio Rasika USA.

105,6 FM Prasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Tadi sesi pagi siaran saya ngobrol sama salah seorang dari Anda, saya lupa siapa tadi, ngobrol soal komposisi gubahannya almarhum Guru Soekarno Putra yang dibawakan oleh Dini Malik. Dia tahu lagu Jalan-Jalan Sore, cuman dia taunya yang karya guru adalah Putri Impian, padahal kebalik. Yang benar karyanya guru adalah Jalan-Jalan Sore, Putri Impian bukan, tapi gaya-gayanya mirip. Dan dua lagu itu emang satu album sih. Oke, kita masih juga mengenang Guru Soekarno Putra yang sampai akhir hayatnya, menjelang akhir hayatnya, masih bicara soal budaya. September 2024, Mas Guru masih aktif menyuarakan pentingnya menghidupkan kembali tari dan musik lenso agar dikenal generasi sekarang. Tadi Memes cerita waktu datang ke rumah duka sama Mas Adi MS, waktu latihan zaman dia masih ikut Suara Mahardika ya. Zaman itu datang latihan aja udah harus pakai kebaya. Untuk jangan sampai lupa anak muda dengan apa yang kita punya gitu, budaya, salah satunya kesenian gitu ya. Budaya dalam arti luas juga selalu ditekankan oleh Mas Guru ya, bagaimana adab sebagai bangsa Indonesia yang memang terkenal berbudi luhur.

0: Pak Yogi Adam Pratama kasih kabar terjadi kecelakaan tunggal di Jalan Purwodadi Semarang, tepatnya di samping pabrik CNG. Ini sudah proses evakuasi. Ini ada fotonya. Oke. Siap, Pak Yogi Adam Pratama. Ini menjadi pengingat yang masih di jalan raya, tetap berhati-hati di jalan. Laporan berikutnya Pak Yanuar, update-nya Pak Yan.
1: Pukul 16.48, Bang Doni.
0: Yeah.
1: Jalur yang terpantau dari Demak menuju Semarang. Mulai dari HIT sampai ke arah batas pas itu lumayan lengang lancar.
0: Okay.
1: Sedikit terhambat itu mulai jembatan Kalibabon sampai TL Genuk. Terus ini terpantau lagi sekitaran Pasar Sayung ya, masih agak merayap sampai ke arah sebelum Polsek Genuk.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Ini ada video lanjutan.
2: Pukul 16.51, Bang Doni. Ini untuk jalur yang mengarah ke Demak dari Semarang ya. Ini ada truk yang patah as roda di sebelah kanan. Setelah flyover tol Sayung. Okay. Begitu.
0: Yep.
2: Dan ini yang dari arah timur pun juga masih terpantau ramai lancar walaupun masih merayap.
0: Siap.
2: Begitu Bang Doni.
0: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Hati-hati di jalan, Pak Yanuar. Pak Andre, tadi update perjalanan dari Banjarnegara ke Semarang sudah sampai di Rawa Amba. Sepanjang perjalanan masih lancar, cuaca juga cerah. Okay, good to hear. Alright, malam panjang, siap-siap untuk bersenang-senang all night long. Saya Doni Ashar, sign out dulu. Abis ini Julius Ardani dan Greta Putri will be with you. Happy Saturday night, kawan.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pengawasan program makan bergizi gratis di Kabupaten Kendal diperketat. Ini menyusul dugaan keracunan MBG di Kabupaten Batang. Koordinator SPPG Kendal, Faris Maulana, bilang pengawasan dilakukan mulai dari proses produksi, pengolahan bahan pangan, hingga sebelum makanan didistribusikan. Saat ini, dari 142 SPPG di Kendal, sebanyak 127 sudah beroperasi, dan seluruhnya sudah memiliki sertifikat like hygiene sanitasi. Pemeriksaan dilakukan setiap hari, termasuk sidak sejak tengah malam hingga pagi, untuk memastikan proses produksi sesuai SOP. Jika ditemukan kejanggalan pada rasa, aroma, atau warna makanan, SPPG diminta tidak mendistribusikannya. Waktu produksi juga disesuaikan dengan waktu konsumsi untuk menjaga keamanan pangan. Sementara itu, Pemkab Pati juga memperketat pengawasan program MBG setelah ditemukan sejumlah bahan makanan tidak layak di dapur SPPG. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra melakukan sidak di 5 SPPG di Kecamatan Celuak hingga Jumat dini hari. Dalam sidak ditemukan jeruk yang sudah tidak layak konsumsi, serta ikan lele berukuran kecil yang lolos proses sortir. Chandra menegaskan mitra SPPG harus memperketat sortir bahan pangan dan tidak memilih bahan murah dengan mengabaikan kualitas. Selain bahan makanan, PMK Pati juga menemukan sejumlah fasilitas pengelolaan limbah atau IPAL yang dinilai belum berfungsi secara optimal. PMK Pati meminta seluruh SPPG memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan sebelum makanan didistribusikan kepada para siswa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan Rasika semuanya? Saya Luis Ardian dan kita lanjut lagi ke Lana Kota. Kelana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan kita mulai saja Kelana Kota untuk kawan Rasika yang masih ada di jalan raya atau mau berweekend, silakan berbagi informasi di 081325858500.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Anda, saya lagi mendengarkan Kelana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan terima kasih yang sudah berbagi informasi sejak tadi jelang sore. Sekarang sudah sore hari, sudah sampai di mana Anda, kawan Rasika. Dan ada informasi soal kehilangan. Ini telah hilang sebuah dompet yang berisi ATM, STNK, SIM, KTP atas nama Bapak Heri Bramtio dengan alamat KTP itu Kavling Hankam Blok J3 nomor 1A RT 1 RW 8 Joglo Kembangan Jakarta Barat. Bagi Anda yang menemukan akan diberi imbalan dengan menghubungi Bapak Heri Bramtio bertempat tinggal di Jalan Villa Asri 1 nomor 89 Gedanganak Ngaren ya, atau Anda bisa menghubungi 08111567810 ya. Sekali lagi, kawan Rasika yang menemukan dompet yang isinya itu ATM, ada KTP atas nama Bapak Heri Bramtio di Kembangan Jakarta, Anda bisa menghubungi nomor HP-nya 08111567810. Yang menemukan ini akan diberi imbalan. Nah, kita lanjut lagi. Saya nggak sendirian. Ada.
1: Ada Greta. Emang tadi sendirian?
0: Enggak.
1: Kan saya baru datang.
0: Sama, saya juga.
1: Baru datang? Baru duduk?
0: Baru duduk.
1: Oh.
0: Duduk, okay. Duduk.
1: Duduk-duduk pegang handphone.
0: Iya.
1: Terus?
0: Nggak usah. Oh, kawan Rasika itu mete nih. Kalau diterus-terus keng. Oke. Okay. Di weekend sore hari ini, bagaimana kondisi jalur Anda, kawan? Untuk berbagi informasi mudah banget, Anda bisa WhatsApp saja di 081-32-58-58-500. Anda juga bisa telepon di nomor itu juga. Ya, 081-32-58-58-500. Dan untuk kondisi arus lalu lintas di sore hari ini, barat, jalur barat kota Semarang yang kemarin di sekitaran Mangkang arah ke Semarang masuk kota Semarang itu ada pengerjaan jalan, sekarang lancar kan Rasika, tidak ada pengerjaan lagi. Nah, yang tersendat biasa TL Genuk arah masuk kota Semarang atau Pantura Timur kota Semarang. Mulai dari Sayung ya, kitaran HIT itu sudah tersendat sampai dengan kawasan TL Genuk. Nah, gitu. Yang sudah bergabung, terima kasih. Ada siapa ini?
1: Pak Rizal Fauzi.
0: Pak Rizal.
2: Halo Mas Doni.
0: Iya Pak.
2: Perjalanan tadi dari Pekalongan menuju Ungaran sudah sampai ke TL KIW. Ke Ungaran nanti lewat tol aja masuk di Kerapiak. Mohon informasinya untuk tol ABC bagaimana? Apakah ada ketersendatan? Terima kasih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Oke, Pak Rizal. Ini mengetol ya, mau ke arah Ungaran. Jalurnya sih aman ya, lancar. Untuk jalur tolnya, Kerapiak, kemudian, oh iya, ada ketersendatan ya, sedikit sih. Ya, itu yang dari arah Jatingaleh, atau pas dari Jatingaleh itu bawa jembatan tolnya.
2: Oh, sudah, masuk sudah masuk tol ABC, KM427 arah Simpang ABC. Ini ada pengerjaan di sebelah kiri jalan, memakan badan jalan. Untuk arus lalu lintas, alhamdulillah lancar.
0: Oke, okay. Terima kasih Pak Rizal Fauzi. Jadi ada pengerjaan jalan pas sekitaran, kalau kan Rasika itu masuk gerbang tol Jatingaleh dari arah Kesatrian itu, pokoknya di sekitaran itu. Cuman kalau yang dari arah entry tol itu tidak begitu tersendat karena pengerjaan jalan itu ada di KM427. Ya, ya di sebelahnya gitu ya, sebelahnya gerbang tol itu kan ada pemisah jalan tuh, 427 arah ke Jangli, arah ke Gamsari, arah ke Tembalang. siap-siap saja Kang Rasika yang dari arah Krapia. Cuman gak panjang juga sih. Dan masih berjalan ya. Untuk ketersendatan kurang lebih hanya 300-an meter saja. Gitu. Posisi lajur sebelah kiri ya yang dikerjakan. Terima kasih Pak Rizal Fauzi. Kemudian
1: Pak Rizky.
0: Pak Rizky Septa.
3: Selamat sore Kawan Rasika, selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Mas Yuli.
0: Ya.
3: Pukul 17 ini lepas dari Lingkar Salatiga, pulang dari Boyolali ya Mas Yuli dan Mbak.
0: Iya.
3: Untuk lalinya sih ramai lancar, tidak ada kesulitan, cuaca juga cerah. Untuk selanjutnya dari Salatiga masuk tol Mbak Wen, lanjut ke arah Muktiarjo, gimana infonya?
0: Aman, lancar.
3: Terima kasih. 17-16 sudah masuk tol Mbak Wen, Mbak Kereta dan Mas Yuli.
0: Iya.
3: Lalinya lancar ya.
0: Oke.
3: Kesehatan. Terima kasih. Mohon infonya Muktiarjo.
0: Muktiarjo ini ya purun dari jembatan tol Kaligawe itu sudah tersendat sampai di setelah makam Kubro gitu. Sebentar aja sih, pas turun aja setelah itu lancar, enggak tahu di sekitaran kalau bisa dibilang itu seberangnya makam Kubro itu ada kepadatan arus lalu lintas, enggak tahu ada kendaraan mogok atau bagaimana sebelum kantornya apa kono
1: ini. Ini itu HK.
0: Hah?
1: Kantor HK.
0: Ya.
1: Benar.
0: Iya kali.
1: Lu enggak benar.
0: Pakul kopi ya apa jenis?
1: Pakul kopi.
0: Pabrik kopi itu sebelum pabrik kopi.
1: Oh, luak.
0: Ya, itu. Nah, itu ada ketersendatan di situ tuh simpulnya. Setelah itu lancar sampai dengan Yuten Kubro. Setelah itu lancar lagi sampai tersendat lagi. Mulai Yuten Kubro sampai dengan setelah makam Kubro. Lanjut lagi ada
1: Pak Parianto.
0: Pak Parianto.
4: Sore Mas Doni, ini ya, update Pak. Info ya Pak Alin, mengarah ke arah barat nih, tepatnya di lampu merah Jerakah itu ada tranky trouble ya, jalur tranky sebelah kanan menuju arah barat.
0: Baik.
4: Potensi kemacetan.
0: Terima kasih Pak Parianto informasinya, lajur sebelah kanan di TL Jerakah Kawan Rasika. Arah ke barat, arah ke Mangkang, arah ke Kendal, dari arah Krapia ini ada truk mogok, truk tangki mogok itu posisi ada di lajur sebelah mana tadi?
1: Kanan.
0: Kanan, pas di TL-nya itu. Mulai padat ya, Kang Rasika. Mulai ada kepadatan arus lalu lintas dari arah Krapia, kurang lebih 300 meter plus antrian TL-nya. Kemudian ada
1: Pak Hari Trans.
0: Pak Hari.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Juli. Ini saya tadi ke anak kota dari Semarang pukul 15, Mas Doni. Ini sudah sampai kampung halaman Pati Bumi
0: Minatani.
5: Alhamdulillah.
0: Pati Bumi Minatani.
5: Waktu itu sepanjang jalan masih kondisi lancar. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Hari sudah sampai di Kampuang Halaman Nanjau di Mato. Pati Bumi Minatani, sembunyiannya itu Pati. Ya, gitu.
1: Pati Bumi Minatani, sembunyiannya?
0: Pati.
1: Pati.
0: Kabupaten Pati. Pati, kota.
1: Pati, kota.
0: Bumi, daerah.
1: Daerah.
0: Tani, atau, ya, tempat tinggal. Mina air.
1: Air. Oh, berarti
0: air itu diibaratkan kekayaan yang dari air, kaya ikan, nelayan.
1: Ya, Pati kan memang
0: perikanan.
1: Industri perikanan. Industri perikanan, daerah perikanan.
0: Dan juga tani. Bercocok
1: tanam. Pati Bumi Minatani. Kalau slogannya Kabupaten Semarang.
0: Serasi.
1: Salah. Apa? Sekarang bukan itu sekarang.
0: Apa?
1: Aduh, orang sering ke Masjid Al Mabrur kok enggak bisa lihat. Apa? Karena ada lampunya di situ Ungaran Berdikari.
0: Oh, Berdikari.
1: Iya. depan rumah dinas bupati itu kan sebelum gerbang Al Mabrur yang sisi sini ya. Itu ada tulisan Ungaran Berdikari, bukan Ungaran Serasi lagi.
0: Serasi ya.
1: Masih serasi.
0: Sehat, rapi, aman, sejahtera, indah. Itu
1: terus
0: masih.
1: Kalau berdikari.
0: Berdikari itu ya, biasanya ada itu ketika menjabat bupatinya, pokoknya kepala daerah kayak Semarang dulu hebat gitu.
1: Iya sekarang.
0: Nah, kan bukan slogan itu, ya slogan cuman slogan, bukan sebutannya.
1: Sekarang Semarang apa?
0: Semarang ya tetap Atlas.
1: Semarang Atlas.
0: Oh. Kota Atlas, aman tertib, lancar asli sehat.
1: Asli sehat ya. Nah, begitu. Nah, oh berarti ini slogan pemerintah daerahnya gitu.
0: Ya biasanya gitu.
1: Ya Ungaran berdikari, Semarang hebat.
0: Nah sekarang udah nggak hebat. Apa ya?
1: Nggak tahu. Iya. Saya pikir sudah ganti Ungaran berdikari. Saya lihat, Ungaran berdikari. Oh sudah ganti. Bukan Ungaran Serasi. Nggak ada tulisan Ungaran Serasi soalnya.
0: Dulu pernah waktu dulu ada Intan Pari.
1: Intan. Oh Intan. Oh Selahan. Intan Pari itu ini apa? gubernur.
0: Bukan.
1: Bupati yang dulu.
0: Ya Intan. Siapa? Pari.
1: Pak Bambang Guritno. Iya.
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Ya pokoknya Intan Pari.
1: Apa artinya?
0: Industri pertanian dan pariwisata. Itu juga nggak tahu ya. Sekarang slogan itu banyak banget nih. Bingung. Tahun 90-an gitu.
1: Intan Pari.
0: Intan Pari ya sekarang masih Intan Pari. Ya tunggu kabar lah.
1: Iya. Banyak lah sekarang slogan-slogan.
0: Slogan daerah Anda, kampung halaman Anda apa kawan Rasika? Kemudian
1: Pak Wendy.
6: Selamat sore Mas Juli. Selamat sore Mbak Greta.
1: Iya.
6: OTW ya dari Merican ke Balikpapan. Ini sudah sampai di tempat Mas Juli Service Printer. Saya pijet ya. Masih terpantau lancar, cuaca juga belum hujan lagi. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Wendy. Oh, ada lagi nih, kirim video.
7: Mas.
0: Weh. Apa gue?
7: Telomoyotur, Mas.
1: Weh, Telomoyotur.
7: Terus? Ini mobil nomor siji, nomor loro, telu, papan, lima, enam, itu, walau, sama, sepuluh ini dia. Terima kasih.
0: Ya, tahu lah. Telomoyo, ada acara apa ya Telomoyo ya?
1: Itu ada yang lagi touring.
0: Sekarang itu ini banyak ini acara olahraga.
1: Oh
0: gitu.
1: Iya.
0: Kayak kemarin waktu hari Minggu di Prambanan 10K.
1: Ini di Banyu Biru ada juga.
0: Nah, aku tiwas kesana tuh ngudu 10.000. Enggak ada ternyata. Enggak. Lari ternyata.
1: Oh, kira lari ada 10 jualan apa gitu. Harga 10.000 gitu.
0: 10.000-an ternyata. Paling 10K. Yuk,
1: jagung bakar. Jagung rebus 10.000.
0: Ini Telomoyo Tour.
1: Telomoyo Tour. Ya,
0: mungkin ada piknik di Telomoyo. Nah, atau ini kalau biasanya itu sepeda.
1: Oh ya.
0: Sepeda tuh dari arah atas Telomoyo turun. Apa ki? Downhill. Namanya.
1: Downhill. Glondor berarti. Nah, ini berarti glondor gitu ya.
0: Glondor.
6: Itu duduk-duduk, gali sumur mas.
0: Ya tenang tuh, pokoknya
6: duduk-duduk ya, gali sumur, gali nganggo pacol, duduk-duduk.
0: Duduk itu bukan, duduk-duduk.
6: Berdikari itu berdiri di atas kakak sendiri. Pelajar berarti. Terima kasih. Downhill kan penyiar Rasika mas.
0: Doni.
6: Terima kasih.
0: Sukanya play setan ini. Main-main sama setan. Play
1: main
0: setan
1: ya setan. Oh iya bener-bener. Pak Nugroho
8: selamat sore Mas Yuli, selamat sore Mbak Greta,
0: selamat sore.
8: Melaporkan Mbak perjalanan dari Karangjati menuju kota Solo ini untuk jalur konvensional via Salatiga, perjalanan lancar sampai Ampel masih lancar.
0: Okay.
8: Ini kita baru sampai Terminal Boyolali, lalu lintas padat dan masih lancar. Demikian jalur yang ke arah selatan. Informasi Mas Yudi, Mbak Greta. Terima kasih.
0: Terima kasih.
8: Jam 17.24 Mas Yudi, Mbak Greta sudah sampai Simpang Siaga Patung Kuda Kota Boyolali. Perjalanan masih lancar.
0: Oke.
8: Jalanan juga cukup ramai, tidak terlalu padat juga. cuaca juga masih cerah dan sumuk.
0: Bah, sumuk sama di sini.
8: Iya. Masih.
0: Oke. Okay. Matur nuwun, terima kasih Pak Nugroho. Pak Nug. Nama sering disebutan itu tiga huruf.
1: Pak Dan.
0: Pak Joko, Pak Jok.
1: Pak Jok.
0: Greta, Gre.
1: Iya.
0: Yuli, Yul.
1: Yul. Emang enak sih tiga
0: Wendy,
1: huruf.
0: Wen. Kenapa tiga huruf ya?
1: Panggilan, kalau saya sukanya panggilan yang di depan. Yeah. Kalau yang di belakang nggak enak rasanya didengar misalnya.
0: Di. Wendy, Wendy.
1: Li, gitu kan nggak enak. Enak. Yuli, ya? Li, gitu nggak. Greta, Ta, kayaknya nggak enak Ta.
0: Nggak kenapa apa? Tiga huruf.
1: Huruf belakangnya maksudnya. Eh tapi yang perjalanan depan. Pak Nugroho tadi. Oh? Karangjati ke arah Solo.
0: Oh, ya tadi kan sudah si mana tadi. Mm-mm. Sudah sampai kawasan
1: Boyolali.
0: Sini. Apa Boyolali?
1: Iya sudah sampai Boyolali.
0: Sampai Boyolali itu di Patung Kuda itu loh.
1: Mm-mm.
0: Patung Kuda itu namanya Simpang Siaga.
1: Saya bilang itu kereta kencana bukan kuda.
0: Eh?
1: Kayaknya kereta kencana deh.
0: Ah?
1: Kayaknya deh.
0: Kereta kencana. Sih.
1: Maksudnya kuda ada keretanya gitu. Kalau yang Patung Pangeran di Ponorogo kan kuda
0: ada ditabrak patung kereta.
1: Bukan. Kuda membawa kereta kencana. Kayaknya deh.
0: Bukan kuda.
1: Naik kereta.
0: Naik kereta.
1: Kayaknya itu deh, bukan patung bukan patung kuda. Kalau kuda ya kuda tok ya. Gitu. Ini ada keretanya.
0: Ya, itu menggambarkan apa? Tokoh pewayangan. Itu tuh ya. Apa ya? Ya pokoknya kudanya itu kan jumlahnya ada 1, 2,
1: ada 3, berapa 4, ya?
0: 5, 10 kalau enggak salah.
1: Ya? 10. Pokoknya itu dah.
0: Terus di belakangnya itu ada keretanya, bukan kencana, bukan kereta kencana.
1: Bukan kereta kencana.
0: Kalau kereta kencana tutupan gitu.
1: Oh,
0: ini enggak terbuka buat perang.
1: Oh, buat perang.
0: Ya, yang satu itu manah gini. Enggak tahu itu siapa ya.
1: Ya pokoknya saya kalau taunya bukan patung kuda tok gitu loh, tapi ada belakangnya tuh ada.
0: Kuda
1: gitu. ada yang mengikuti gitu. Eh, ada yang mengikuti.
0: Betul ini.
1: Di belakangnya ada yang dipasang.
0: Ah, itu.
1: Iya benar ada yang dipasang. Ya itu.
0: Apa itu artinya?
1: Nah, coba patung di Boyolali melambangkan apa?
0: Patung Arjuna Wijaya, sering disebut patung kuda. Nah, simpang lima Boyolali.
1: Nah, Boyolali itu
0: siaga.
1: Nah.
0: Arjuna pakai kereta, iya jenengnya kereta kencana.
1: Nah iya kan kereta kencana.
0: Setahu saya itu kereta kencana itu tutupan itu. Ini ditarik
1: kuda.
0: Sama, ya kuda. Ini tahu buatannya dari apa?
1: Dari apa ya? Baja kayaknya.
0: Salah.
1: Ya? Apa?
0: Dari juara tiga. Hah?
1: Kok bisa juara tiga?
0: Perunggu.
1: Oh, perunggu. Saya pikir baja perunggu ya, mungkinnya.
0: Ya. Patung ini simbol kemenangan, keberanian, serta nilai-nilai kepemimpinan yang luhur. Tak kira Boyolali terus gambarnya Boyo gitu ya.
1: Boyo terus sama orang sambil lali gini, gitu ya. Lali
0: sambil garuk-garuk gitu ya. Kepala gitu.
1: Lali, Boyone lali. Boyone lali. Lali sopo sing arti caplok
0: gitu kan.
1: Nah itu
0: Pak Wendy kalau lalinan, Boyo lalinan. Ya.
1: Sopo sing arti caplok gitu.
0: Di Tol Semarak juga cuacanya cerah, lalu lintasnya lancar. Ini dikabarkan oleh kawan di Tol Semarak. Terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Pras.
0: Pak Pras.
9: Ya. Nek Mina itu sak ngilingku dan diajari sama guruku itu iwak,
0: oh,
9: ikan. Ya, gitu aja Mas Yuli.
1: Bukan air tapi iwak.
9: Kalau air itu tirta.
1: Iya,
9: ya, iwak perjalanan tirta. Ke Grobogan perempatan Karangawen cukup padat. Harap hati-hati matur nuwun.
0: Mina itu kota tenda.
1: Kota tenda. Itu kan di sana, di Mekah sana.
0: Oh, Mina. Itu iwak.
1: Iwak.
0: Minane apa?
1: Iwake apa?
0: Wah,
1: iwak pitik.
0: Pitik. Itu iwak.
1: Iwak pitik. Ya, iwak ya. Apa? Tempe.
0: Tempe. Oh itu ya Pak Pras ya. Mina itu iwak. Air tirto. Ya. Oke. Sudah sampai di Karangawen ya. cukup padat di perempatan Pasar Karangawen, dua arah, baik yang dari arah Semarang maupun yang dari arah Gubuk. Ini padat banget kan Rasika. Oke, kemudian ada
1: Pak Zainuddin.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
10: Selamat sore Mas Juli, Julius Ardian dan Mbak Kreta.
0: Tentu.
10: Putri Septi Anggraini. Mbak dan Mas Juli.
0: Iya.
10: Ini saya laporkan dari ini Mas di kisaran 20 meter dari TL-nya Jeraka itu.
0: Anda tak ngukur,
10: ada trailer bermuatan losbak. Bermuatan besi apa ya tadi saya enggak.
0: Losbak.
10: Itu lagi trouble Mas. Enggak tahu entah berapa lama lagi. Nah, saat ini sudah sampai mulai dari ini gitu keluar TL apa? Dan kadang ya langsung TL ini Nyonya Suarti itu langsung dapat antri.
0: Bunyi.
10: Ya enggak lama sih. Paling cuma berapa sih 5 menit atau berapa.
0: Oh, oke.
10: Okay. Karena kan saya mau ke kiri ke Palir pulang rumah. Gitu Mas Yuli.
0: Ya ke Prof Hamka kok ke Palir gitu.
10: Semangat patuhi rambu-rambu lalu lintas.
0: Ya kok malah pamit. Berhati
10: sama pengguna jalan dan
0: wassalamualaikum.
10: Safety dress. Matur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Malah pamit.
10: Posisinya pol kanan kok Mas.
0: Oh iya, lajur kanan ya. Truk.
10: Lajurnya di pol kanan.
0: Mogok ya Kak Rasika. Itu di lajur sebelah kanan di TL Jerakah arah ke barat, arah ke Mangkang gitu. Oke, Pak Zainuddin, Pak Zainuddin, Pak Zain.
1: Iya, Pak Zain.
0: Pak Zain. Nah. Kemudian?
1: Nah, ini Pak Rizky.
0: Pak Riz.
1: Pak Riz, enggak enak didengar.
0: Pak Riz.
3: Baik, Mas Yuli.
0: Bagus loh, Pak Riz.
3: 437, lalin masih lancar.
0: Bukan
3: hotman. Mau request lagu Mas Yul dan Mbak Greta.
0: Yo.
3: Yang Avenged Sevenfold judulnya Dear God Mas Yul, biar mengingatkan kita
0: Magot
3: yang ada di jalan ini kalau kita tuh jalan luar kota terus ya Mas Yul ya,
0: mengingatkan
3: kita pelaju luar kotanan
0: apa ini,
3: semoga selamat sampai tujuan aman di jalan.
0: Oh artinya lagunya itu
3: tidak ada hambatan begitu Mas Yul ya.
0: Oh alah, baru tahu.
3: Terima kasih.
0: Lagunya artinya Dear God.
3: Oh iya Mas Yul, itu yang request Pak Dino katanya mau
0: WA. Dino Pati Jalal
3: sambil nyetir katanya itu ya. Ya
0: sambil nyetir enggak boleh. Jangan voice note aja ya. Kalau ngetik-ngetik kecuali Anda sebagai penumpang gitu. Oke, okay, itu informasi yang sudah dibagikan oleh Kak Rasika. Nanti kita lanjut lagi ya, kawan. Terus
1: bagikan apa, update.
0: Bagikan ya. Update informasi Anda. Di mana kita?
1: Di Kelana Kota.
0: Kelana Kota.

0: sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya. Oh, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Wah, seharian panas banget ya.
1: Mm-mm, betul banget.
0: Apalagi panas tambah panas karena banyak seliweran
1: apa?
0: Gambar, foto, ini menyebutkan harga BBM jenis Pertalite akan naik.
1: Oh iya, mau naik berapa? Jadi 13 berapa gitu?
0: Mulai 26 September hari ini. Ternyata hoak. Tulisannya kan breaking news Bahlil. Dahlia naikkan harga BBM Pertalite mulai 26. Jeblonorak,
1: tapi besok-besok paling ya kan gitu.
0: Ya enggak.
1: Kayak yang waktu itu apa yang?
0: Enggak naik.
1: Berubah harga.
0: Enggak berubah.
1: Terus ganti
0: enggak
1: angka.
0: Enggak, itu hoak kan, dan kok hoak kok.
1: Iya kan.
0: Ini
1: sekarang
0: tanggal berapa?
1: Sekarang tanggal 26.
0: Nah, iya.
1: Tapi nanti setelah tanggal 20 mungkin seminggu lagi apa mungkin 10 hari lagi berubah.
0: Ya, semoga enggak lah. Berubah turun enggak apa-apa. Naik jangan ya.
1: Kayaknya enggak bakal turun deh.
0: Turun lah.
1: Enggak bakal turun. Kalau turun mau berapa? Mau turun berapa?
0: Ya 8.000 lah.
1: Enggak ada kayaknya. Enggak ada.
0: Bisa.
1: Enggak bisa.
0: Bisa.
1: Kan masih subsidi.
0: Kok senengane udah pesimis, sudah dadi wong ki, Mbok.
1: Lho ini justru optimis.
0: Optimis.
1: Gitu.
0: Optimis.
1: Ya optimis lah. Oh, hari ini memang belum, tapi nanti tunggu seminggu lagi.
0: Ini optimis.
1: Oh,
0: beramal. Urung kedaden wis ngerti dhisik wis jenenge peramal.
1: Nah, sekarang kan buktinya begitu.
0: Enggak lah.
1: Kayak waktu itu ya, apa ya?
0: Apaan?
1: Yang BBM jenis apa itu enggak naik.
0: Sego.
1: Bukan Pertamax ya? Pertamax enggak naik tiba-tiba jedet dari 12.500 jadi 16.000 sekian ya kan?
0: Ya, tapi kan udah di anu ngomongin.
1: Enggak, itu enggak diomongin.
0: Itu kan non subsidi.
1: Iya, tapi itu kan enggak diomongin.
0: Subsidi. Ya wes kowe naik aku ora.
1: Lah, ya aku naik dah. Aku naik. Iya.
0: Enggak naik.
1: Berubah, bukan naik tapi berubah.
0: Enggak berubah.
1: Enggak berubah.
0: Oke, lanjut yang sudah bergabung ada
1: Pak Rudi Kristanto, mohon info perjalanan dari Ungaran ke PRPP.
0: Ungaran ke PRPP lewat jalur mana ini? Kalau ngetol pasti akan lebih lancar sampai dengan exit tol Krapyak. Ini terpantau lancar, tidak ada ketersendatan. Lanjut jalur konven arteri seperti di Siliwangi, kemudian yang padat itu nanti hanya di TL Kalibanteng saja. Lewat Yesudarso, kemudian mana tuh Madukoro, ini lancar, tidak ada ketersendatan gitu. Kemudian
1: Ibu Nini.
2: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Assalamualaikum.
2: Laporkan perjalanan alhamdulillah dari Ungaran. Tadi saya di Ungaran nyari Mas Yuli enggak ketemu. Ya udah, saya lanjut ke KITP. Alhamdulillah sudah sampai masuk ke area sirkuit.
0: Waduh, mana?
2: Sirkuitnya buat
1: bukan KITP.
2: Sprint rally sudah.
0: Oh, yang di Batam
2: berlangsung
0: itu.
2: Mulai hari ini sampai besok.
0: Nah, ini dia.
2: Tapi nggak meh lihat ke sirkuitnya langsung karena nggak mau beltugen.
0: Emang
2: melaporkan aja.
1: Ya,
2: tadi ada beberapa perbaikan jalan di tol antara Krapyak sampai ke exit KITP. Tapi tidak menyebabkan ketersendatan yang apa mengganggu gitu ya. Jadi ada beberapa di dekat exit Kaliwungu, terus lepas rest area yang mau exit Uleri itu.
0: Yep.
2: Ini ke arah barat ya, dan tidak begitu membuat ketersendatan yang berarti sih.
0: Oh, okay.
2: Kebetulan baru melek.
0: Yalah.
2: Alhamdulillah ada yang nyopirin.
0: Seneng
2: buat Mbak Kereta. Terima kasih waktunya. Kapan-kapan ngajak Mas Yuli ya.
0: Iya.
2: Terima kasih untuk kawan Rasika semua yang masih di jalan. Happy weekend, selamat malam minggu bersama keluarga. Atau bersama siapalah. Gitu ya.
0: Sama siapa lah. Terserah orang-orang yang mau sama siapa. Ya itu namanya itu daerah KITB itu
1: yang buat relit.
0: Industropolis. Itu kita namanya. Aku punya stikernya tuh.
1: NKITB.
0: NKOTB. New Kid on the Block.
1: Ini KITB.
0: Kid in the Block.
1: Tanpa N.
0: Ya Industri. Tro. Polis. Polis. Nah, itu kalau pas aku waktu ini kesana itu waktu Lebaran itu mampir di situ kan.
1: Oh,
0: rest area. Industropolis. Wah, banyak gratisan kita.
1: Yang foto-foto itu.
0: Ada dapat gratis macam-macam lah.
1: Dapat gratis apa aja?
0: Tapi bagus loh tempatnya loh.
1: Yang enggak dapat gratisnya apa aja?
0: Ada
1: stiker.
0: Stiker, kemudian dapat apa?
1: Tumbler. Tumbler.
0: Bukan emok.
1: Emok.
0: Emok terus itu. Wah.
1: Kaos.
0: Enggak ada. Terus jajan opong go takjil.
1: Oh, takjil.
0: Itu ada itu di situ. Di daerah apa kok
1: namanya? KITB.
0: Industropolis.
1: Industropolis.
0: Dan ada helipadnya gitu. Terus ada amfiteaternya yang lihat sandet. Keren banget.
1: Sunset.
0: Ya itulah pokoknya lah. Kemudian
1: Pak Wendy.
3: Tapi kok Mbak Tria orang digaruh ya Mas? Sebutannya Mbak Tria kan Honey. Nah itu. Terima kasih. Kalau saya bilang itu bukan kereta kuda, bukan kereta kencana, itu kereta putri. Terima kasih.
0: Greta.
1: Itu
3: berarti nek Minake iwak, berarti kan iwake bisa dipanggil Minake ya Mas. Terima kasih.
1: Apa?
0: Iwake,
1: Minake.
0: Bapak-bapak kan.
1: Ya,
0: bang udah bapak-bapak. Oke, nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Satlantas Polres Salatiga terus menggelar patroli dan operasi untuk menertibkan kendaraan dengan knalpot tidak standar. Kasatlantas Polres Salatiga AKP Henry Sulistiana DS mengatakan operasi knalpot brong rutin dilakukan, terutama setiap Jumat dan Sabtu malam hingga menjelang pagi. Penindakan tidak hanya dilakukan lewat operasi, tapi juga disertai edukasi agar pengendara mematuhi aturan lalu lintas. Henry menyebut penggunaan knalpot brong tidak hanya melanggar aturan, tapi juga menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu kenyamanan warga. Polisi juga meminta dukungan masyarakat dan media untuk bersama-sama mengurangi penggunaan knalpot brong di jalanan kota Salatiga. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi akan menjadikan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang sebagai role model penanganan stunting. Kedua daerah ini dinilai berhasil menekan prevalensi stunting hingga sekitar 2%. Lutfi minta seluruh daerah di Jawa Tengah mempelajari dan meniru praktek baik yang dilakukan Demak dan Kabupaten Semarang. Berdasarkan data triwulan kedua tahun ini, prevalensi stunting Jawa Tengah masih 9,93%. Lutfi menekankan penanganan stunting harus dilakukan bersama dengan pendataan yang valid agar program tepat sasaran dan berkelanjutan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Anda masih mendengarkan ke Lana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Terima kasih karena Rasika yang terus berbagi informasi di 081-3258-58500. Ada siapa ini?
1: Pak Prof. Rindra.
0: Prof. Rindra.
2: Halo, selamat sore kawan Rasika. Mas Yuli, Mbak Rasika.
0: Selamat sore.
2: Itu melaporkan perjalanan kami dari Boyolali ya, Boyolali ke Semarang. Tadi dari Boyolali saya pakai jalan konven.
0: Oke.
2: Okay. Ya, lancar dari kedua arahnya sampai ke Salatiga masuk tol Tingkir. Tol Tingkir juga ramai lancar.
0: Oke.
2: Okay. Ya, ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu jadi biasalah jalannya seperti itu. Kemudian saya putuskan turun lewat Muktiharjo. Tadi di Muktiharjo ada ketersendatan ya di exitnya sedikit.
0: Oke.
2: Okay. Kan ada perbaikan di situ, ada perbaikan pengecoran sepertinya di ujung exit tol Muktiharjo yang turun ke arah Palang.
0: Iya.
2: Dan arah ke sebaliknya itu di arah ke Yuten Kubro sepertinya itu.
0: Ah iya betul.
2: Mas Yuli itu macet itu. Macet lumayan hampir sudah hampir ke rel kereta tadi. Ya mudah-mudahan ini semakin sore semakin malam mudah-mudahan semakin cair lah.
0: Betul.
2: Ini sudah sampai banget Ayu.
0: Oh,
2: aman
0: okay.
2: Lancar.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya Mbak Rindra, Prof. Rindra. Jadi ada pengecoran kan Rasika. Satu itu yang di tikungan itu sama yang di dekat Yuten Kubro. Itu ternyata lagi di ancor. Terima kasih Prof. Rindra. Ayo perjalanan dari arah selatan tadi ngetol lancar terus. Pak Chris, daripada ribut patung kuda wes bahas menu kopdar makannya apa? panitianya siapa ini? Kan Rasika sendiri ini. Kopdar, nah karena sih kan bisa menghubungi nih yang mau ikut kopdar ngopi tiar, kopdar itu apa sih? Kopdar itu ngapain sih? Nyemprot. Kopdar itu artinya apa ya? Kopi darat ya? Nah, padahal gak ngopi-ngopi juga ya. Istilah populer sejak tahun 70-80-an, kopdar gitu. Oke, okay, Pak Albertus mohon arahan. Waduh, arahannya adalah kita tingkatkan jalan dari Semarang ke Boyolali. Semarang ke Boyolali kalau lewat jalur konven itu lancar. Lebih lancar juga nanti lewat jalur tol, kan lebih lancar lagi. Gitu. Pak Albertus. Kemudian
1: Pak Prayoga Arif, mohon info dari Java Mall mau ke Salatiga jalur konvensional, tapi mau mampir ke Rasika mau minta stiker.
0: Ah, boleh silakan.
1: Oke. Okay.
0: Jalan Semangka nomor 7 Ungaran ya, tinggal di map itu ada. Di TL Asalama, TL pertama masuk kota Ungaran, belok ke kiri, ketemu pertigaan belok ke kanan, nanti pelan aja jangan ngebut ya. Jalan arah ke pasar itu nanti di sebelah kanan gang pertama yang ada ke Puronya Melengkung itu masuk saja nanti ketemu Rasika tuh di situ. Oke, untuk jalur Anda masih cukup lancar, jalur konven dari bawah sana daerah metro, daerah Java Mall ini terpantau lancar di kawasan tanjakan Tanah Putih, kemudian simpang atau pertigaan Jangli yang biasanya panjang banget kalau pas hari-hari kerja gitu. Ini enggak nih, tersendatnya hanya sedikit saja, biasalah nyebrang-nyebrang gitu. Kemudian lanjut sampai dengan Jatingaleh, naik Gombel sampai dengan Banyumanik pun juga sangat lancar, sampai dengan Ungaran juga lancar. Lanjut Ungaran menuju ke arah Bawen, lancir, ramai lancar ya. Tetap hati-hati karena ini weekend, biasanya kendaraan, terutama sepeda motor, ini banyak yang mungkin pulang kampung ke arah selatan. Sementara untuk ke arah Solo Tigo, dari Bawen, Tuntang, Lopait, Blotongan, nah lancar. Kota Salatiga ramai lancar. Kemudian
1: Pak Rizal?
0: Pak Rizal Fauzi.
3: Halo sahabat Rasika, mengabarkan ya, di depan Pom Karangjati sebelum TL dari arah Semarang ke arah Solo Jogja. Ada bis mogok arah lajur sebelah kiri bis Raja Wali nggih, mengakibatkan ketersendatan. Setelah itu lancar.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Rizal informasinya. Ini informasi untuk generasi yang melintas di kawasan Karangjati ya, SPBU Karangjati, ngarah ke selatan, posisi lajur sebelah kiri itu ada bus mogok, bus warna putih biru, Raja Wali. Tersendatnya hanya sedikit saja, tapi tetap hati-hati generasi. Kemudian
1: Pak Teguh, selamat sore. Semoga selalu sehat untuk semuanya.
0: Amin.
1: Buat penyiarnya sehat-sehat biar Amin. Bisa selalu menemani perjalanan kami. Ini Amin. Perjalanan dari Pekalongan ke Semarang, alhamdulillah lancar jaya dan sudah sampai rumah.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih juga. Ini sudah sampai rumah ya. Jadi perjalanan dari Pekalongan sampai dengan Semarang, lancar tuh. Kemudian ada
1: Pak Nugroho.
0: Pak Nugroho.
4: Jam 17.54 menit. Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Iya.
4: Sudah memasuki wilayah Kota Solo. Demikian sebentar lagi masuk rumah. Terima kasih.
1: Cepat banget.
4: Untuk bisa dulu, sudah Pak. Menemani mobil perjalanan
0: langsung masuk
4: sepanjang sore ini. Untuk kawan Rasika yang masih dalam perjalanan, tetap waspada dan hati-hati di jalan, keluarga tuh, menunggu di rumah. Selamat sore, selamat petang, selamat beristirahat.
0: Zik banget nih pulang kampung ini. Pak Nugroho tadi berjalan dari Semarang, Boyolali sama dengan Solo, ini lancar kan Rasika? Terima kasih Pak Nugroho. Kemudian
1: Pak Yanuar.
0: Pak Yanuar.
5: Pukul 17.25 Mas Yul dan Mbak Greta, selamat sore. Saat ini perjalanan masih menuju Kota Kudus, pulang dari Telogosari Kulon. Sejauh ini perjalanan lancar-lancar aja. Cuma tadi sedikit terlambat di bawah flyover tol masuk Sayung. Ada truk yang patah as roda di sebelah kanan. Begitu.
0: Okay.
5: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya. Pak Yan, oh ada lagi.
5: Pukul 17.50 baru aja sampai Kudus, Mas Yul dan Mbak Greta. Oh ya, sekalian ngingetin buat yang mau perjalanan menuju Pati atau sekitarnya, jangan sampai masuk ke arah Kota Kudus. Karena malam ini Kota Kudus lagi acara hari jadi Kudus dimeriahkan oleh Charlie ST12 dan Guyon Waton. Begitu infonya. Terima kasih sudah menemani dan memberi hiburan selama perjalanan pulang dari Telogosari Kulon menuju Kudus. Selamat malam, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tanggal berapa ini?
1: Sekarang tanggal 26.
0: 26. 26. Konser musik Setia Band, bukan ST12 lagi. Setia Band dan Guyon Waton di alun-alun Simpang 7 Kudus ya, malam ini mulainya itu jam 7 malam karena Sika yang mungkin biasa lewat dalam Kota Kudus menuju ke arah Pati atau Pati ke arah Demak, ke Semarang, Jeporo, ya hindari dulu untuk Simpang 7 Kudus. Di jam 18.19 ini sudah terpantau cukup tersendat akses ke arah Simpang 7 Kudus. Kemudian
1: ada Bu Martono, kalau dari Kudus ke Semarang sebaiknya lewat mana ya?
0: Lewat jalur Pantura saja. Ketersendatan itu hanya antrean TL Genuk saja. Ekornya itu di mana tuh? jembatan Kalibabon saja. Ya, nanti padat lagi kalau ke arah dalam kota Semarang itu mulai dari Lik Kaligawe atau depan Unisula itu sampai dengan perlintasan rel, sampai setelahnya tuh, setelah perlintasan rel kereta api Kaligawe itu, karena setelah rel kereta arah ke Raden Patah atau dalam kota Semarang itu ada U-turn di situ yang padat banget. Oke, Bu Martono kemudian.
1: Pak Rizky.
0: Pak Rizky.
6: Lagune apa udah diputer Mas Yul?
0: Ya, ya,
6: Pak sudah. Dino sudah ngucapin terima kasih. Ini saya sudah sampai di blind spotnya Rasika ya, di cekungan tol Tembalang ini loh, arah ke Gayam Sari, arah ke
0: Wijayanto.
6: Lalinya lancar, cuman tersendat di gerbang tol Banyumanik ya, karena banyak yang ngetap apa kehabisan itu loh, kehabisan saldo di situ. Tadi itu ada berapa ya? Ada 7 kayaknya yang non non-motor mobil besar itu loh, yang GTO itu loh Mas Yul, yang non-GTO itu ada 5-7 tadi, itu hanya satu, tinggal satu, semuanya ada mobilnya yang kehabisan saldo Mas Yuli.
0: Oke.
6: Parah-parah.
0: Halo, wis tahu itu. Wis tahu loh, gaya
6: di depan nih loh.
0: Ya,
6: padahal ya ngantri di pengisian saldonya itu yang di pojok kiri itu Mas Yul, antrinya panjang banget Mas Yul. Terima kasih.
0: Ya.
6: Pukul 18 persis Mas Yuli.
0: Arah rel
6: ya. Exit Kuti Harjo arah ke kota ya. Biasa karena ada kereta lewat berhenti sebentar. Sepertinya sudah mulai jalan lagi tuh di depan.
0: Ya, oke. Okay.
6: Ya, enggak sampai.
0: Baik.
6: Satu menit sudah mulai jalan lagi.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih informasinya Pak Rizky. Kalau malam itu banyak kereta lewat ya.
1: Iya. Apa Ibu Anas nih, tolong Rasika jangan nyetel lagu Teh Hijau yang versi dangdut, kasian siapa Tulusnya.
0: Tulusnya. Ya, semoga Tulus enggak dengerin Rasika ya. nanti enggak lah. Kemudian
1: Pak Michael Arkawala lagu Temaca.
0: Teh Maca.
1: Teh Maca. Rasanya genre apa itu? Kenangan romantis sama lagu itu tiba-tiba buyar auto joget.
0: Kemudian
1: Pak Imut, terima kasih. Minta info dari Kampung Laut ke Demak gimana lalinya?
0: Kampung Laut. Wah, habis ini nih makan
1: seafood.
0: Penyetan.
1: Makan seafood.
0: Penyetan. Makan seafood.
1: Seafood.
0: Oh, seafood. Lalu lintasnya kalau di situ lewatnya arteri Yosudarso, kepadatan itu hanya di sekitaran Pasar Kubro sampai setelah makam Kubro saja. Selepas itu lancar sampai dengan Demak, tidak ada ketersendatan. Tetap hati-hati. Glorine setu ki tetap masuk.
1: Tetap
0: ya?
1: Masuk.
0: Nah, biasanya jam-jam segini nih sudah mulai ada persiapan bubaran pabrik. Tapi aman sih, lancar. Hanya di Kubro saja, Pak Imut. Kemudian
1: Pak Wendy.
7: Mas Yuli, Mbak Greta, ini loh, untuk bantuan lampu ke anggota Dewan.
0: Beh.
7: Janji politik ini loh, lagi.
0: Weh.
7: Bantuan lampu loh.
0: Iya lagi, dari apa itu?
7: Wah, berapa ya, banyak loh.
1: Dana PRT.
7: Bisa ini kampungnya dari Padang ya. Ki.
0: Ya bagus lah.
7: Berbuat mesum aku tak iso. Terima kasih.
0: Bagus lah. Ngurangi cemuran hilang, seldam.
8: Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Ya.
8: Nih OTW ke Bukit Kencana, Kencana yo. Mau mampir ke itu Mas Yuli, Pukis dulu yang di Setiabudi itu, nanti tak pamer videonya ya.
0: Alah.
8: Kalau suruh antar ke Raska nggak bisa ya. Maaf ya Mas Yuli, bukan maksud bercanda. Alah. Tapi memang kadang-kadang dunia itu tidak bisa ditebak. Ngomong apa tau aku ki, rak nyambung blas. Terima kasih.
1: Iya.
7: Mbak Greta.
1: Iya.
7: Bulannya buntur Mas. Bulannya buntur. Tanggal 6 likur Padang bulan, bulannya buntur.
0: Ser.
7: Terima kasih.
0: Bukan ser, tapi se dulu baru ser. Bukan ser. Sesar. Oke, Pak Wendy, ya bulannya bagus tuh. Kalau tadi di Kawan Asik yang melintas di jalur tol Semarang, kemudian tol ini sini mana? TMJ, ya, Semarang Solo itu keren banget tuh.
1: Sampai pagi tadi juga masih kelihatan. Tadi pagi saya tadi bangun pagi. Jam 4 bulannya masih pudar.
0: Iya.
1: Suser.
0: Suser. Ini tanggal berapa?
1: Sekarang tanggal 26.
0: Enggak, maksudnya 26 itu
1: bulan purnama.
0: Enggak. 26 kok. Apa lagi?
1: September.
0: September. Jawanya apa ini? Legi, setu legi. Setu ne legi. Wah, ya benar 15 ini. Tanggal 15 bakdo mulut. Nah. Berarti memang bundar seser karena tanggal 15. Kemudian
1: Pak Warsito.
0: Pak Warsito.
9: Halo, selamat petang Mas
0: halo,
9: Yuni.
0: Halo.
9: Selamat petang kawan Rasika semuanya. Ye, Mas Yuli, ini ya. Saya OTW mau ke Klaten, ke Jungiring, tepatnya di Desa Bolo Pleret. Ini mau kondangan. Acaranya sebenarnya tadi siang, namun malam hari ini ada pagelaran wayang kulit. Di tempat aja tadi itu ini? Sehingga saya sempatnya hanya malam acaranya. Ini saya sudah sampai Salatiga lewat konvensional saja Mas. Ngirit ngoten matur nuwun. Salam rahayu dan sehat selalu.
0: Bolo Pleret itu daerah pasar Tanjung ya Pak ya? Dekat pasar Tanjung itu Bolo Pleret itu.
1: Pasar ya, Tanjung ya. Mana sih?
0: Tanjung sana, Klaten sana.
1: Oh, Klaten.
0: Jubiring daerah Jubiring kita.
1: Oh, Jubiring.
0: Jubiring.
1: Kalau dulu zaman Pilpres itu ya. Juwiring gitu. Juwangi gitu kan ya?
0: Juwangi bukan Juwiring.
1: Oh, Juwangi ya.
0: Juwiring mah dekat kota itu sudah dekat kota Klaten. Nih, pasar Juwiring. Delangu dulu. Terus Juwiring, Juwiring, Tanjung. Nah, Tanjung ini pasar kabeh sing tak sebut. Itu nanti ada desa namanya Pleret. Bolo. Bolone Pleret. Di sana ada soto, biasanya soto kendil.
1: Enak itu. Segar.
0: Ya, lurus lagi itu tembusnya daerah Sukoharjo. Kemudian
1: Pak Teguh, Mas Yuli request lagu dong, Pinkan Mambo yang Dirimu Dirinya. Mas, Dirimu Dirinya, Mas.
0: Dirimu Dirinya.
1: Ya, Dirimu Dirinya lu.
0: Iya tegi lagu. Kemudian
1: Pak Andirian.
0: Pak Andirian.
10: Malam Rasika, malam Mas Yuli.
0: Selamat
1: malam. Iya malam.
10: Info Mas Yuli.
0: Ya.
10: Star dari Banyumani mau mudik arah Kudus. Untuk situasi lalinnya bagaimana? Apakah ada jalur yang harus dihindarin atau memakai alternatif? Matur suwun.
0: Matur suwun. Oke. Pak Andi Rian. Dari Banyumanik mau menuju ke arah mudik. Ke Kudus ya. Untuk jalurnya sih sebenarnya lancar sih ya, cuman ada ketersendatan sedikit saja itu pas turun dari jembatan tol Kaligawe itu exit tol. Itu tadi ada pengecoran tuh. Pas turun itu tersendat sebelum Yutan Kubro. Setelah itu lancar ya. Lancar nanti tersendat. Biasa Pasar Kubro Yutan itu sampai dengan setelah Pasar Kubro. Mau keluar tol ini apa namanya? Gayamsari juga boleh. Lancar di Jalan Majapahit arah ke timur. Mau lewat Walter Moinsidi sampai tembus ke arah TL Genuk juga lancar juga. Baru nanti ke arah Kudus via jalur Pantura, Sayung, Karang Tengah, Lingkar Dema, Terwangguli, Gajah, dan ini Karanganyar, Kudus ini lancar. Wah ini Pak Andirian mau lihat konser nih. Setia Band sama Guyon Waton. Malam ini tuh jam 19, jadi karena mungkin tidak ada keperluan di Simpang 7 Kudus, hindari dulu. Ini sudah terpantau padet banget kan Rasika, akses ke arah alun-alun Simpang 7 Kudus. Dus, dus. Pak Glenn Hartanto, info jalan dari Gringsing ke Semarang via konven. Oke, jalur Anda terpantau masih cukup lancar. Tidak ada ketersendatan sih. Gringsing, Cepi, Blary, Lingkar, kemudian ke sampai dengan Cepiring. Cepiring sampai dengan Kendal Kota, Kaliwungu, Lingkarnya juga lancar. Sampai dengan masuk kota Semarang, ini lancar jaya. Yang padat hanya di TL Kalibanteng saja sih. Dan untuk melengkapi info jalan Anda, kawan, kita menuju ke info cuaca.
11: Info cuaca.
0: Tersambung dengan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Ada Bu Ferry, selamat malam.
12: Selamat malam Mas Yuli.
0: Gimana kabarnya?
12: Alhamdulillah baik.
0: Hari ini panas terus, aduh. Seger, makan yang sop-sop panas. Ngomong apa sih? Ya, bagaimana kalau malam ini sampai dengan besok pagi cuaca di Kota Semarang dan Jawa Tengah? Silahkan Bu Ferry.
12: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai awal malam hari ini hingga esok dini hari. Untuk Kota Semarang, umumnya berawan, angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 85%. Kemudian di wilayah Jawa Tengah, umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah pegunungan. Kami tetap menghimbau untuk tetap waspada terhadap kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli.
0: Baik, terima kasih Bu Ferry informasinya.
12: Sama-sama.
0: Selamat malam.
12: Selamat malam.
11: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

Oke, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Saya lagi 081-325-8558-500.

0: Guys, guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober, jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak White Coffee.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Nova membawa kabar. Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan mendorong pondok pesantren menjadi pusat edukasi dan penerapan pola hidup sehat bagi santri. Hal itu disampaikan Kepala Dinkes Pamekasan, Dr. Syaifuddin, usai kegiatan aksi bergizi di Pesantren Nurul Muttaqin Propo pada Jumat 25 September 2026. Ia mengatakan pesantren merupakan komunitas strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama dalam mencegah anemia pada remaja. Dalam kegiatan tersebut, santri mengikuti senam, makan pagi, minum tablet tambah darah bagi santri putri, penyuluhan, hingga pemeriksaan kesehatan. Dinkes juga akan melakukan pemantauan melalui puskesmas dan UKS sebagai upaya promotif dan preventif untuk menjaga kesehatan santri.
2: Kabar selanjutnya kawan dari Radio Rasika FM Semarang, saya Doni Azhar. Penumpang BRT Trans Semarang mulai tahun 2027 nanti akan beralih dari pembayaran tunai ke non-tunai. Penerapan dilakukan bertahap dengan koridor 1 rute Terminal Mangkang Penggaron menjadi percontohan. Kepala BLU Trans Semarang Hari Setyo Yunanto bilang, digitalisasi pembayaran dilakukan untuk mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan pembayaran di lapangan. Sosialisasi terus dilakukan termasuk pendampingan bagi penumpang lansia yang kesulitan menggunakan sistem non-tunai. Perubahan ini bukan untuk mengejar PAD, tapi membangun kebiasaan baru dalam layanan transportasi publik.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Bupati Bojonegoro Setiawahono mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan kegiatan donor darah. Langkah ini diambil guna memperkuat ketersediaan stok darah untuk membantu keselamatan pasien gawat darurat dan kritis. Bupati juga menghimbau beberapa poin penting, diantaranya partisipasi aktif ASN di logo Pemkab Bojonegoro. Semua ASN yang memenuhi syarat diminta aktif dan konsisten menjadi pendonor darah sukarela.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo.

sudah tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Dan terima kasih kan Rasika yang terus berbagi informasi di 081-3258-58500. Itu nomor WhatsApp kita ke Rasika. Yang sudah bergabung ada
1: Pak Prayitno.
0: Pak Prayitno.
2: Nama Mas Yuli, Mbak Greta, Kak Rasika. Saya dari Istana Buah mau ke KIK. Jalur saya gimana ya Mas Mbak Yul?
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Jalur Anda
2: Istana Buah Kali Bandang ya Mas?
0: Iya. Kali Bandang dan Siliwangi itu tadi itu ada info truk yang mogok di lajur sebelah kanan di TL Jerakah, cuman nggak tahu ini sudah lancar lalu lintasnya kemungkinan sudah jalan lagi, tapi nanti bisa diupdate lagi ya Pak Prayitno. Setelah itu sih aman lancar via jalur konven sampai dengan Mangkang di SPBU Mangkang untuk saat ini jam 18.52 ini tidak ada antrian BBM, biasanya truk antre banyak banget. Lingkar Kaliwungu juga lancar, sampai dengan Kendal juga lancar, Kendal ke arah Weleri, Cepiring, Weleri ini juga terpantau lancar. KITP apa KIK tuh? KITP.
1: KITB.
0: Sampai ke arah mungkin biar gampang itu masuk tolnya Weleri, kemudian keluar tol KITP. Gitu Pak Prayitno. Mau ke KITB. Oh, KIK ding.
1: Oh, KIK.
0: KIK. Ini kali lancar, Pak. Kemudian
1: Pak Danang Arif.
0: Pak Danang.
3: Malam Mas Yuli.
0: Selamat malam.
3: Info lalin dong. Ini exit Kerapiak sampai dengan ngalian pripun nggih. Kesel om ini. Tadi nyantol dari Semarang dibawa ke Depak Kartanomol. Dari Depak sampai dengan masuk tol Banyudono terpantau lancar om. Nyantol om dari exit Kerapiak sampai ngalian arus lalin bagaimana nggih?
0: Nyaman.
3: Ini sudah sampai Salatiga.
0: Lancar.
3: Info kopdarnya Mbak Gre,
1: yeah.
3: Om Yuli.
0: Apaan tuh?
1: Ini lagi, tadi lagi survei lokasi segala. Ya mudah-mudahan secepatnya ya. Pokoknya gak sampai akhir tahun dah.
0: Ya, gak di ini ya.
1: Apa?
0: Paris ya.
1: Ah, Pak Aris.
0: Paris ke, di Paris.
1: Di, oh iya.
0: Orang
1: di
0: Paris.
1: Jauh menenggang.
0: Ya, tunggu saja infonya ya.
1: Tunggu saja Rasika. Nanti infonya.
0: Itu panitianya kawan Rasika sendiri soalnya. Yap, jalurnya lancar ya dari entry tol Kerapiak tadi dari arah Depak. Lancar pun sampai entry exit tol Banyutono tadi. Kemudian ke arah exit tol Kerapiak sampai dengan ngalian. Ini terpantau masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan. Bahkan untuk yang biasanya padat sekali itu di Permata Medika, biasanya ada antrian mundur ke belakangnya gitu. Ini aman, lancar. Kemudian
1: Pak Lutfi.
0: Pak Lutfi.
4: Selamat malam Mas Yuli.
0: Selamat malam.
4: Mau malam mingguan.
0: Eden.
4: Di Sampokong. Di Sampokong. Ini meluncur ke Semarang Kota. Ini ada truk tronton besar ya Mas. Trouble di depannya Paprida Kabupaten Semarang. Swakul ya.
0: Oke.
4: Okay. Di lajur sebelah kanan ya Mas. Jadi kawan-kawan dapat hati-hati ya nanti lajur yang sebelah kanan. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Lutfi.
1: Ada truk mogok. Huh? Ada truk mogok di daerah Jamkrida Kabupaten Semarang.
0: Jamkrida iki Srondol.
1: Srondol.
0: Jamkrida Kabupaten Semarang kan iki ndi? Daerah Suwakul.
1: Oh, Suwakul.
0: Suwakul. Oke, okay, mau ke Sampokang lihat jalur konven ini terpantau masih cukup lancar. Taman Diponegoro yang biasanya ramai banget ini lancar juga sih, tidak ada padat. Padatan itu setelah TL ya TL Akpol biasalah, setelah TL Akpol itu di Bakul mobil itu, build up itu sampai dengan taman di Ponegoro. Setelah itu turun di Esparman, Gajah Mungkur, Kaligarang, ini terpantau masih cukup lancar. Acaranya apa ya di Sambokong ya? Saya tak teluk aneh. Oh, Rupiah Tresno Budoyo. Ya, bazar kuliner, storytelling, creative workshop, tebus murah komoditas pangan. Wah,
1: berarti ada pasar nih. Murah.
0: Ya, wisata Sambokong ini hari ini ya.
1: Hari ini.
0: Mulai tadi pagi ternyata. Sampai di jam 22. Oke. Kemudian
1: Pak Teguh, terima kasih lagunya sudah di-play.
0: Oke.
1: Pak Rizky?
0: Pak Rizky?
5: Mas Yuli, agak sedikit ngewel ini, Mas.
0: Ngewel.
5: Seorang ibu-ibu terlindas truk jam di depan SMP Sultan Agung ya, Semarang. Sudah ada petugas baru aja datang petugasnya. Aduh. Yang bawa motor ya, sedangkan yang mobil
0: arah ke kota ya. Aduh.
5: Mobil polisinya baru meluncur di belakang saya itu terlihat. Aduh, enggak tega Mas Yul. Enggak usah difoto, enggak usah dianu ya video ya.
0: Enggak usah lah, ngapain juga.
5: Aduh. Terima kasih.
0: Mau ini aja sudah ya. Merinding ya. Aduh. Tersendat ya, cukup panjang nih karena Rasika imbas laka lantas depan SMP seberangnya ya. Seberang SMP Sultan Agung 4 Semarang. Ini tersendatnya panjang banget yang arah masuk kota Semarang, hampir sampai di sudah sampai di Polsek Genduk ya. Jadi untuk karena Rasika yang melintas ekstra sabar saja. Dan ini sudah ada petugas yang ada di lokasi. Jadi untuk karena Rasika yang melintas ekstra sabar saja. Di jalur masuk kota Semarang, ini tersendatnya mulai dari setelah TL Genuk sampai dengan depan atau seberangnya SMP Sultan Agung 4 Semarang. Ada ibu-ibu yang terlindas truk gitu. Hati-hati ya kan Rasika kalau di jalannya. Apalagi nih sepeda motor. Asal mak sliwer-sliwer gitu. Lihat kanan kiri, kalau memang padat ya udah ditungguin aja. Nanti kita lanjut lagi, karena Sika terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebanyak 35 kucing jalanan dikumpulkan pegiat kucing dari wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang untuk mengikuti program sterilisasi dan vaksinasi rabies gratis. Kucing-kucing tersebut dikumpulkan dari sejumlah lokasi mulai pasar, TPS hingga lingkungan pemukiman. Pegiat kucing jalanan Ungaran Ratih Probowati mengatakan, kucing yang selesai disteril tidak langsung dilepas, melainkan dirawat hingga pulih sebelum dikembalikan ke lokasi asal.
2: Kita rawat dulu sampai sembuh, sampai betul-betul sehat, baru kita lepas lagi ke tempat ketika kita ngambil pertama. Jadi ya tidak sembarangan dilepas karena dia kan sudah di tempatnya nyaman, toh. Jadi tidak dikembalikan di mana-mana, tapi di tempatnya kita mengambil.
3: Seperti ini sudah berapa tahun?
2: Sudah lama ya, saya jadi cat lover sejak 2015. Jadi rescue, steril,
3: nanti
2: yang bermasalah, yang skabies, yang bermasalah. Terus kemudian kita sembuhkan, kita steril, kita lepas di tempat kita. Jadi kita melepas kucing tidak dalam kondisi belum steril. Kita upayakan steril dulu.
1: Sementara itu, Dispertanikap Kabupaten Semarang menyediakan 100 layanan steril gratis untuk kucing jantan di dua lokasi. Sterilisasi dilakukan untuk membantu mengendalikan populasi kucing. Selain sterilisasi, Dispertanikap juga menyediakan 600 dosis vaksin rabies. Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus menyiapkan angkutan kota dan pedesaan sebagai feeder Transjekuti yang menghubungkan Jepara, Kudus, dan Pati. Kepala Dishub Kudus Mundir mengatakan angkutan lokal yang sudah ada akan ditata dan difungsikan sebagai pengumpan dari halte ke berbagai tujuan. Jumlah feeder nantinya akan disesuaikan dengan armada Transjekuti yang disediakan. Sementara itu, Orgada Kudus mendorong pelaku angkutan lokal dilibatkan dalam penentuan halte transit dan pola integrasi agar transportasi lama tetap terlibat saat Transjekuti beroperasi. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081-3258-58500. Yang sudah bergabung di TikTok juga terima kasih. Waduh, kaya ono culik-culikan bareng.
1: Apa itu?
0: Culik ae kutune tadi cari rak diejak, giliran diejak kapan-kapan. Ya, ya, ya.
1: Culik ae kutune.
0: Padahal saya di sini terus loh. Tapi dan katanya Bu Nini kesini, gak ketemu saya. Saya di mana?
1: Gak ada, waktu itu gak ada, waktu kesini gak ada.
0: Ah, itu hanya alasan saja kalian tidak mengajakku.
1: beneran gak ada yo. Kemarin ada tamu kesini malah
0: playing victim.
1: Kemarin malah ada tamu kesini malah saya kon temoni, aku tak ngerokok sih. Mana ada begitu.
0: Pas di parane Mas Yuli ndelik emangnya soto. Ndelik soto iki soto ndelik nang Klaten. Heeh. Ah iyalah. Aku emang gemesin. Apaan sih? Aku sese TikTokan iki kok malah ndelik ya. Enggak se berwibawa. Biasanya berwibawa loh aku.
1: Emang bawa apa?
0: Hah?
1: Emang bawa apa?
0: Beri. Beri.
1: Beri.
0: Oke, 081-3258-58500 untuk berbagi informasi. Ada siapa ini?
1: Pak Alif minta info dari Demak mau ke Semarang, ada ketersendatan
0: ya? Ya, untuk saat ini masih ada ketersendatan ya. Imbas laka. Tadi itu ada laka sepeda motor sama truk trailer itu. Ya. Ekor ketersendatan sudah sampai di TL Genuk ini, tambah panjang ya. Sudah ada polisi tadi nunggu dievakuasi. Jadi kemungkinan ya, semoga sih enggak ya. Itu tadi informasinya meninggal dunia di tempat itu. Mm-hmm. Ada ibu-ibu gitu, wanita itu ya, terlindas truk gitu. Di seberangnya SMP Sultan Agung 4 kan Rasika. Arah ke Semarang ya, arah masuk kota Semarang dari arah Genuk. Hati-hati kan Rasika, deketnya ini loh setelah SPBU. Setelah SPBU Lik Gasindo itu. Aduh. Kurang lebih 3 km untuk ketersendatannya. Semoga segera bisa dievakuasi sehingga lalu lintasnya bisa lancar. Semoga ya bisa lewat jalur alternatif, lewat Walter Moncidi untuk kan Rasika yang menghindari kemacetan itu ya. Aduh. Kemudian
1: Pak Pras.
2: Malam Mbak Greta, Mas Doni, Mas Yuli.
0: Iya Pak.
2: Dari gubuk sampai daun ki.
1: Godong.
0: No.
2: Itu perjalanan lancar.
0: Asik.
2: Tidak ada hambatan. Matur nuwun.
0: Asik.
1: Oke. Okay.
0: The gubuk and the dodong is lancar kan Rasika. Tidak ada ketersendatan. Tadi juga sore hari itu di perempatan Karangawen dua arah padat banget, panjang juga ketersendatannya, sekarang menyusut ya. Karena saking panasnya dunia ini sehingga mengkeret. Lalu lintasnya tinggal yang dari arah Semarang saja yang terpantau padat, hanya sekitar 300-an meter saja yang arah ke Gubuk dari arah Meranggen, dari arah Semarang. Kemudian
1: Pak Wendy
3: pasti daerah
0: di atasnya memang belum lah.
3: Resep ya.
1: Resep enggak itu lho Pak Wendy itu lho. Nah.
3: Tuh yang keluar dari patung
0: dia. Enggak apa-apa.
3: Di Ponegoro terpantau antriannya lumayan Ki. Yang di arah masuk jalan meskipun merambat. Terima kasih.
0: Tahu itu pokes wis tahu. Ditenono. Tenang. Padahal kan misal ya dari patung di Ponegoro sampai Ungaran itu kan jalannya pendek aja.
1: Kan masuk tol cepet juga.
0: Kurang lebih 10 km. Bisa ditempuh itu misal 60-80 km sebentar aja.
1: Iya.
0: Apaan nih? Pamer-pamer kayak gitu.
1: Atasnya ada lagi?
0: Hah? Udah tadi.
1: Nah itu?
0: Lampu kan.
1: Oh, lampu kan.
4: Look at the star itu Mas. Yang Adi Tahir tadi ya. Rame ya.
0: Oh iya, yang di Gajah Mungkur tuh. Warung baru kan lagi buka. Di apa sini? Gajah Mungkur apa sini?
1: Esparman.
0: Nah, itu ada warungnya Aldi Taher. Nah itu.
1: Aldi Taher.
0: Ayam goreng basah.
1: Ayam goreng basah.
0: Namanya ya. Hmm. Itu lagi rame-ramenya. Wah, parkir ngantek pinggir jalan itu pas tanjakan ini jelita. Aku pas lewat, aduh. Macet tadi. Kemarin pas waktu awal buka tuh.
4: Itu 24 jam loh, Mas.
0: Edan.
4: Aldi Taher itu.
0: Edan.
4: Terima kasih. Ngeri
0: ya. Heeh. Weh.
1: Berani dia.
0: Ya. Ya gak dia, berani kenapa?
1: Enggak, maksudnya dia berani ambil resiko gitu loh, 24 jam gitu loh.
0: Ya enggak ambil resiko, itu udah dihitung bisnisnya itu. Ayam goreng ya kan?
1: Ayam goreng basah.
0: Enggak mungkin kehabisan ayam di situ. Di menunya ayam goreng basah. Wedan. Wedan.
1: Wedan.
0: Jadi ayam goreng basah. Berarti kayak ini ya, ungkep gitu ya, apa ya?
1: Ya mungkin ya, diungkep tapi enggak, diungkep aja gitu.
0: Ya ya ya.
1: Mungkin loh.
0: Itu biasanya kalau ayam goreng gitu itu isinya ada apa sih yang digoreng-goreng kalau kering?
1: Oh.
0: Godong-godongnya apa?
1: Cukut. Ah, cukut. Eh, kangkung.
0: Cukut, biasanya cukut.
1: Kol.
0: Eh?
1: Kol, ada juga kol goreng.
0: Kayaknya enggak.
1: Enggak. Oh, cukut.
0: Cukut ya, yang paling sering.
1: Cukut itu padahal kenci.
0: Ya kenci digoreng.
1: Kenci digoreng. Kalau salah tiga apa namanya? Bakwan.
0: Tujuh.
1: Bakwan jembak. Eh bener. Eh bener. Coba ngomong orang tanya orang salah tiga.
0: Aku juga kaget.
1: Iya tanya orang salah tiga. Itu bakwan jembak apa? Kayak ini loh.
0: Bakwan.
1: Iya rolade bukan sih.
0: Ya badak ya, itu toh. Bakwan itu.
1: Bakwan. Iya itu.
0: Kaget aku. Matratap.
1: Loh ini ngomongnya bener kok. Ojo kagetan.
0: Itu di mana? Salah tiga ya.
1: Salah tiga.
0: Nah, di. Ya, ya, ya.
1: Terkenal kok itu bakwan itu.
4: Pak jembak loh kayak mbak.
1: Itu jambak.
4: Tapi Mas Juli kagetnya gokro jembak sing liyong. Terima kasih. Kagetnya
0: itu daerah Senjoy ya.
1: Kok Wendy aja tahu. Seneng
0: kok Wendy.
1: Soalnya seneng. Pak Prayitno.
0: Pak Prayitno.
5: Malam Mas Juli, Mbak
0: Kak
5: Reta.
0: Malam.
5: Dan kemana sih Kak? Malam ini sampai jam berapa Mas?
0: Kita buka itu
5: saya
0: sampai.
5: Saya mau pulang dari KIK.
0: Mau sengar pernyataan siapa ya?
5: Itu Serikaton.
1: Oh iya, Pak
5: mau
1: siapa tadi?
5: Acara Serikaton ya? Bersolawat Mas. Hari malam ini jam 8. Terima kasih.
0: Oh iya iya iya, ada acara.
1: Apa
0: ini
1: tadi?
0: Ini mau ke Serikaton. Kita.
1: Serikaton acara bersolawat.
0: Serikaton bersolawat, wes. Serikaton bersolawat, acaranya itu malam ini. Oke oke. Oh ini sudah mulai nih. Nah persiapannya sudah nih. Ada lampunya. Piak piak piak piak piak. Serikaton bersolawat ya, malam hari ini daerahnya ya di Serikaton itu. Oke Pak
1: Pak Prayitno.
0: Kemudian
1: Pak Boartanto.
0: Pak BOBO.
6: Selamat malam kawan Rasika. Selamat malam Mas Yuli dan Pak Greta Putri. Malam hari ini jam pukul 19:20 baru selesai ibadah dari daerah Sambiroto, mau isi BBM dulu.
0: Ha?
6: BBM jenis sego. Cuaca cerah ya di Sambiroto. Maturnuwun.
0: Maturnuwun. Lagi mau cari
1: dari madang. Ibadah.
0: Oh.
1: Dari ibadah.
0: Oh. Terus ngeleh. Orang untuk dus-dusan, boh?
1: Ya enggak lah. Oh ibadah untuk dus-dusan.
0: Lo kan diadakan ya bisa.
1: Bisa, tapi kan kalau di gereja emang ada. Kecuali.
0: Diadakan.
1: Iya kecuali kalau ada apa ujub syukur dari siapa gitu. Tapi memberi snack buat umat Mereka banyak segitu itu. Banyak loh. Sekali Berapa? Misa, sekali misa itu biasanya yang datang ya sekitar seribuan orang.
0: Handang.
1: Eh?
0: Gampang.
1: Gimana caranya?
0: Jadi beliin apa lo?
1: Oh pukis tadi ya satu gitu ya.
0: Ya enggak nasi lah. Bok.
1: Kadang ini lo seribu loh. Seribu orang kalau pas misa.
0: Alah. Beli di situ ada murah tuh.
7: Ya minim 30.000 lah. Kali
1: 1.000 wes. 30.000 kali 1.000 berapa? 30.000.
7: 30.000.
1: Loh, 30.000 kali 1.000 berarti nolnya tambah 30 juta.
7: Enteng. Ya mana akhirnya? Malah nyari makan di luar.
1: Oh iya.
8: Sebenarnya ada dus-dusan.
7: Nah, ya,
8: tapi di luar harus bayar dulu gimana?
1: Itu yang jualan.
7: Kantin namanya. Beli tuku,
1: bukan kantin. Kalau di gereja itu setiap selesai misa itu banyak yang jualan. Buat apa, kayak ibu-ibu apa namanya?
7: Ya pokoknya UMKM gerejanya gitu.
1: Ya pokoknya gitulah.
7: Jadi lari sih. Ya beli, sama aja kan. Keluar jauh-jauh nyari makan juga sama aja.
1: Di situ ada.
7: Ini udah mendukung ini.
1: Ya, tapi kan beda rasanya.
7: Duh. Ya. Nanti kalau sudah dapat makannya apa, Pak? Menunya ya, dikabarin biarkan Rasika bingung, kadang ada yang bingung makan apa gitu. Apalagi kalau mau tanya ke istri, bilangnya terserah gitu kan.
1: Oh,
7: repot
1: iya
7: ya kan?
1: Bener.
7: Jadi biasanya itu gitu.
1: Suka marah enggak kalau misalnya istri bilang mau makan apa? Terserah gitu. Suka marah enggak?
7: Siapa? Maksudnya ya, yang maksudnya bilang terserah itu siapa?
1: Istri.
7: Uh-uh.
1: Kalau misalnya marah, diajak makan
7: aku
1: nih.
7: Enggak pernah marah-marah sama istri, enggak pernah.
1: Apa maksudnya terus apa namanya? Begitu bilang terserah. Terus ya wes kita senangnya misalnya
7: ya nawarin lah, ditawarin.
1: Tapi
7: ini
1: bilangnya terserah.
7: Bebek goreng? Enggak. Gitu. Nanti mie godok? Aduh, kemarin udah makan mie gitu.
1: Terus
7: aduh apa ya? Sego goreng? Alah nasi lagi, karbohidrat nanti berat badanku naik ya.
1: Terus
7: aku sudah menetap di 5 piro ya wingnya. 5-4 gitu.
1: 5-4 terus.
7: Aduh apa ya?
1: Apa?
7: Aku makan. Oke, kita itu pulang.
1: Itu kode-kode kalau itu. Kode-kode. Mentang-mentang malam minggu nih kode-kode.
7: Ya, enggak, aku pulang. Enggak pernah marah gitu. Aku sama istri itu enggak pernah marah. Bukan karena takut istri enggak.
1: Tapi
7: istri yang lebih berani daripada saya. Ada siapa ini?
1: Pak Purwono.
9: Selamat malam Mas Yuli dan Mbak Vita.
7: Selamat
9: Mbak
7: malam.
9: Dong, jalur dari Ungaran sampai Semarang. Kota Lama dan Simpang 5. Mau.
10: Kita harus
7: ngumpul
10: dua
9: loh. Coba toh. Terima kasih.
7: Duit aja dibuang-buang. Bapakmu ki jenis Purwono. Golek duitnya angil ya, jangan dibuang-buang uangnya ya, buat jajan aja. Wah, ini mau ke Simpang 5 sama Kota Lama. Simpang 5. Wah, kita pantau CCTV apakah aktif ataukah nonaktif, apakah hiperaktif. Di itu Simpang 5 lagi.
1: Nah, sekarang udah, kok udah enggak ada kayaknya.
7: Duh.
1: Sudah mungkin dipindah kali.
7: Motor, Bu ya.
1: Dipindah paling.
7: Dipindah?
1: Maksudnya CCTV-nya yang di Simpang 5 mungkin dipindah, digeser gitu loh.
7: Ini di CCTV JPO Jalan Ahmad Yani. Ah, ya gak kelihatan Simpang 5-nya ya. Padahal kan CCTV yang penting di Simpang 5, pusat keramaian gitu. Ah, pasang CCTV. Mana sih? Pokoknya ini padat ya akses ke Simpang 5, terutama Anda yang dari arah Palawan dan lebih-lebih yang dari arah Pandanaran nih. Kepadatan hampir sampai Taman Pandanaran tuh. Nah ini kelihatan teman, jalan Palawan ini. Ini yang arah ke Simpang 5 terpantau cukup padat. Nah, mulai dari Bang itu sendiri ya. Mandiri.
1: Sendiri.
7: Sampai dengan Simpang 5-nya ini terpantau cukup padat. Gitu. Oke, Pak Purwono. Oh, ada lagi.
11: Wah, Mas pindah IPA Mas Yuli CCTV nih.
7: Nah, iya.
11: Mas Julian Rono.
7: Ya, enggak ini.
11: Ya,
1: geser paling.
11: Lancar
1: soalnya sekarang lihat Simpang 5.
7: Ya, aku bilang padet. Enggak. Ya, lancar kalau pas arah turunnya. Oh, yang padet itu di ini. Sultan Agung. Mulai dari setelah Teh Lakpol sampai Taman Diponegoro. Habis itu lancar sih.
0: kepadatan antrean TL apa kayak?
1: Ini Siranda.
0: Polda.
1: Oh, Polda.
0: Itu yang dari arah Siranda itu sampai dengan enggak sampai reservoir sih. Nah, kalau sampai reservoir nanti tengok ke kiri deh. Dulu itu ada yang bunuh diri tuh di sini masuk situ.
1: Bukan bunuh diri, dibunuh katanya.
0: Katanya siapa?
1: Beritanya katanya
0: enggak bunuh diri.
1: Oh, bunuh diri.
0: Nyemplung di situ. Ya, kalau pas lewat macet di situ
1: terus lihat orangnya nengok, berdiri gitu.
0: Enggak, nengok ke kiri pas di reservoirnya.
1: Terus dianya lagi berdiri gitu.
0: Ah, seru tuh.
1: Kok seru?
0: Maksudnya suasananya itu kan agak gelap di situ. Hanya lampu satu di gapuro nih.
1: Terus?
0: Tuh kalau ada sebelah gapuro terus geser sidik. Seru kayaknya.
1: Berarti dia basah kuyup gitu ya.
0: Hati-hati loh, suka nyulik anak itu. Enak-enak papurono berarti.
1: Suka nyulik anak. Kan saya di mobil om gitu. Kan saya di mobil.
0: Sekarang itu hantu-hantu sekarang itu malah bisa naik mobil, bahkan mobil listrik tuh bisa. Apalagi yang naik suka naik sepeda listrik tuh. Ugal-ugalan anak, anak-anak ya, naik sepeda listrik ugal-ugalan tuh.
1: Ada suara
0: pokoknya. Hati lo. Oke, malam Minggu ya, enggak seru lah. Harusnya malam Jumat ini tuh.
1: Pak Soleh.
0: Pak Soleh.
10: Sugeng dalu Mas Yudi Mbak Tita
0: Sugeng dalu
10: Tangkat jalur saking siatang lain nonton kota mawon di jalur pulau berikut
0: kota Matusun. Kota malam? Hah? Hah?
10: Siatang lain nonton kota mawon di jalur pulau berikut
0: kota Malang? Hah? Kota lama mungkin ya?
1: Kota ya, ya mungkin kota lama kali karena kota lama ya? Sudah malam gitu kali.
10: Saking jatenglen nonton kota mawon di jalur pulau berikut di
1: jatenglen ke kota malam. Oh iya. Nah, oh mungkin malam ini mau ke kota lama gitu kali.
0: Malah ribet meneh. Ya arah ke Semarang gitu ya Pak ya. Gitu ya ini tersendat ya. Tambah mundur lagi nih. Mulai dari SPBU setelah jembatan Kalibabon itu. Itu sudah tersendat sampai di depannya SMP 4 Sultan Agung. Itu tadi itu ada laka lantas yang melibatkan motor sama truk. Korban kelindes tuh. Aduh. Ibu-ibu lagi. Tapi ini gue anaknya siapa tuh kayak. Gitu siapa itu yang depan
1: siapa itu?
0: Dia ngambil stiker kali itu.
1: Oh.
0: Di sana deh.
1: Oh iya temuin iya benar.
0: Ya. Kemudian Pak Prayitno.
12: Kopdarnya kapan Mas Juli Mbak Zeta? Ya, ya.
0: Belum ada tanggalnya, cuman ini kawan Rasika sudah mulai survei-survei. Tadi itu sudah ada survei tempat gitu ya. Di mana itu ada di daerah Hotel Padma. Kemudian di Tentrem. Lek ke hotel yang api-api. Ya nggak tahu sih tadi survei di mana Greta yang survei tuh tadi sama Bu siapa ya Bu Nini ya Bu Nuning terus wah banyak lah yang di itu apa namanya di survei gitu. Kemudian ada Pak Wendy.
13: Nih Pak Wan jebak aku nggak tahu Mas jadi Mbak Greta nggak tahu lagi aku pas kayak tahun ini singgu loh Pak Wan tapi sini kelopo degan loh aku ini. Aku lihat kayak saat pamit sama Tiko gue, iya enak pak, di sini kelopong gue, gue makan kok gue. Kelopongnya sih modelnya udah diparut tapi di
0: kupas suwer kan?
13: Gini loh, di apa?
0: Sen, suwer kan?
13: Sendok, di suwer-suwer no. Nah gue. Di apa, nanggu tutup botol, nanggu sendok gue loh. Nah gue. Kayak kali gue aku ngasak ke Pak Wan di sini degan. Terima kasih. Jari ini Bu Dewi jenenge Samarinda Mas. Bener gak? Apa Bu Dewi yang sok tau gini? Terima kasih
0: Samarinda.
13: Kowe mangan apa tuh Mas Juli? Mas
0: hey.
13: Aku ngeleh ini malah aku malah mangan.
0: Ini gak sih Greta Omah tawon apa gini?
13: Masa ya
0: Pikang Ambon ya.
13: Terima kasih
0: Pikang Ambon. Ya namanya tuh kue Samarinda. Kalau sama Bu Dewi saya percaya aja ya. Karena jalan-jalan kemana-mana. Jadi pengetahuannya soal kuliner tahu. Kalau Pak Weni Semarang terus, paling Jakarta itu sewindu sekali ya, 8 tahun sekali ya. Kalau sama Bu Dewi saya percaya, kemarin habis ke Bali ya kan, kemarin lagi habis ke Lombok gitu, kemudian kemana gitu, pasti paham gitu ya. Kalau Pak Wendy ya memang gak tahu ya, ya maklum aja lah, memang jarang keluar, ngumah atau ngumun, no lampu, pemasangan lampu di RT-nya, kampungnya aja. Nah udah, itu aja pikniknya di situ. Wah bagus ini. Kemudian Pak Fauzan, kalau istri bilang terserah perlu dipahami nadanya dan intonasi. Iya, serah gitu. Nah, serah. Terserah. Terserah. Nah, biasanya gitu. Itu ngamuk itu. Sering ya Pak Fauzan gitu ini. Pak Bowartanto.
14: Mas Yuli, Mbak Greta Putri ini, yes. Dari Sambiroto, saya mau menuju ke arah Simpang 5 dulu, tepatnya di daerah Jalan Pahlawan. Ada kepadatan ini barusan. Mm-mm. Saya kok agak kurang nyimak ini. Turun.
0: Ya mulai Bank Mandiri itu aja, setelah bundaran air muncrat aja. Yang tersendat itu, Pak. Aduh. Kok aduh enggak bisa diputer nih.
14: Mau ke Gedung Graha Rimba Raya, Mas. Ada pasar produk-produk Eiger promo, Mas.
0: Oke, dah. Loh, kok gitu? Oh, di Rimba Raya. Rimba Raya lebih ya. Rimba di Jalan Pahlawan lagi ada bazar juga ternyata. Ini banyak bazar loh. Ya, tadi di Sampokong juga ada bazar Pak Bowartanto tuh. Di ini Graha Rimba juga iya. Apalagi di Graha Rimba itu juga ada kopi tuh, Fore itu di situ. Ya. Ini di Jalan Gergaji Palem ini terpantau padat juga nih ternyata. Oh, pada ke situ jangan-jangan tuh. Kok jarang ya Pengadilan Tinggi atau Mapolda ada bazar itu jarang ya. BI itu di depannya itu. Yang sering kan kantor gubernur, dewan juga ikutnya, seringnya kantor gubernur gitu ya. Kantor sing jarang mono ngadake acara iki piye to? Piye to? Ya ada biar dijadwal gitu, hari Senin siapa? Misal Mapolda hari Senin, Selasa sebelah ya toh, pengadilan pengadilan apa itu? Tinggi gitu ya. Kemudian Rebo sebelah Graha Rimba gitu. Kemudian Kamis Jumat Sabtu. Itu ada kantor gubernur, DPR gitu. Itu kantor apa lagi ya? BI kapan? Itu ada Telkomsel kapan? Dinas Tenaga Kerja kapan? Jadi tiap hari itu ada gitu. Biar ada manfaatnya gitu ya. Selain untuk administrasi aja. Saya setuju tuh kalau

0: Ah, jadi gubernurnya. Wah, semasa acara mendino. Kemudian Pak Prayogi sudah di depan. Ini Pak Prayogi nih. Ini Pak Prayogi. Makanya tadi, loh, katanya mau mampir, mau ke Solo 3 apa mana ya? Mau ke Solo 3, katanya mau mampir kok enggak sampai-sampai. Wah, jangan-jangan kesasar. Taunya ke radio sebelah. Ternyata sudah sampai. Oh, tadi anaknya, tak kirain Benny tadi. Anaknya siapa tuh, ganteng itu. Ternyata bukan, ternyata anaknya Pak Prayogi, ganteng ya. Lucu lah. Mirip aku waktu muda dulu. Waktu ya sekecil itu aku, wah aduh. Ya. Sekarang memang bibirnya gini karena dulu saking gemesnya ya ibu-ibu komplek itu, saking gemesnya biasanya kan pipi ya yang dia gemes unyu-unyu gitu kan. Ini enggak, bibirku yang gemes-gemes gitu bibirnya.
1: Akhirnya, mana ada orang itu Pak Prayogi Junior itu ganteng, putih, lain, mulus.
0: Dulu aku gitu.
1: Mana ada, enggak ada.
0: Kemudian enggak terawat.
1: Enggak beda. Apa namanya? Kalau putih dari bayi itu gedenya juga akan putih.
0: Nah, belum tentu.
1: Ih, bener.
0: Belum tentu.
1: Kok bisa belum tentu?
0: Ponanku. Kamu lihat anaknya Mas Benny. Dulu tuh putih itu. Dulu waktu bayi putih. Habis itu hitam gitu.
1: Oh iya.
0: Ya itu karena ini karena saya sih perawatan aja. Enggak terawat.
1: Kan, ini kan papahnya juga putih.
0: Mamanya putih.
1: Jadi kan memang gennya itu putih.
0: Oh, lahirnya pas 17-an mungkin. Kena labur.
1: Pak, jangan dengerin ya Pak. Wong pucah ganteng-ganteng kok diundang ke kenal aku.
0: Anaknya namanya siapa ya Pak? Prayogi ini anaknya namanya siapa tuh?
1: Oh iya, saya tadi gak nanya, buru-buru soalnya tadi.
0: Namanya gak peduli.
1: Aduh, siapa Pak Prayogi?
0: Kok ke belakang-belakang ngapain ya?
1: Mau nebeng, mau numpang ke kamar mandi.
0: Oh, pipis, si kecil.
1: Si kecil.
0: Apa bareng sama Pak Prayogi? Ayo kita pipis nak. Oke, ayo. Lama-lamaan yuk.
1: Aduh.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Aku menang ayah. Dikali. Aduh, kelingan anakku. Oke. Pak Prayogi, terima kasih sudah berkunjung di studio yang ala kadarnya ini ya. Yeah. Nah, namun membawa manfaat dan berkah luar biasa.
1: Jadi ini kan
0: bawa apa tadi itu?
1: Jadi kenyang kan?
0: Belum.
1: Oh, belum.
0: Oh, iya.
1: Itu baunya.
0: Kau baru naruh, saya masih siaran. Oh, iya. Kau yang nemuin jangnya tinggal separuh.
1: Oh, udah tadi udah.
0: Apa tuh?
1: Apa namanya, udah seperempat gini udah saya ambil,
0: udah
1: saya makan. Soalnya aromanya enak, terus empuk, legit.
0: Kamu
1: gitu.
0: Kamu bilang aja apa itu.
1: Ya biar bayangkan dulu. Terus berminyak, ya kan.
0: Wah, itu mau gampang. Kalau manis?
1: Iya dong.
0: Ah, kalau manis itu...
1: Kejunya lumer.
0: Alah, gampang itu.
1: Apa?
0: Bakwan jebak.
1: Gak dapat pukis dari Pak Wendy itu dapat martabak manis.
0: Oh,
1: Pak Wendy mah ditungguin dari tadi.
0: Saya temanku sekarang Pak Prayogi ya.
1: Iya,
0: aku malas sama temenan sama Pak Wendy. Udah jarang kesini ya.
1: Iya, ditungguin pukis yo gak nyampe-nyampe.
0: Habis ini kalau ada WA, biar... Sudah kerit aja.
1: Diskip.
0: Udah biru gitu aja. Nggak, tapi gak dibaca gitu, gak usah. Mengiming-imingi pukis setiap budi. Semua orang tahu di situ ya.
1: Berarti gak bolo nih.
0: Nah, enggak lah, males aku.
1: Bolo.
0: Males.
1: Males.
0: Aku bolonan sama Bu Dewinya aja lah.
1: Iya, siapa tahu nanti
0: sering
1: bisa
0: jalan-jalan.
1: Bisa jalan-jalan bareng sama Bu Dewi kan? Siapa tahu kan?
0: Ya, tahu siapa?
1: Iya, siapa tahu bisa ke Mandalika sama Bu Dewi. Iya kan?
0: Ambil gini. Mandalika.
1: Mandalika.
0: Ya ya. Oke, terima kasih ya Pak
1: Prayogi.
0: Prayogi sudah mampir di studio.
1: Pak Wendy.
0: Ah, males.
1: Kasian nanti ngapain
0: dia. Nah. Siapa ini?
1: Pak Soleh.
0: Pak Soleh.
2: Iya, matur nuwun.
0: Apa matur?
2: Latina, kok dari jauh-jauh aku Jin ya mas.
0: Aku Jin?
2: Gak bisa pergi jauh-jauh soal.

0: kontrolnya ke Karyadi tuh. Waktu terus? Istriku juga kesana, ketemu. Ya kan?
1: Terus?
0: Cerita. Ya, kan lagi praktek tuh, masih praktek dukun gitu.
1: Oh, Pak, jadi di dukun.
0: Ya. Oh. Habis itu, wah kemarin itu aku sekarang itu agak susah mas. Ini mau nyantet atau apa gitu, nyuruh jinnya bingung. Sudah dikasih foto ya, sudah dikasih foto tuh. Disuruhlah jinnya itu pergi sana, santet orang itu.
1: Gitu.
0: Sampai sana bingung, yang mana orangnya? Ternyata fotonya pakai filter lagi.
1: Ya gak ketemu kan pakai filter.
0: Bingung, ini kok putih, yang ini kok hitam. Jinnya bingung, yang mana ini, balik lagi tanpa hasil. Tuh, udah. Foto apa ya?
1: Pakai filter ini.
0: Kader.
1: Pake filter.
0: Kader nih.
1: Iya, kader. Udah pakai filter itu.
0: Yang penting bukan jasa sewaan ya, Pak ya. Ya sewa sih enggak apa.
1: Enggak apa-apa, nanti kan dikembalikan.
0: Ini mungkin yang lihat di TikTok bisa lihat nih. Pak Soleh itu kayak apa ini tadi? Kayak gitu itu ya. Bagus nih, merah, pakai jas merah.
1: Jas merah, dasinya hitam.
0: Nah, pas dibuka ya kan, kerannya kan hitam tuh. Wah. Magang di Indomaret. Untung penumpangnya gak tahu bahasa Indonesia. Seringnya kan Pak.
1: Iya, bahasa Mandarin, seringnya.
0: Hokian itu. Kalau sepertang itu bahasanya Hokian tuh.
1: Pokoknya ngomong apa, Pak Soleh cuma ngomongnya Xie Xie, Xie Xie, udah gitu.
0: Wah ini lah.
1: Xie Xie, wah ini.
0: Kemudian
1: Ibu Nini, Kowen, Mas Yul, Mbak Gre, Ma'am Pika Ambon seko Medan. Iya, Pika Ambon dari Medan.
0: Palsu berarti ini, bukan dari Ambon.
1: Dari Ambon.
0: Justru sengaja Ibu Nini.
1: Iya memang.
0: Oh tenang tuh, perasaan.
1: Iya.
0: Perasaan.
1: Perasaan gak enak ya?
0: Enggak.
1: Apa, aromanya apa?
0: Kayak berpasir itu. Ada kriuk-kriuknya.
1: Oh ya, berarti ada crunchy-crunchy-nya gitu kan.
0: Dari dump truck ini.
1: Dari Medan, wong seko Medan.
0: Ditaruhnya. Kena deh. Pasir-pasir apa-apa. Untung enak.
1: Untung enak.
0: Gak enak. Ah.
1: Oke. Okay.
0: Saya tambahkan deh.
1: Ya aku tak ngobis sih.
0: Lagu dulu ya. Gimana? Boleh ya? Lagu ya.
1: WA aku di setel. Coba mana ada bisa WA di setel.
0: Enggak mau.
1: WA aku dulu.
0: Enggak usah. Biarin. Masa lu. Apa sukanya pamer. Ini kayak Bu Nini gitu. Bikang apa?
1: Iya, apa? Bikang Ambon, Bikang Ambon. Ada
0: pisang
1: fakta.
0: Goreng. Pisang goreng. Gitu.
1: Pisang goreng, Bikang Ambon. Ini Pak Wendy cuma video toh.
0: Pak Prayogi.
1: Martabak manis.
0: Kue Bandung dari Bandung, jauh-jauh ke sini. Jauh-jauh.
1: Betul, betul.
0: Mau ke Salatiga.
1: Kue mbiyen wis tau tak tukok. Bian itu tahun berapa?
0: Kapan?
1: Tahun berapa? 2000 ini 2026 loh, 2026.
0: Dasar.
1: Orang nitik katanya. Lo di titik mas, titik. Titik dulu titik.
0: Dibisukan aja nih WA-nya nih. Males aku. Lagu aja lah.
1: Ya wis ke lagu udah 45 menit loh.
0: Ngomong asu ini.

0: kota. Rasika.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
7: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
8: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
6: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
7: Boleh.
6: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
7: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
8: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
9: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
10: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
11: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
12: Aman, yang penting.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Penumpang BRT Trans Semarang mulai tahun 2027 nanti akan beralih dari pembayaran tunai ke non-tunai. Penerapan dilakukan bertahap dengan koridor 1 rute Terminal Mangkang Penggaron menjadi percontohan. Kepala BLU Trans Semarang Hari Setyo Yunanto bilang, digitalisasi pembayaran dilakukan untuk mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan pembayaran di lapangan. Sosialisasi terus dilakukan termasuk pendampingan bagi penumpang lansia yang kesulitan menggunakan sistem non-tunai. Sementara itu sejumlah halte koridor 1 juga disesuaikan untuk mendukung operasional bus listrik low deck agar akses penumpang lebih mudah. Kepala Dishub Kota Semarang Danang Kurniawan menegaskan perubahan ini bukan untuk mengejar PAD tapi membangun kebiasaan baru dalam layanan transportasi publik. Data kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan menjadi sorotan karena menjadi dasar penentuan penerima bansos dan jaminan kesehatan. Dinsos Pekalongan mencatat dari 1.044.351 jiwa yang terdata, sebanyak 560.851 jiwa atau masuk desil 1 hingga 5. Kelompok itu menjadi sasaran utama perlindungan dan jaminan sosial, termasuk penerima PBI-JKN. Sementara untuk PKH dan BPNT, sasarannya berada pada desil 1 hingga 4. Dinsos juga mencatat 75.421 jiwa masih berpotensi diusulkan sebagai penerima PBI-JKN. Wakil Ketua DPRD Pekalongan, Sumar Rosul, menekankan data harus terus dimutakhirkan dan disinkronkan agar bantuan dan jaminan kesehatan tepat sasaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Karena Sika masih di jalan raya, terima kasih yang sudah berbagi informasi di 081325858500. Terima kasih juga yang lihat kita di siaran TikTok kita di Rasika Radio Rasika.
1: Iya.
0: USA.
1: Gimana, masih ada yang marah-marah?
0: Enggak.
1: Enggak ya. Ya. Ya sudahlah. Ya,
0: gua ada Wah si Min, Bah Min ini, hey, kapan ngopi bareng gue langsung aja nih. Mas Ari Salehu, aduh, wah swimen tuh pagi, zaman DC gitu.
1: Tahun 2000.
0: King. Ada siapa ini?
1: Pak Bo Artanto.
0: Weh, kebimbangan di tanggal tua.
2: Ini masih ULI Mbak Greta.
1: Rimba Greta.
2: Bingung di tanggal tua ini.
1: Oh.
0: Melebu ae.
1: Diskonnya sampai 60%. 60 loh.
0: Titip, Pak. Yang 15 liter ya. Backpack yang 15 liter.
1: Tuh,
0: kecil Pak, aja.
1: Kecil aja. Pak Triwijanarko.
3: Selamat malam, Mas Juli.
0: Malam.
3: Informasi Jalan Kaligawiraya arah yang ke Semarang. Terjadi kemacetan cukup panjang ya.
0: Betul.
3: Tadi karena ada laka ya. Laka di setelah jembatan tol Kaligawi. Tadi sih sudah ada petugas ya, sudah ada ambulans sama polisi.
0: Ini mungkin Pak Tri.
3: Cuma
0: dari
3: tadi saya melintas dari arah Semarang ke Kaligawi itu macetnya udah sampai sekitar Kebangan Om yang arah ke
0: Semarang.
3: Ya.
0: Genuk tadi.
3: Demikian informasinya, terima kasih.
0: Yep, terima kasih informasinya. Itu tadi kurang lebih 1 jam yang lalu itu adalah kelantas melibatkan pengendara sepeda motor ibu-ibu sama truk trailer. Jadi itu sampai kelindes tadi, meninggal katanya. Hati-hati ya. Kemudian
1: Pak Purwono.
0: Pak Purwono.
4: Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Iya.
4: Perjalanan sampai di PT Mas ya, Mas Yuli, di tanjakan PT Mas arah ke Semarang ada truk patah as ya, Mas Yuli, di lajur sebelah kanan. Sedikit menimbulkan ketersendatan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya. Pokoknya di setelah Mapolres Semarang ya, arah ke Semarangnya atau arah ke utara, ini ada truk yang patah as. Tadi sih tidak menimbulkan kemacetan, cuman ini sudah mulai ada kepadatan, tapi nggak ada ketersendatan sih, perlambatan saja. Kemudian
1: Pak Prayitno.
5: Mas Yuli, Mbak Greta, Norasika. Selama saya mendengarkan radio itu enggak ada yang radio seheboh di Rasika ini ya. Berdua malam-malam jadi guyonan. Selamat melaksanakan tugasnya. Terima kasih. Mas Yuli, Mbak Greta, saya sudah sampai Serikaton. Mau ikut solawat.
0: Serikaton bersolawat.
5: Menjalankan kewajibannya panjenengan semua sehat. Nanti pulang sampai di rumah selamat. Terima kasih.
0: Amin. Aduh, pulang jadi selamat.
1: Ya, alhamdulillah pulang jadi selamat. Terus
0: ada siapa ini?
1: Pak Wendy.
6: Untuk.
0: Oh, udah cukup. Ini siapa nih, Pak Agus? Kemudian ada
1: Ibu Listiani, siaran nukok-nukok ke WN Radio Woco, pemenang lagu nira di puter.
0: Enggak gitu.
1: Pengecualian, Bu.
0: Nyanyi untuk Wendy aja.
1: Iya. Ini Mbak Agatha ini, seru sekali di gerbang Greta Cekikian, jadi ikut ketawa.
0: Terima kasih.
1: Oke, Pak Arif. Ya, ini Rasika FM.
0: Iya, Rasika.
1: Bu Nini.
0: Bu Nini.
7: Mas Yuli, Mbak Greta, aku kirim voice note. Nadene rodo suara bantal. Biar lebih
0: turah-turu aja.
7: Gemes. Alah. Ayo info dari KITB ke Hotel Fatma. Exit mana yang enak? Sing ora macet. Sudah tidak berdaya. Mbak Kri, Mas Yuli, tahu nggak doanya orang malam minggu jomblo? Tahu nggak?
1: Gimana doanya, Bu?
7: Doanya, doa mau tidur. Ruwe lah.
0: Bismillah Allah.
7: Rasa
0: Allahumma ahya
7: berhadap malam minggu. Be, siapa mau cere? Be suami. Suami ini sopo. Masuk. Suami ini orang.
0: Alah. Ya orang lah. Sapi. Malah repot. Jauh mau. Yuk keluar yuk. Mau. Nah kecuali ada suami yang diajak istrinya. Ya keluar yuk mumpung malam ini. Mau ya ki sapi.
1: Sapi.
0: Mau. Ya. Doanya itu banyak tuh yang jomblo tuh. Muka-muka dan hutan tapi kayak ya pas orang musim kemarau. Ya, doanya minta jodoh aja.
1: Ya. Oke.
0: Okay. Ya, ya, ya. Kemudian
1: Pak Bagus Aditya.
0: Pak Bagus Aditya.
6: Bagri menginformasikan ada penutupan jalur ya, jalan ya. Yang menuju ke arah Manoreh. Di TL Sampangan itu nggak bisa ke kanan karena ada proyek pengaspalan jalan Menoreh.
0: Oke.
6: Jadi harus muter dulu ke Taman Sampangan, terus muter dulu masuk gang, nanti bisa tembus di Menoreh 3. Ngaspal kaya Yahmini, ngaspal kaya orang tengah wengi apa piye. Padahal di situ jalurnya padat banget loh Mas Yuli Mbak Gril. Untuk yang ke arah dari berarti dari arah Taman Kelut itu lampu merah Sampangan ke kanan tidak bisa karena ada proyek pengaspalan. Begitu Mas Yuli Mbak Gril, matur pun ya. Sugeng dalu.
0: Yeah. Kadang gitu ya. Maksudnya gini, ini sudah malam.
1: Iya.
0: Ya kan? Sudah dikerjakan, udah bagus lah dikerjakan ya. Nanti enggak dikerjakan, wutalane elek. Koyok mblek.
1: Enggak gitu sudah, juga kali. Oh, dalane elek koyok mblek melenyok dong.
0: Lah ya.
1: Melenyok.
0: Ya gitu ya. Ya di ya udah lewat dinikmati, aja gitu.
1: Ya,
0: lewat
1: dinikmati.
0: Aja mau muter mau dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai enggak ada apresiasi. Terima kasih ya sudah dikerjakan gitu jalannya. Bagus ini mulus gitu. Enggak ada kayaknya.
1: Enggak ya. Sih.
0: Rata-rata jarang, pas pengerjaan gitu.
1: Tapi ya, ada loh kawan Rasi kayak mengucapkan terima kasih. Ke Dishub ya. Pas perbaikan jalan itu Pak Michael Arka, salut saya sama Pak Michael Arka. Dia laporan jalannya rusak daerah Mangkang langsung diperbaiki sama Dishub, langsung mengucapkan terima kasih.
0: Yang ngerjain bukan Dishub kali.
1: Yes, pokoknya itulah. Ya pokoknya jalannya langsung diperbaiki gitu loh.
0: Ya harusnya gitu, harusnya ada ucapan terima kasih lah sudah di aspal gitu. Apalagi kota Semarang kan banyak tuh jalan-jalan di kota rusak. Semarang itu banyak. Enggak yang rusak maksudnya jalan itu banyak di Semarang itu. Menoreh, Kelut, Papandayan, Simongan seberang kali. Wah. Ya, ini gitu sudah dikerjain ya udah lewat aja lah. Kalau memang ditutup ya udah muter-muter aja. Kalau memang arahnya ke sana nanti udah tahu ada pengerjaan ditolak aja. Kalau malas muter itu, kalau nggak malas ya sudah lewat aja. Ini kerjakan sudah malam dikerjakan.
1: Saat orang sudah banyak yang istirahat.
0: Kan jam 4 tuh rush hour jam pulang kerja itu. Ya aku sesuai masak deh.
1: Iya Pak Wendy.
8: Perjalanan saya sampai di beloan ke bukit. Kencana yo tadi di sekitaran mana? Sikir Benca, Sikven, masih terpantau lancar ya Mas Yuli Mbak Grita.
1: Oke.
8: Ini mau melewati Dinar. DJ Dinar Candy. Terima kasih.
0: Bukan Dinar Mas itu ya.
8: Mas, Dewi kisah senang bareng kok. Gue kuro panganan kok. Aku buat juta kayak gitu. Juta kayak. Terima kasih.
0: Ya, jangan gitu dong, gitu aja marah.
1: Jangan marah Pak Wendy, tua.
0: Meskipun sudah emang tua, tambah tua loh.
1: Jangan-jangan nangis ini di pojokan.
0: Enggak mungkin nangis ya.
1: Nangis lah, kok saya dianak tirikan gitu. Yang lain di play semua, saya gak di play.
0: Mungkin iya, mungkin anak tiri mungkin. Tanya aja dulu sama bapaknya.
1: Oh iya, iya mungkin
0: benar. Ini lagi ke tempat orang tua ya.
1: Oh iya, iya.
0: Di Bukit Kencana. Ya ya ya, Pak Su Projo, weh pendengar lama nih.
1: Lemah teles, weh tadi ada yang ngomong lemah teles, Pak Wendy kok bisa ngomong lemah teles?
0: Becek.
1: Oh becek. Pak Soleh.
0: Iya, tadi tuh ada laka. Arah ke Semarang, iya arah ke Semarang. Itu tadi kan saya sudah kasih tahu tuh. Mulai dari TL Genuk. Sekarang TL Genuk ada antrian panjang nih. Sampai di dulu Rodeo, Pokpan ya. Mulai Pokpan sampai dengan TL Genuk. Ini yang arah masuk Semarang ya. Dan masih ada kepadatan di sekitaran TL Terboyo. Arah masuk ke Semarang juga. Tapi untuk lakanya sudah dievakuasi.
9: Zul, Mbak Adri, saya pas lewat Kaligawi yang tempat telaga itu masih ada motornya, tapi sudah dinaikkan.
1: Oh, sudah dievakuasi.
9: Mobil Pak Polisi, sama ada Pak Polisi. Pak Polisi masih di lokasi kejadian.
0: Ya, biasanya
1: lama ya.
0: Identifikasi kereta lakanya itu gimana? Nanti kan di garis-garis itu apa?
1: Abang, kayak ini di gambar gitu kan,
0: pakai putih itu. Dia identifikasi kasih putih-putih itu, kapur popo. Hati-hati ya karena sih kayak, duh nyawa itu memang di jalan raya itu kayak murah sekali. Kemudian
1: Pak Herdian.
10: Selamat malam Mas Yuli.
0: Selamat malam.
10: Ungaran Semarang via Gunung Pati. Seperti biasa, jalannya ramai lancar.
0: Asik.
10: Aspalnya baru Mas.
0: Nah iya.
10: Nah sekali jalannya.
0: Terima kasih gitu.
10: Alhamdulillah akhirnya merasakan jalan
0: kasih,
10: yang enak. Selamat malam.
0: Nah, terima kasih.
1: Terima kasihnya Pak. Mana?
0: Terima kasih. Nah sudah dikerjakan nih jalannya jadi bagus. Gunung Pati kan kemarin juga viral tuh jalannya banyak yang rusak.
1: Iya terus diperbaiki semua jalannya Gunung Pati.
0: Bagus lah. Lagi mendekati pemilihan kapan?
1: Masih lama.
0: Ini Sarte Slawi Yuto ning Semarang. Tak duite.
1: Iya, kok Wenki jane meneh kemana toh kok ora tekan-tekan.
0: Sudah sampai. Kalau sudah tidak mengudara berarti sudah sampai di rumah mertua apa orang tua toh?
1: Orang tua.
0: Ya di
1: Merican.
0: Di isolasi ya di sana ya. Dijauhkan dari cucu-cucunya, kasihan ya. Deketin Depin rumahnya. Kemudian
1: Pak Lutfi.
11: Loh, jam ya gini kok masih ada
0: suara. Oke, kita Mbak pamit.
11: Mbak Greta, Mas Yuli, ini habis acara di Sampokong mau balik ke Ungaran. Gimana jalur konven? Aku mau meh lewat Sampangan meh, munggah lewat Dewi Sartika naik sekarang itu, untung feelingku
0: tepat
11: api terus bablas ya, jadi ternyata memang di Menoreh baru ada pekerjaan ini, baru sampai Gajahmungkur ya Mas. Matur suwun
0: sampai di Gajahmungkur. Wah pada turun kota Semarang semua. Pak Lutfi naik ya, pulang ya?
1: Pulang.
0: Oh iya iya Pak Lutfi pulang nih. Gak mampir banyak bazar tuh di Sampokong. Terus di Rimba Graha.
1: Rimba Graha.
0: Itu ada banyak bazar juga. Kemudian Simpang Lima. Ada. Terus ada.
1: Apa?
0: Di Kudus. Oh, di Kudus ada Setiapin sama Guyon Maton. HUT ini puncaknya ini. HUT Kabupaten Kudus. Kemudian.
1: Pak Wendy.
0: Oke kita lewati.
12: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Iya.
12: Ini perjalanan sudah sampai di Bukit Kencana. Kencana yo. Melu ngomain Depin. Depin yang studio apa neng?
0: Studio lah.
12: Omah Mas.
0: Studio. Terima kasih.
1: Kan tadi saya bilang menangis neng kocok.
0: Waduh bahaya nih tinggal sendirian istrinya di rumah. Jadi Depin ditelepon. Jangan di.
1: Samperin Pak Wendy.
0: Ah hati-hati sama orang itu. Mending. Hati-hati, Pin. Tenang, dong. Ya, nanti kita lanjut lagi ya. Karena...

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
6: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Nggak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
9: Menyelami makna di balik peristiwa.

0: Insight, menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: C.S. Lewis, penulis dan akademisi Inggris yang dikenal lewat The Chronicles of Narnia, pernah bilang gini, "It is not your business to succeed, but to do right. When you have done so, the rest lies with God." Bukan tugas kita memastikan diri selalu berhasil, tapi melakukan apa yang benar. Setelah itu, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Kawan, menariknya pesan tentang melakukan hal yang benar ini terasa sangat relevan dengan sebuah pidato yang belakangan ramai diperbincangkan di Indonesia.
2: Bapak Presiden, saya tak ngomong agak enggak enak ya Pak. Sorry ya. Andai kata Pak Prabowo hari ini enggak datang, nah ini, muka saya taruh di mana? Akhirnya saya harus cari muka. Sekarang banyak orang yang cari muka. Betul. Orang enggak punya ijazah, cari ijazah. Orang enggak punya nama, cari nama. Orang enggak punya uang, cari uang. Orang enggak punya jabatan, cari jabatan. Orang enggak punya muka, cari muka. Ini kok tepuk tangan tidak pada waktunya. Sorry. Tidak keluar dari kata-kata iman, Islam, ihsan. Sesuai dengan ijtihad para pendiri.
1: Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, dalam peringatan 100 tahun Gontor di hadapan Presiden Prabowo, menyinggung kebiasaan cari muka. Dia menyindir orang yang sibuk mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak dimiliki. Mencari ijazah, mencari nama, mencari uang, sampai mencari jabatan. Potongan pidatonya kemudian ramai di media sosial. Tetapi kawan, kalau kita tarik lebih jauh, ini sebenarnya bukan cuma soal pejabat. Ini soal kita semua. Di kantor, pernah nggak kita bekerja keras karena memang tanggung jawab atau karena ada bos yang sedang melihat? Lalu di lingkungan sosial, kita membantu orang karena tulus atau berharap dianggap paling baik? Bahkan di media sosial, apakah kita melakukan kebaikan karena memang ingin berbuat baik atau karena ingin mendapatkan pengakuan? Nah, disinilah integritas menjadi penting.
3: Integrity isn't just about honesty, it's about consistency between what we say and what we do. It's about making decisions based on values, even when no one is watching. When we lead with integrity, we create trust. And trust is the foundation of every successful relationship, every successful team. Without integrity, leadership is hollow. With it, we build something lasting.
1: Integritas bukan hanya soal tidak korupsi, bukan cuma soal tidak menerima suap. Integritas adalah ketika apa yang kita katakan, apa yang kita yakini, dan apa yang kita lakukan tetap sejalan, bahkan ketika tidak ada orang yang mengawasi. Dan persoalan ini bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. KPK terus menyoroti pentingnya integritas dalam tata kelola pemerintahan. Bahkan KPK menyebut penguatan integritas adalah fondasi kepemimpinan dan masih menemukan adanya titik-titik rawan korupsi di sejumlah institusi. Artinya, sistem yang bagus saja belum tentu cukup. Aturan boleh dibuat sebanyak-banyaknya, pengawasan boleh juga diperketat, teknologi boleh semakin canggih. Tapi kalau manusianya masih punya pikiran, bagaimana saya bisa terlihat baik, bukan bagaimana saya bisa melakukan hal yang benar, maka celah akan selalu ada. Dan mungkin inilah bagian yang paling relate buat kita. Integritas seringkali diuji bukan ketika kita menghadapi pilihan besar, tapi justru ketika ada kesempatan kecil untuk berlaku curang dan tidak ada yang tahu. Jadi mungkin pertanyaannya sederhana, kalau tidak ada yang melihat, masihkah kita melakukan hal yang sama? Dan sekali lagi menggarisbawahi pesan C.S. Lewis, tugas kita bukan memastikan selalu berhasil. Tugas kita adalah melakukan yang benar. Bagaimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: kemarin kan gara-gara ada rektor yang ketangkep Unsut apa
1: itu. Oh iya, Unsut. Heeh, Unsut.
0: Itu untuk menghapus korupsi di kampus katanya gitu. Ini nanti lintas kementerian akan dibentuk tim khusus.
1: Aduh, pelikin.
0: Ya, apa?
1: Ada
0: oh, PLT untuk jomblo. Oh, yang jomblo ya 50 ribu. Gua opo, gua tuku pulsa.
1: Pulsa gak cukup sekarang.
0: Saya ketahui cukup lah.
1: Buat kuota itu minimal 100.
0: Saya ketahui cukup lah. Itu bisa 28 hari.
1: Tapi 15 GB itu cepat habis. Ya diirit. Aduh. Ya enggak mungkin diirit wong namanya kuota kok ngirit. Tapi piye carane?
0: Ya ada. Ngirit di jami.
1: Jami.
0: Apa ini, Pak?
1: Pak Wendy?
2: Yo, Mas. Omae tepin sing di, Mas. Tinggi.
0: Ah, iku.
2: Pilih tepin apa tutugi?
0: Ya.
2: Wes sing di, Mas. Aku lali omae tepin. Ah, nek kuwi kan invas, Mas.
0: Oke.
2: Nek tepin main dia. Terima kasih.
0: Lagi pertemuan bapak-bapak tuh.
1: Bapak, melu.
0: Bapakmu suruh kumpul. Kumpulan atau kumpulan. Kemudian
1: Pak Lutfi.
3: Sampai kagok ya Mas yang arah naik rame lancar.
0: Oke.
3: Ini masih lewat kafe yang di dekat Taman Diponegoro yang kemarin saya cerita ada promo 1 rupiah.
1: Wes. Oh, yang kopi itu.
3: Sampai kapan toh? Cek rame menik malam ini. Saya tak pulang nanti terus ngopi ngudak kapal api, masih ada 2 renteng. Mungkin lebih dari 1 rupiah tapi kita lebih enak naik ngopi di ngarep omah ya Mas. Sudah mendekati Akpol, masih lancar.
0: Oke, sudah sampai di Akpol. Taman Diponegoro sudah kembali lancar ya, tadi memang padat ya, terutama yang dari arah Sultan Agungnya sih. Sekarang masih simpang 5, padat ya. Alhamdulillah lah. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
4: Setelah dari Geraha Rimbaraya, sekarang beneran mau ngisi BBM jenis sego, Mas. Di sekitar jalan Gajah. Tapi bukan Gajah yang biasanya ya, tapi jalan Gajah Raya.
0: Apa?
4: Tadi di sekitar Jalan Pahlawan ruame, Mas. Tapi karena saya tidak sampai ke simpang limanya, ya masih kondusif lah. Maturun.
0: Roka chicken.
1: Alah. Itu buat anak-anak.
0: Ya kan bawa anak-anak. Apa Pak kalau di mana? Gajah. Nyarinya apa? Di situ apa ya? Sego.
1: Ya yuk sego, sego apa? Ini penyetan. Lamongan.
0: Nah. Yang terkenal situ apa ya? Apa Pak? Nyari apa tuh Pak? Di Gajah.
1: Penasaran. Nasi ayam bukan ding, kalau nasi ayam di Gayam ding.
0: Gayam.
1: Bukan Gajah, nasi ayam di Gayam. Nasi ayam di Gayam.
0: Ini ya di Gayam.
1: Ah, di Gayam.
0: Oke, kemudian
1: Ibu Nini Malming kok jalan tol sepi ini? Apa aku salah jalur?
0: Ya mungkin. Ya enggak ya bener. Emang pernah rame. Rame itu kalau pas begini.
1: Mudik
0: gitu. Kalau yang paling rame itu tol Semarang Solo itu rame.
1: Rame banget kalau itu terus rame.
0: Kelihatan tuh dari tempatku itu pas tanjakan arah ke Bawen itu pateng kerlip pun lagi. Oke. Ini masih lancar ya. Keluar tol Jatingaleh juga lancar. Ke arah Padma via Sultan Agung ini juga lancar. Cuman ya biasalah kalau di sekitaran TL Akpol agak sedikit padat. Ketemu keramaian. Ya nanti ada itu keramaian itu setelah keluar tol. Kalau tol ya sepi. Kemudian
1: Pak Wendy.
5: Bapakku gendone gini Mas. Jadi atau melu kumpul.
0: Emang kandanono Pak.
1: Iya, tapi ini ada cerobikan enak loh.
0: Eh?
1: Ada orang jualan

0: Karobikan lokasi Kalirejo Ungaran Timur setelah terowongan tol kiri jalan. Baru ini
1: Pokes campur pokes.
0: Oh bukan, Corobikan nih loh tuh. Eh, hilang. Eh, nih melanduk Corobikan tuh.
1: Setelah
0: terowongan tol kiri jalan buka dari jam 8 pagi sampai dengan habis.
1: Tutup.
0: Oh, ini nih samping Esteller Idola.
1: Weh. Nah, kono.
0: Oh, di situ ya ya.
1: Podo paling bagus.
0: Enggak, beda. Ya, kita enak banget. Tuh, Corobikannya mekar. Panas-panas mekar.
1: Ya saja mah Corobikan mah. Pokes tuh belum enak.
0: Iya.
1: Oh, ini mau ke
0: Pusat Kuliner MNCT Jolotundo. Jolotundo.
1: Ya, itu daerah
0: Gajah.
1: Tembusan Kartini dulu. Oh, di situ ya. Ya, ya. Ada banyak lah. Eh, Damkar tadi ada info apa ya? Banyak pemadaman ya hari ini ya.
0: Hari ini ada pemadaman.
1: Ada, ini apa?
0: Oh iya, lahan kosong gitu.
1: Oke lah, kita pamit ya.
0: Dek, coba di TikTok.
1: TikTok apa?
0: Aku Barmadang Roket Chicken mau. Aduh. Roket Chicken.
1: Sakit. Ya. Yang penting makan lah.
0: Betul. Siapa tuh? Ada siapa tuh? Ada siapa tuh?
1: Istriku lah.
0: Bukan, pakai topi. Oh, bukan.
1: Oke, pamit ya.
0: Ya deh. Oke deh.
1: Terima kasih kawan Rasika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
0: hormati pengguna jalan yang lain.
1: Saya Widi Sardian
0: dan Gerita Putri pamit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, penyakit kula kali panjenengan sing dadekno resah wiwit nok dunya sampai besok nok kubur, sing dadekno goncang ha wewit no dunyo sampai wonten kubur, sing dadek no kebebanan nopo mawon ngadepi sikso songko Gusti Allah, wewit no dunyo sampai no kubur ngantos-ngantos benjang wonten ing akhirat, niku mboten wonten ingkang nulungi. Niki lho. Mboten wonten ingkang nulungi niku. Niki napa? Cuma penyakit telu. Cara gampangi diadepi wong urip ngumpul karo sepadane. Terus uripe pancen tergantung karo wong liya. Niku penyakit nopo telu niku, siji gampang kena penyakit munafik. Bentar, wong gak kena dicekeli. Gitu, ojo mana dicekeli wong. Wong awak edw nggih mboten saged nyekeli awak edw kok. Kula enten dawuh-dawuh niku enten. Al muslim yasruku wa yazni. Mek wong Islam iku pancen gawane sing akeh niku doyan nglakoni maksiat. Kenapa mboten? Yo

Olong yo nyopet nginapa mboten sampai nglakoni dosa gede tapi tetep niku wong Islam nginapa mboten tapi enten dawuh-dawuh tapi ojo goroh gila merga napa merga kon mek goroh senajan kon wong Islam kon yo kejenengan wong munafik kita al muslim yasriku wa yazni wal munafik yakdhibu wa yakhin mek wong munafik goroh khia nat niki lah jadi sakniki niku sing umum kula kali sampean niku ngadepi akeh wong munafik napa ngadepi wong musuh nen wong munafik ingkang kula adepi kali panjenengan niki wong munafik napa wong munafik niku jerone ambek zahire gak padha zahire ambek jerone gak padha selalu basa basi ngene apa mboten basa basi wong munafik niku piyambakipun niku kersa nglampahi sae kalau menguntungkan ngene apa mboten. Jadi jarang cinta krono Allah, benci krono Allah ini ku jarang. Gitu, mesti diukur piro untunge, piro rugi, rugine. Akhirnya kula kali saman beda-beda. Mek ngadepi kok kira-kira nguntung no diapi i, mek gak nguntung no, beten diapi i. Niki wong munafik, mudahana, kawen-kawen, basa-basi. Ben. Lah, uang munafik niki nggih. Besok niku mboten nenten sing saged nulungi. Nggih napa mboten? Lan besok niku bakal manggon wonten ing neraka sing paling ngisor dhewe. Niki uang munafik. Kita. Jadi uang munafik niku kula pikir-pikir niku uang napa? Uang tambeng, uang beler, ini apa mboten? Akhirnya menter. Napa menter niku napa? Nen? Dap? Pun? Gitu lah. Tapi kabeh niki mergo napa? Cuma mergo siji tok. Ngentengno nganggep cilik dosa. Alah wong ngene wae kok. Gitu. Ala wong ngono wae kok. Omongan ngene ngono wae. Ing mongko weruh niki sakjane mboten diridhoi kare Gusti Allah minangka mungkar. Ya napa mek sampe oleh ngene ngono ngentengno niku sampe timbul ana atine ah gak apa-apa. Haram dianggap halal. Faqad kafara. Niki dadekno kafir lho. Niki mboten krasa kula kali sampean niku mboten krasa niki. Nggih ta? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ilaika humul fasikun. Nggih. Iki. Ben. Mboten enten sing nulungi niku mboten enten. Ngerti lho. Lah, mek pun mboten enten dos pundi, ya awakmu dhewe sing iso nulungi innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasi. Kanok sing nulungi illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu ajrun ajran 'azima. Lah niki munafik ojo niki engkang nomor kali kena sifat napa kena sifat napa zalim nan niki mboten krasa wong zalim niku mboten krasa kula tak takon sama nikum besok teng akhirat
kepingin

pikantuk kupon hadiah bonus tanpa tidak terduga saking Gusti Allah napa mboten? Nen? Kepingin napa mboten? Saestu? Gita. Cuma siji tok dalane niku. Cara muamalah zahiriyah niku napa? Ya iku uang-uang sing dizolimi karo Gusti karo kaulanipun Gusti Allah. Jadi kula kalih sampean niku mek dizolimi, nggih ta? Aja murang-muring, aja ngamuk. Tapi mek pancen minangka urusan, urusen. Mek pancen gak minangka urusan, nggih ta? Sampean mboten rugi cara materi napa mawon, nggih ta? Tapi mek pancen sampean niku merasa mboten enak, nggih monggo. Saman genak no sing genak, tapi ati ini sing bunga. Ojo cili ati. Merga napa? Merga niki kan dadi bonus niki kan niki. Niki celengan niki. Nggak tak dizolimi, difitnah, di macem-macem napa mawon. Niki kabeh kan niki. Seneng napa mboten? Nen? Seneng? Nggih, muga-muga dizolimi. Nah, nggih ta. Lho yai dos pundi to yai? Oh dizolimi kok disuwun. Sampeyan jawab mek pancen kezoliman kala wau dadekno jembaring urip fidini wad dunya wal a wal akhirah. Nggih yai. Kula tak kepingin jadi tiang ingkang sabar tabah kiat dizolimi kali tiang sampean delok teng Al-Qur'anul Karim tiga kaulanipun Gusti Allah ingkang nomor setunggal niku berbentuk kaulanipun Gusti Allah waliyun min auliyaillah geniku uang-uang sing zalimun li nafsi uang-uang sing zalim karo awake dhewe. Artine uang zalim karo awake dhewe niku napa? Mboten nuruti hawa nafsu ne. Nggih ta? Lah supaya uang niku mboten nuruti hawa nafsu niku liwat pundi? Liwat sing pertama niku napa? Nandangi apa-apa waktu ditawakno karo nafsune ngrasa abot. Saben jak sembayang takon kok bengi tahajud. Apa dari ini kok hei sekali lo ini kata dijanjeni ngeten itu engkau maca Quran ta insya Allah saman sengen kai lo wong dijak tang pangeran kok engkau nggih ta nggih san paringi ya Allah manah kula padang ya Allah kula niki saged ngelampai ya Allah ngeten nggih ta. Lah mek pun ngeten sampean mboten nuruti menter insyaallah sampean niku ngadepi napa mawon. Al Imam Muhammad bin Yasar radhiyallahu an niku ngantos dawuh. Mek ana wong zalim menyang awakmu, aja kon ndongakno elek. Malah ngeten. Dados pundi wong niki mboten eco kali kula mek pancen ono urusane urusan eh? Mek pancen gak ono urusane gak ngrugekno nang awakmu apa wae dungakno nang pangeran. Mboten tahan niku Mbah Muhammad gregeten kula e. Balak-balik kula niku dingetenaken mawon dibojok dianu di macem-macem nggih ta dijawab ojo dunga noelek lacing terus pun di konberu zolime wong iki zolim nang awakmu iku luwe cepet kanggo ngerusak awake dhewe tinimbang awakmu tinimbang dungoe awak rugi kula kalih sampean mboten trimo niku rugi nggih napa mboten
rugi ngene iki. Ayo kula tak takon. Uang bales niku

wa yad'u ila sabilillah. Cuma dekne niku mboten terus terang wis sampurna Islam imanku, gak wani. Nggih ta? Cuma ngerasa cukup, ngerasa beres, ngerasa sampur. No. Nggih ta? Ya napa? Napa niki mustra? Sembayang posomu, sodako, zakatmu, perjuanganmu musro, mboten muspro, mboten digawa besok datang Gusti Allah dalem, ya Allah apa? Niki sholat kulo, niki poso kulo, ginapa mboten? Niki sodako kulo, niki mujajah kulo, niki dakwah kulo, niki perjuangan kulo, ya? Ono kabeh kok catetan muno aku. Sing kon niling kok iku tok bae se. Waktu kono dunya biyen hebate kaya ngono, mergo kon dikuasani karo kepentinganmu. Kon gak sadar ta? Waqad syatama hadza. Waktu kon ngaji, ngilokno kono, ngilokno kene. Mboten sadar? Nggih ta? Mereka ngilok niku dari ini ku termasuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Gita pun gita wong ngeten tandane, wong ngeten niku enten tandane. Napa tandane niku? Ujug-ujug benerno awake dhewe, benerno teng kumpulane dhewe. Niku ketara kok. Nek wong tariko niku mesti weruh ngeten niku. Waqat syatama hadza. Ngilok no kono, misuwa kono, wakodhafa hadha, gitu, menuduh kono, menuduh ngene, gitu, pun, napa, wa akala mala hadha, mangan, gitu, doyan, wae wong, gitu, kadang-kadang diselimuti sing kebel, gitu, tidak menghargai penceramah, gitu, dan tidak menghargai orang berdakwah dan tidak menilai secara materi orang-orang yang mengajak kepada Allah. Cuma di sini dibahas biaya mendatangkan. Niki gak kroso ngeten niku. Niki wonten napa mboten? Nen? Niki lho. Nggih. Pun diorganisir koyok ngeteni pun diorganisir malah wonten siji daerah niku sampun tingkat mudin niku ditawakno. Bagaimana tahlilnya ini? Mau yang sampurna, agak sampurna, apa cukupan, apa-apa adanya? Yang sampurna pakai apa? Pakai istighosah, Yasin, kulhunya 7 kali paling sedikit, nanti bisa saya tambah 11 kali kok. Diregani, ngene apa mboten? Mek ngene ku piro? Ponta. Niki teng kota-kota maju niku enten ngeten niku. Nggih ta? Mungkin ngadakno pengajian macam-macam. Nggih napa mboten? Nggih mboten napa? Biaya transportasi, biaya akomodasi, monggo insyaallah pun dilengkapi. Nggih napa mboten? Cuma enten biaya mendatangkan. Nah, niki diregani niki. Bapak, ya berapa jam pengajiannya? Kalau sekian jam sekian. Oh, nggih ta? Kalau talqin pakai ini, ya, pakai Yasin amplopnya sekian. Kadang-kadang enten sebagian mudin niku kecewa. Du sampurna sampurna no, mergo sing kepaten niku wong soge. Mari ngono amplope niku tipis ngersula. Sialan lo. Kayaknya kayak gitu. Cuma ngasih gua amplop 200. Lho, niki insyaallah niku pun kedaden kaya ngeten niku. Saman cilok. Nggih, wonten dawuh-dawuhipun Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Nggih ta? Sampeyan delok teng tafsir Al-Imam Fakhrur Razi. Nggih, sampeyan delok teng tafsir kitab As-Sawi.
Sampeyan delok kabeh niku, iki ya apa mek kedadian kaya ngeten niku ya napa niku? Sing diganjar iku sing teko ndi iku? Merga nang dunya iku wis dijaluk. Niki lho. Lah iki urusan akhirat. Lah bingung ta niki? Nggih ta? Sing ditandangi niku ilmu bangsa akhirat, tapi biayae dibahas. Niki sampeyan delok teng mriku niku sampeyan delok. Ya napa niki, mek rada njomplang luwe kuat amplope. Terus ya napa akhirate? Lah mek panjenengan sing luwe kuat niku napa? Akhirate pun karuan wa intasawa ya. Lah mek padha ya apa niki kira-kira niku? Nggih ta? Niat dunyane karo napa? Akhirate niku padha ya napa niku? Dan angel mboten usah angel-angel kula kali sampean nderek Imam Syafi'i mawon radhiyallahu an napa Imam Syafi'i wis jarno wis sampeyan zaman akhir senajan apike cuma sak cilike semut ireng ya wis oleh sak mono wis boleh ngeten Imam Syafi'i niku fa may ya'mal misqala dzarratin khairai yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai ya ra wis pun niki lho lha mek pun kula kene sampean kaya ngeten ingkang dipun sampeaken kala wau mencaci sana menuduh sana geleman kono mbek kene sampe menimbulkan satu permusuhan nggih napa mboten sampe menimbulkan satu perpecahan sampe kadang-kadang wani niku gepuk-gepukan niku lho. Gita, gimpun kalau kalian zaman didolimi ini kok gak sama nanti mawon enak sih ngejoki dewengkin ikilah ganjaran anu teko si fulan lah kok ngeten ya Allah kok ini kutuman didolimi loh ngeten kok ini kutuman dirasani kok ini kutuman difitnah kutuman dingono gak perlu kon buatin semerap ya Allah. Iki ono wis catetane apa? Jukun-jukun kapiane. Lho ora enak. Nggih ta? Jadi zalim fitnah niku napa minangka celengan. Ngerti lho. Aja gampang kaget aja. Nggih ta? Tibane kula kalih sampean niku dizalimi kathah kalih wong-wong. Nggih sampean jarno mawon. Sampai sing zalim kalih sampean niku napa? Kentekan kapiane. Mpun telas ya Allah, modali ya Allah, ganjarani ya Allah. Sing didolimi, ake dusani si ono, ano si ono dusani, ono si wanten ya Allah, dusani lung no kuno, lula enak ta. Bun ge, bun, muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumak ninah, nopo fito ajillah. Wattiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Pengajian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah. Pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

0: haul sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep Kecamatan Ungaran Barat tanggal 27 September mulai jam 7 pagi. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur Ruwit Wedung Demak tanggal 27 September waktu Ba'dal Isya. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

E. Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah wonten dawuh-dawuhipun Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an ngeta sampean dilok teng tafsir Al-Imam Fakhrur Razi nggih sampean dilok teng tafsir kitab As-Sawi nggih sampean dilok kabeh niku iki ya apa mek kedadian kaya ngeten niku ya napa niku sing diganjar iku sing teko ndi iku mergo nek dunya iku wis dijaluk. Niki lah, lah iki urusan akhirat, lah bingung tak niki, gitu. Sing ditandangi niku ilmu bangsa akhirat, tapi biayai dibahas. Niki sampean cilok, teng mriko niku sampean cilok. Ya nopo niki, mek rodok njomplang luwe kuat amplope, terus ya nopo akhirate. Lah mek panjeneng sing luwe kuat niku. Napa? Akhirate pun karuan wa intasawa ya. Lame padha ya apa niki kira-kira niku? Nggih ta? Niat dunyane karo napa? Akhirate niku padha ya napa niku? Ngen? Angel? Mboten usah angel-angel. Kula kali sampean nderek Imam Syafi'i mawon. Radhiyallahu an. Napa Imam Syafi'i wis jarno wis sampeyan zaman akhir. Senajan apike cuma sak cilike semut ireng, ya wis oleh sak mono wis. Polenge ten Imam Syafi'i niku fa may ya'mal misqala dzarratin khairai yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai yara. Wis. Pun niki lho. Lame pun kula kene sampean kaya ngeten ingkang dipun sampeaken kala wau mencaci sana menuduh sana geleman kono mbek kene sampai menimbulkan satu permusuhan nggih napa mboten sampai menimbulkan satu perpecahan sampai kadang-kadang wani niku gebuk-gebukan niku lho nggih ta nggih pun. Kula kale sampean dizalimi niku nggih sampean teni mawon, ana sing ngejoki dhewe ngken. Iki lho ganjaran anu teko si fulan. Lha kok ngeten, ya Allah, kok niku tuman dizalimi. Lho, ngeten kok. Kok niku tuman dirasani. Kok niku tuman difitnah, tuman dingono. Gak weruh kon, mboten semerap ya Allah. Iki ono wis catetane apa? Jukun-jukun kapiane. Lho lak enak. Gitu, jadi zalim fitnah niku napa minangka celengan. Gitu lho. Ojo gampang kaget ojo. Nggih ta? Tibane kula kale sampean niku dizalimi kathah kali wong-wong. Nggih sampean jarno mawon. Sampai sing zalim kali sampean niku napa? Kentekan kaapiane. Mpun telas ya Allah, modale ya Allah, ganjarane ya Allah. Sing dizalimi akeh dosane sik ana. Ano, saya onok dosa ni, onok saya wanten ya Allah dosa ni leng nak kuno, lula enak ta, pun, kita, nah, jadi mergo mirsani menikah dawo, pun kulo niku seneng, pun monggo, saban zolimi monggo, kulo namung nyuwun teng Gusti Allah tu masih citok, mugo mugo pinaringan selamat, uang zolim pun tak, napa malil zalimina min hamimi wala syafi'in yuta' wa malil zalimina mi waliyu wala nasir. Uang-uang napa? Uang-uang sing zalim niku napa? Besok gak ana sing iso nulu. Mboten enten sing saged nulungi niku. Nggih, pun. Telung perkara ingkang dadosaken peteng kubure, seji kemunafikan, nomor loro kezaliman, nomor telu utang. Coba kalau tak takon sak menten niku. Sak menten niku enten sing mboten gadah utang napa mboten? Coba diangkat tangane. Dan enten. Itu sing gak ada utang apa mboten? Coba diangkat tangane sing gak diutang. Lah, mboten enten. Geta. Ya. Kula niku ngeling, kula niku. Kula niku ngengken Ustadz Arif, kula ngengken tumbas wedhus kita mel sampean niku. Lah kula sampe sak mriki sik durung iso mbayar, ndi Arif, Rep? Nggih ta? Lho, kiai nggih utang sak niki niku. Nggih, cuma dibagi loro utang niku. Utang kanggo awake dhewe napa utang kanggo keperluane liyan. Kula nggih gak ada utang, ndi Arif mau, Rep? Nggih ta? Kula nggih kengken tuku wedhus. Nggih ta? Niku, pun. Utang. Ya, tak ngomong babakan utang. Nggih ndonga bareng-bareng muga-muga pinaringan jembar rezekine iso nyauri utange, sak badane iso nyauri utange ya diparingi rezeki malih. Aja cuma mandek nyuwun teng Gusti Allah iso mbayar utang tapi sak badane iso mbayar gak dipikiri. Niku padha mbek wong gali lobang tutup. Aja ngono mek ndonga niku Kanjeng Syekh mboten ngeten muru iniku. Nggih ta, ya Allah, kula sampean paringi rezeki saged napa? Saged nyaur utang. Lajeng ugi panjenengan paringi rezeki sak badane nyaur utang. Pun dadi niki mufakat nggih, sak menten kathahe niku sing kathah duwe utang. Pun muga-muga nggih. Mek selagi sik duwe utang, muga-muga aja mati-mati. Nggih, Bun. Bun. Nggih, Bun setuju. Nggih. Ya Allah, kanca-kanca niki ya Allah. Mek tasih duwe utang ya Allah, empun panjenengan pundhut nyawane ya Allah. Nggih ta? Aja dianggap amin tok. Lah mek kesuwen gak nyaur utang. Sampan dadek no loro terus rasak no ya. Gitu. Pun. Utang. Ya. Ngomong babakan utang. Gitu. Bahasa Arabnya utang niku nopo. Ad-dainu. Bahasa Arabnya agomo niku ad-dinu. Gitu. Cuma sasret tok. Gita ad-dainu fathah. Fathah niku artine niku nopo? Buka, kebuka. Okay. Angel. Uang niku mboten mengomawon nrimo dunya niku. Mas yo soge mek diwehi utang tetep mengomawon. Ngene apa, Mbak? Enten uang nulak utang. Nen, sampean niku mboten butuh, nggih pun sugih. Sampean maramara enten wong ngomong, cuma modele niku mboten utang, mboten. Pak, panjenengan kula paringi modal. Kira-kira ya napa? Mengo. Pun, siji. Uang duwe utang. Kula omongi mana? Fathah. Jarang uang duwe utang niku lali niku jarang. Tetep kebuka. Pun, nggih.
2: Uang duwe utang. Okay. Fatha teng dukur niku pancen gede gengsine. Eh? Gak eling mek duwe oleh utang niku mboten eling. Nggih ta? Utang perlu kanggo modal. Durung digunakno modal wis ditukokno montor dhisik. Malah kadang-kadang niku nopo? Seakan-akan niku nopo rezeki sing tompo enten tanggung jawab. Nggih napa mboten? Lali. Setelah mendapatkan rezeki nggih tak mergo oleh kredit. Niku gawane u ad-dainu. Cece me agomo. Agomo niku dalene niku kasroh. Wong duwe agomo niku mentah. Atine niku napa selalu pecah. Selalu sedih menyang Gusti Allah. Ono gak ono selalu ngerasa terbebani oleh Gusti Allah. Mergo nanggung amanat. Duduk nyusahi napa-napa, nyusahi awake dhewe. Mangkane teng hadis qudsi dipun dawuhaken dawuhipun Gusti Allah napa ana indal munkasirati qulubuhum li ajli pokoke pokok sapa wae uang iku mek susah tapi oleh nyusahi krono aku selalu nak sandingi sampean gak ada utang kata kita sing dipikiri niku ojo mikiri utange gak iso nyaur sampean unggakno wong sampean kepingin kasroidal agomo sampean unggakno napa ya Allah menawi kula niku mboten saged nyaur ya Allah. Manah kula mboten saged tenang ya Allah, mboten saged tentrem ya Allah. Lajeng dos pundi ibadah kula ya Allah dhateng panjenengan ya Allah. Kula niku lemah ya Allah. Saman malah yo ngeten. Nggih ta? Sing kathah kula kali sampean niku luwe diplayokno teng bangsa zahir ya Allah. Mek kula niku mboten saged nyaur ya Allah. Tiang niki kenging ngamukan ya Allah. Tiang niki gampang murang-muring ya Allah. Nggih kula diperkarakno ya Allah. Niki lho sing umum. Teng hadis kudusi mboten ngeten. Indal munkasirati qulubuhum li ajli. Mboten li ajlikum, mboten li ajlihim. Mboten li ajli penggokno nang aku dhaipun Gusti Allah. Kita sampean ngeten, sampean nangisi kaya ngeten. Mek sampean mboten saged nyaur, insyaallah barokah sampean kali kula niku temen nyuwun perlindungan teng Gusti Allah sing ngutangi sampean niku insyaallah. Napa mboten tega nagi? No, lah enak ta. Nen? Nrimo alasan sampean niku nrimo. Ngapunten kula niki mboten gadah napa-napa, barang kula pun sampun mboten wonten, insyaallah pun mboten napa-napa. Mungkin mek pun wonten sampean nyaur teng kula. Lho, lah enak ta. Tapi didilok. Mek uang niku tambeng. Nggih ta? Diwehi kesempatan kewelasan kali Gusti Allah ngeten niku, awake niku napa? Wani utang maneh. Niki kata napa mboten? Nen? Lho niku tandani, mboten beres niku. Pun u tang. Pun. Pun nggih mufakat niki padha diutang nggih. Nggih, kula imami. Kula enggak ada utang teng Ustaz Arif. Pun. Nggih, oh kali enggak ada utang kula kali Mas Pungki. Anu napa? Apa itu? Oh, tiket pesawat dereng kula bayar. Tapi pesawat jenis kula, kula beli sapa? Oh, numbasaken Ba'dul Habaib dereng bayar kula. Nggih, mboten nagih kali kula wong kula kiai ne wedi. Mboten wani. Nagih. Oh, murang-muring kula gak percaya karo aku ta. Aku lak kiaimu, lak gurumu. Nah, kula lak ngeten ta. Mesti kula ngomong ngeten wong kula kiai ndablek. Nek kiai waras mboten ngeten mboten. Nggih tapi niki mboten mari nagih niki mboten. Tapi nglirik mawon, nggih. anak-anak ya ini belum bayaran ini. Nggih ta? Pun eling kula. Pun utang. Pun masalah utang. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Qala al-ulama كما في شرح الصدور للإمام جلال الدين السيوطي رضي الله عنه معلقة أي محبوسة عن مقامها الكريم بن فهم ايه بن ترين ترين وبس عرب بن داوي بن كانجنا بي nafsu arruhe wong mukmin nyawa kula kale panjenengan niku minangka wong mukmin besok menawi wekdal pejah kala wau tasih ngada utang mboten disauri nyawa kula kale sampean niku ketahan dipun kunjoro wonten ing kuburan mboten saged minggah dateng panggenan asalipun nyawa sing mulya. Jadi pancet mawon teng kuburan niku ya napa kira-kira kan mboten saged pinanggih kita mboten saged ziarah boten saged sambang sinambang boten saged sesarengan omong-omongan klayan para arwah ibadillahi sholihin ben ya napa kira-kira niki ben wonten ing hadis lintu malih saking al-imam at-tabrani fil awsat wal asbi wal baihaqi wa abu nu'aim al asbihani fit targhib saking sahabat samurah bin jundub radhiyallahu an teng mrikutipun aturaken anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla salatas subh faqala aha huna ahadun min bani fulan fa inna sahibakum qad ihtubisa inda babil jannah bidainin alaih fa in syi'tum fafdu wa in syi'tum fa aslimu ila azabillah. Ringkesipun dawuh wekdal niku Kanjeng Nabi niku salat subuh. Lajeng ing mriku Kanjeng Nabi niku dawuh, jamaah-jamaah sing padha salat subuh iki apa ana sangka golongane wong iki? Misale niku sangka Kepanjen, sangka Malang, napa sangka Ngobok, napa sangka pundi ditakokno kali Kanjeng Nabi. Napa Kanjeng Nabi? Ngene lho. Iki ana salah sijine kancamu wis kare mlebu swarga. Wis nok lawangi swarga gak iso mlebu. Napa Kanjeng Nabi? Di utang. Nah, ya napa niki kira-kira? Wau sampun dipun dawuhaken ketahan wonten ing jero kubur. Sakniki niki mboten, Pon. Pun saged berangkat dateng ngersanipun Gusti Allah wonten sak lebetipun napa sak ngarepipun lawang swarga nggih tetep dipetahan gak oleh napa mergo sik duwe utang ben lah koniki dhaipun Kanjeng Nabi mek koniku saaken karo kancamu tebusana nggih Mek gak sampe kon tebusi, kon iku mampu nulung kancamu, ya wis. Berarti kon kabeh iku pasrahno kancamu, dipasrahno nrimo siksa sangka Gusti Allah. Maka niku lan niku remen nggih. Biasane niku kanca-kanca niku. Sakbadanipun mendem mayit nggih ta. Niku lajeng talkin biasanipun sakbadanipun dipun talkini niku napa? Wonten sambutan dawuh saking sebagianipun keluarga ingkang pundi dedawuhan kala wau napa? Nyuwun napa? Nyuwunaken ngapura dhateng dhateng mai yet malah dipun pungkasi napa? Sinten kemawon ingkang ngraos wonten hakipun ingkang dipun tanggung dening mayit supados matur dhateng keluarginipun. Nggih ta, mangki insyaallah keluarginipun saged ngatasi. Nggih, basa ngeten nggih ta? Lho niku agung sangat niku. Mergo kadang-kadang niku enten pirang-pirang tahun puluhan tahun niku wong tuane dulure utang niku mboten weruh. Gimana pembetul? Lah niki kira-kira saken apa pembetul niki? Mayat saken apa pembetul? Lah niki sampean kudu wani sampean niku nekat. Insyaallah barokahipun sampean niku wani nekat. Misale sing kagungan utang niku moro, tapi macan sampean niku mboten kagungan nopo-nopo, insyaallah bakal nrimo kok. Cuma penyakite wong Jawa khususe niku sing umum niku disikno nyaur utang nopo bagi waris. Nen? Nggih. Nah. Lali. Niki lho. Sing didisikno niku bagi wa kadang-kadang niku enggak ada alasan. Lah ya napa kula mbagekno mboten bagi waris? Napa? Lah niki wong keluargane enten sing melarat kok. Enten sing enggak ada utang kok. Mboten ngeten, mboten. Nggih ta? Utangi di si saking Sayyidina Sa'id bin Atwal. Riwayat Imam Ahmad Ibnu Hambal. Panjenenganipun iku dawuh mata abuna wa taraka 300 dirhamin wa iyalan wa dayna fa aradtu an unfiqa ala iyali. Sahabat Sa'id niku dawuh bapakku iku mati ninggal duit 300 dirham. Duwe keluarga melarat yon duwe utang. Terus aku duwe rencana sing tak wai disik keluargane mayit sing melarat-melarat. Matur teng Kanjeng Nabi. Begitu matur teng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi napa paring dawuh, inna abaka mahbusun bidaini faqdi anhu. Kon bro, kon iku kok ndisik-ndisik nombagi dunyane wong tuamu. Kon bro, saiki bapakmu iku ditahan karo Gusti Allah. Ing mongko bapak ini ku sinten? Sahabate Rasulullah. Niki sahabat, niki napa malih kula kalih sampean niku. Bapakmu iku ditahan. Gak iso nang ngendi-endi. Napa kak Kanjeng Nabi? Mergo dhe utang bapakmu iku. Bayaren dhisik bapakmu iku utange. Mek wis kon bayar bagian warisiku. Ben? Nggih. Lho, niki lho utang. Niki. Ben? Malah uang duwe utang. Nggih. Derek riwayat Imam Tabrani fil Ausat an Sayyidina al-Barra bin Azib radhiyallahu an temeliku dipun dawuhaken wong sing duateken maksurun bidaini yashku ila Allah ala al-wahdah. Wong diutang niku nggih waktu ditahan karo Gusti Allah teng kuburan niku napa gak iso sambat. Mek sampai sambat, sambat awake dhewe gak ana sing iso nulungi. Kancane niku padha weruh, wong ahlul kubur niku padha weruh, sampe para kaulanipun Gusti Allah sing saleh niku padha weruh apa apa napa apa. Kula niki dos pundi? Kula niku gak ada utang ngeten. Wah, dudu urusanku iku. Iku urusanmu dhewe iku. Saiki kari ngenteni keluargamu sing sik urip saiki. Ya apa keluargamu iku ya apa? Ngilingi kono apa ndak? Lha dus pundi kula niku para arwah ya wis matur dhewe nang pangeran. Lho niki lho wong ganggu hake wong niku dos ngeten niku. Ngrasa keijenan wong utang niku. Ngomongin biasanya uang utang niku dipangan dhewe kok. Nggih ta? Napa enten ta? Uang utang niku kondo-kondo wong. Mek pun kondo-kondo wong terus padha rame-rame slametan karo wong enten. Mboten enten. Uang utang niku digegem dhewe, disimpen lali tujuane malah ditumpaki maneh dhisikno karepe hawa na. Nih mangkane besok uang di utang niku keijenan teng kuburan niku. Penyak napa niki? Iso nyaur utang napa mboten? Nen? Iso nyaur utang napa mboten? Insyaallah. Wah la la la. Pun kula kiyataken malih. Riwayat Imam Tabrani saking Sayyidina Anas radhiyallahu an. Ing mriku dipun dawaken kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa utiya bi rajulin yusalla alaih. Wektal niku sahabat kumpul kali Kanjeng Nabi. Mboten saantawis dangu Kanjeng Nabi niku diparingi ditekani wong lanang mayit. Kanjeng Nabi matur ana apa? Menika mayit Kanjeng Nabi, tolong panjenengan salati. Nah. Ya wis. Tapi sadurunge tak salati, aku tak takon dhisik, hal ala sahibikum dainun? Apa saiki kancamu iku duwe utang? Qalu na'am. Kira-kira sakniki ana kiai gitu, disuwuni tiang kampung keng-keng nyolati teng keluargane. Ya napa kira-kira? Wanita kiai sakniki niki ngomong, mayit iku nduwe utang apa enggak? Wani napa mboten? Nen, selagi mayit iku nduwe utang gak tak sembayangi. Wani sampean ngoten. Ditawur wong kampung sampean. Nggih ta? Ing mongko sampean niku bener lho. Nggih napa mboten? Ing mongko sampean niku bener. Tapi sampean wani, mboten wani lho. Iki lho kudu ala basirah wa manittaba'ani. Kudu ana sing ngerti unggah-unggu. Nggih napa mboten? Ngeten mek dadekno lara atine. Mek dadekno atine mau gak iso waras, dadekno lara atine wong. Aja kon ngomongno kaya ngono iku masih yo bener. Nggih, cara wong ngaji fikih. Mayit mergo mati kobong. Nggih. Barang pun mati kobong lede mboten saged didusi. Mek pun mayit niku mboten saged didusi. Niku kira-kira niku oleh disolati napa mboten? Oleh napa mboten? Angsal disolati niku sakbakdanipun dipun adu si kudu suci. Nggih napa mboten? kecuali mek wong mati syahid niku dhewe. Tapi tetep Al Imam Al Azra'i radhiyallahu an jabran li khatirih kanggo nambeli ojo ndadekno wongku tambah susah ya bungahno atine wong iku salatono wis salatono alah wong salat iku cuma ndungakno wae kok mosok se masih wong kepet lak butuh donga ta nggih napa mboten masih wong akeh dosane ya tambah butuh ndungakno wae. Nah niki nggih ta dadi mboten kok anger wong niku sing penting bener. Wong bener ya tak omong no, ya ojo ngono rek, ya ngerti unggah-unggu. Nggih napa mboten? Ngeten, nggih mboten wani, Pun. Han. Nggih Kanjeng Nabi, enggak ada utang niki. Ya, mek ndek utang gak iso aku sembahyang. Fama yanfa'ukum an usalli 'ala rajulin ruhuhu murtahanun fi qabrihi. Wong eruwe sik digadekno nggih sik ketahan sik kudu tanggung jawab mergo duwe utang percuma aku gak iso nyembayangi. Lah mek sampe kon maksa aku nyembayangi yo tak sembayangi tapi la yas'adu ruhuhu ila sama eruwe gak bakal iso munggah nang langit yo pancet wae nang kono. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa ali wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillah salihin bi ibadillah salihin bi ibadillah salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

haul sesepu Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep Kecamatan Ungaran Barat tanggal 27 September mulai jam 7 pagi. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur Ruwit Wedung Demak tanggal 27 September waktu Ba'dal Isya. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Gimana kabarnya? Baik ya. Aku seneng banget kalau denger Kawan Rasika semua kabarnya dalam kondisi yang baik gitu ya, Kawan Rasika, atau yang mungkin beberapa waktu lalu sempat sakit ya kan, sempat dikasih ujian, Kawan Rasika ujian sakit. Nah sekarang sudah sembuh tuh, aku juga seneng banget denger kabarnya guys. Dan membuka edisi kali ini Kawan Rasika di 105,6 FM Rasika USA. It's happening right now, Rasika 12 on trending. Kita buka informasi dari dunia musik, apa aja yang paling trending versi Radio Rasika ya. Kita koleksi setiap minggunya di Rasika 12 on trending bersama Yuda Prasetya yang kita mulai sekarang. Dimulai dari chart Rasika 12 on trending mancanegara, Kawan Rasika Iconic by Mistakes-nya Les Seraphim, Elite, dan juga Catsy yang cukup flop ya. Banyak loh, aku jangan dihujat ya, aku ngomong itu banyak komentar juga, soalnya bukan cuma aku aja yang mengatakan kalau single ini single flop, padahal udah 3 grup ya, aku jangan dihujat ya guys. Itu keluar dari chart minggu ini, Kawan Rasika Iconic by Mistakes-nya Les Seraphim, Elite, dan Catsy. Kayaknya juga Hype Entertainment langsung bikin formula sih dengan flopnya lagu ini, padahal udah melibatkan 3 grup. Oke, okay, by the way, kita move to the newcomer minggu ini di nomor 12. Nah, kan benar, anggota Blackpink yang lainnya udah langsung nyusul aja. Rosé dengan New Trick, Kawan Rasika, ini adalah single terbarunya Rosé. Baru beberapa minggu single ini rilis, duar langsung puluhan juta views, Kawan Rasika. Ya iyalah, Rosé gitu loh. Pokoknya semua anggota Blackpink pasti jaminan trending. Rosé with New Trick, single terbarunya di newcomer nomor 12.

We are moving on to the number 11 this week. We have Ariana Grande with Petals. Dan fun fact, di album Petals milik Ariana Grande ini, Kamar Rasika, ada nama Indonesia di situ karena seorang ilustrator asal Indonesia dipercaya untuk mengerjakan visual di single-single terbaru Ariana Grande, termasuk sebelumnya yang Hate That I Made You Love Me. Jadi seorang ilustrator asal Indonesia dari Rising 67 Studio ini berhasil ngawarasika tembus sampai bikin karya musiknya Ariana Grande, ngawarasika. Keren kan? Jadi artworknya custom handmade untuk title lagunya di beberapa lagu di album Petals ini dibuat oleh karya anak Indonesia dari Rising 67 Studios. Indonesia is there with Ariana Grande right here with Petals number 11.

Tapi emang swagnya Lisa tuh gak ada yang ngalahin ya. Soalnya kan emang konsep dari 4 personality anggota Blackpink kan Lisa kayaknya yang paling rebel gitu ya. Rebel, swag, gaul, anak-anak tongkrongan banget tuh kayaknya semua ada di Lisa. Single Sawadika nih banyak yang mengatakan ini Lisa banget guys. Gimana menurut Kawarasika? Sawadika Lisa nomor 10.

Meski di chart luar negeri, Benson Boone ini kayaknya beberapa single terbarunya itu agak turun ya Kawarasi. Tapi ternyata Benson Boone itu nemu pasarnya di mana coba? Di Asia, di Southeast Asia, di Central Asia kayak Tiongkok, kemudian juga Hong Kong dan sekitarnya. Itu Benson Boone top chart banget loh Kawarasi ke angka listeners di lagu-lagu karyanya. Apakah Benson Boone akan cukup rutin ke Asia karena banyak listeners dari sini instead of di negaranya sendiri? The Time of My Life dari Benson Boone, sayang lagu ini turun 3 peringkat di nomor 9.

We are going to the viral of the week untuk Rasika 12 on trending minggu ini. Guys, ini dengerin dulu ya. Dengerin dulu, ini pasti kamar Rasika sering banget denger sound ini di TikTok. Terutama kalau pas konten-konten spill atau mungkin konten-konten yang apa ya, yang seru-seru, lucu-lucu, gemes-gemes, itu pasti pakai lagu ini. Dan ternyata ini bukan cuma sekedar sound, tapi ini tuh lagu guys. Ini tuh lagu, judulnya Tuf Tuf Puf Puf Volume 2, kamar Rasika. Ini bahasa Latin. Dinyanyikan oleh rapper-rapper lokal dari Amerika Latin, kamar Rasika. Ada PR, Taizanya, dan juga Babu, kamar Rasika. Dengerin deh, dengerin. Jangan dihujat dulu ya. Dengerin, ini tuh lagu. Tuf Tuf Puf Puf Volume 2 di Viral of the Week untuk Rasika 12 on Trending Mancanegara kali ini.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

tinggal satu kayaknya anggotanya Blackpink yang belum masuk di chart ya kawan Rasika, yaitu Jisoo. Apakah Jisoo akan menyusul teman-temannya yang sudah duar menyala single terbaru setelah deadline world tour seperti Rose, Lisa, dan kali ini ada Jennie dengan Fallen Angel-nya yang ada di nomor 8? Kapan kira-kira ya?

Tapi semakin kesini toh kamu rasa gak, musik-musik K-pop itu banyak dikritisi oleh orang Korea Selatan sendiri. Kenapa? Karena ngejar pangsa pasar internasional, sehingga kayak ciri khas musik K-pop tuh semakin perlahan hilang gitu loh Kak Warasika. Termasuk di Lemon Chang-nya Heart to Heart nih loh guys, banyak juga sorotan kalau it's not too K-pop. Ini tuh udah bener-bener kayak musik bukan berasal dari Korea Selatan gitu loh, bagi orang Korea Selatan sana di beberapa forum mengatakan gitu. Heart to Heart with Lemon Chang turun 3 peringkat, nomor 7.

Wah, posisi 1 minggu lalu turun di nomor 5. Literally turunnya di nomor 5. Lugang waras ke Olivia Rodrigo with Stupid Song. Kali ini ada di nomor 5. Olivia Rodrigo ini bisa dibilang juga dia cukup gencar loh ya. Untuk menyebarkan karya-karya musiknya di wilayah Asia. Instead of di negaranya dia sendiri. Kayak mungkin ya Amerika atau Eropa. Eropa tuh sekarang susah banget tau. Ya, masarin musik serius deh. Kalau aku buka dari beberapa artikel. Olivia Rodrigo with Stupid Song number 5.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

Nah, beda dengan musisi-musisi lain yang mungkin tembus pasar Eropa dan juga tembus pasar Amerika tuh agak penuh effort gitu. Tapi kalau BTS enggak. Salah satu fanbase terbesarnya BTS itu saat ini semakin naik adalah di wilayah Eropa dan Amerika, Ngawar Asika. Kayaknya perlu belajar dari BTS dan musisi-musisi lain ya. Dimana orang-orang pada ngejar Asia, ya kan BTS, wah Eropa dan Amerika bro. Halligans BTS number 4.

with you. We're always helping you guys. Don't worry, Anda tidak pernah sendiri. Itu ya Kang Warasika yang paling penting. Itu juga merupakan pesannya Alex Warren di lagu Rescuer ini loh Kang Warasika. Bukan cuma masalah cinta-cintaan aja, tapi hubungan antar sesama manusia juga perlu agar satu sama lain bisa saling tolong menolong. Rescuernya Alex Warren number 3.

mengacu, bukan mengacu ya, dia ngincernya tuh pasar Amerika banget kan, Amerika parah. Tapi ya sekali lagi, trending dan viralnya di mana? Di Asia, again and again. Kayaknya emang musik, apa ya, musik Amerika itu persebarannya malah justru cepetnya tuh ke wilayah Asia, ngawara sih kayak. Di Amerikanya sendiri kayaknya lagi sulit emang musik Amerika dan Eropa ini, percaya deh kamu Marasika. Coba nanti kapan-kapan aku cari literaturnya ya. Cornelis with Joy Ride number 2.

And number one this week we have our queen Jennie with Less Than A Lover yang naik satu peringkat, Bego Ini. Ini prestasi yang luar biasa dari Jennie ya guys. Lagunya ada dua di chart, kemudian salah satunya ada di nomor satu. Please welcome Jennie as number one this week, Less Than A Lover.

Mana suaranya, ini padahal penyiar radio ya kamar emangnya lagi nge-MC di event, mana suaranya. Tapi kalau Anda sudah mengeluarkan suara dari yang aku sampaikan barusan, terima kasih banget loh kamar Rasika. Kita masih bersama di Rasika 12 on Trending dan kita menuju ke chart Indonesia. My Man Gue Ya Naikila keluar. Wah, aku gak expect kalau akan keluar, padahal minggu lalu kayaknya masih nomor 7 apa nomor 8 ya, udah keluar aja nih My Man Gue. By the way, congratulations ya. Ini Anugerah Musik Indonesia tahun 2026, bikin nominasi baru, yaitu Hibdut Kamarasika. Wah, ada nominasi baru untuk lagu-lagu Hibdut di Anugerah Musik Indonesia, tanda kalau musik Hibdut ini setahun kebelakang benar-benar mencuri perhatian banget. Dari My Man Gue Nya Naikila yang total ada 12 minggu di chart, kita menuju ke newcomer minggu ini di nomor 12 ada lagunya Afgan dengan Langit Merah Muda dari Agensi Rumah Tangga. Siapa yang udah nonton Agensi Rumah Tangga? Ini film lucu banget, kocak banget, sumpah guys, literally pecah banget ini film Agensi Rumah Tangga. Dan soundtracknya nih, Afgan dan juga dia ikut main jadi pemeran utama di Agensi Rumah Tangga. Langit Merah Muda from Agensi Rumah Tangga, newcomer nomor 2.

Tapi emang karakter vokalnya Nabila Takiyah tuh emang pas banget di lagu-lagu ballad kok ya Kang Warasika. Tak Semudah Home Pimpa ini kayak istilahnya dalam arti episode selanjutnya dari single-single Nabila Takiyah ya. Karena kalau bisa diurutkan, aku baca dari beberapa artikel tuh nyambung guys lagu dari sebelumnya sampai dengan sekarang. Gimana menurut Kang Warasika? Nabila Takiyah dengan Tak Semudah Home Pimpa, single terbarunya dari nomor 11.